0: Tahukah kamu kenapa bendera Indonesia berwarna merah dan putih? Warna merah putih bendera Indonesia diambil dari warna panji atau pataka kerajaan Majapahit di abad ke-13 dan juga berasal dari mitologi bangsa Austronesia mengenai Bunda Bumi dan Bapak Langit. Keduanya dilambangkan dengan warna merah yang berarti tanah dan putih yang berarti langit. Karena hal inilah, maka warna merah dan putih sering muncul pada lambang negara berbangsa Austronesia, seperti Tahiti, Malaysia, Singapura, Filipina, Madagaskar, termasuk Indonesia.
1: Kami dari Juicy Lucy, kamu lagi dengerin Pro 2 FM. Teman-teman.

Informasi lalu lintas di Kota Bandung di pagi hari ini, teman perdua, sebelum kamu pergi-pergian, jangan sampai kamu kelewatan buat cek dulu lalu lintasnya kayak gimana biar nggak kena macet. Hari Senin orang-orang udah pada mulai beraktivitas lagi nih teman perdua, kayak dari area Soekarno-Hatta di Samsat Soekarno-Hatta, Metro Indah Mall sampai menuju Samsat ya lebih tepatnya, ini terpantau padat merayap teman perdua, dan kepadatan ini terpantau cukup panjang teman perdua, bahkan sehingga beberapa kilometer ya kalau orang nggak lihat nih. Terus kalau kita nyebrang dikit ke Ahana Sution ke Surapatinya sama Cicahem juga terpantau padat merayap juga teman perdua, sampai ke ujung Berung, Surapati dan juga Cicahem terpantau macet teman perdua di pagi hari ini. Dan kemacetan yang sangat serius dari kawasan Sukajadi, aku nggak tahu ini ada apa ya teman perdua. Kalau kamu ada yang lagi daerah Sukajadi, boleh kabar-kabarin dong, karena tertumben banget Sukajadi semacet ini pagi harinya. Apakah karena orang-orang baru pada sekolah lagi atau masuk lagi apa gimana ya? Karena ini dari Sukajadi sampai ke Setiabudi ini terpantau padat merayap teman perdua, dan ini tertumben. Paster pun sama, dari pintu masuk dan pintu keluar tol paster ini terpantau padat merayap. Turun ke Pasir Kaliki Pagarsi cenderung ramai lancar, Tegalega juga sama, Muhammad Toha juga sama teman perdua, cenderung ramai lancar. Beberapa titik macetnya ada di kawasan Kopo tapi tidak begitu macet, lebih macetnya di kawasan Cibolerangnya aja. Dan juga Muhammad Toha menuju Dayakolot bahkan ramai lancar. Kalau Bojong Soang terpantau macet teman perdua, bahkan malah beberapa macetnya tuh di area pertengahan menuju Kota Bandung, terusan Buah Batu, Ibrahim Aji, terus di Gatot Subroto juga. Dan bahkan yang paling kaget tuh itu area Sukajadi ya teman perdua. Sama kalau kamu ke Supratman juga, di Pusenif itu belokan terpantau macet juga, lewat Jalan Bengawan juga macet karena ini area sekolah juga teman perdua, jadi pasti bakal padat banget ya. So buat kamu tetap jaga keselamatan berkendaranya, tetap warga jaga warga ya teman perdua, jaga juga kecepatan berkendaranya demi keselamatan kamu dan juga pengendara lainnya. Teman

0: Sepak bola dimainkan 11 orang di lapangan, tapi dirasakan jutaan orang yang menonton.
1: Pertandingan pun berakhir dengan kemenangan tim tamu 2-0.
2: Ah, masa tuan rumah kalah, elah, cupu lu, nangis.
3: Wih, apa lu? Berani, sini lu, ribut aja sini. Aduh.
0: Di banyak tempat, sepak bola memecah belah. Rivalitas 90 menit berubah menjadi permusuhan hingga memakan korban.
4: Ini supporter yang kemarin ya?
5: Maaf ya.
4: Udah. Gak apa-apa. Soal kemarin, gak usah kita ulangi lagi. Sekarang kita duduk bareng aja. Meskipun kita beda warna.
0: Dunia melihat rivalitas, kita memilih solidaritas. Di tribun sederhana harus lahir budaya saling menjaga, karena rivalitas hanya 90 menit saja.
6: Sepeda pertama kali ditemukan oleh Karl Drais. Beliau lahir di Jerman berprofesi sebagai kepala pengawas hutan. Munculnya ide sebenarnya lahir dari masalah yang dihadapi oleh Karl Drais untuk menunjang tugasnya sebagai kepala pengawas hutan. Dia membutuhkan alat transportasi dengan mobilitas tinggi. Nah, dari situlah muncul ide untuk menciptakan alat transportasi untuk menunjang pekerjaannya. Akhirnya, terbentuklah sebuah alat transportasi bernama sepeda. Bentuk awal dari sepeda yang diciptakan oleh Karl Drais ini adalah bentuk sepeda beroda tiga tanpa pedal. Dari situ, Karl Drais banyak melakukan perjalanan dengan mobilitas tinggi, yang mana sepeda yang dibuat oleh Karl Drais sendiri diberi nama Draisian.
0: Masih ingat lagu ini?
7: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini?
8: Selalu ku bilang aku tak sabar.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

Selamat pagi teman Pro2, welcome to Bella. Bella mana Bella? Bella, come on Bella, berita sepak bola. Bella, berita sepak bola dari beberapa tim, dari beberapa negara juga teman Pro2. Di mana pertama dari timnas Indonesia, yang mana malam hari ini ya teman Pro2, Indonesia AFF Championship ASEAN Cup bakal melawan Kamboja. Dan pertandingan hari ini di jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat akan diselenggarakan di Stadion Pakansari Bogor di tanggal 27 Juli 2026 nanti malam. Kita dukung juga karena banyak juga beberapa pemain yang akan menjalani debutnya juga teman Perdua. Dan ada 6 pemain Persib Bandung, 7 pemain nih. Ada Ragnar, ada Tom Hai, ada Eliano, ada Beckham Putra, terus ada Sadil Ramdhani, terus ada Sandy Walls, terus ada satu lagi siapa gue lupa teman Perdua. Kalau nggak salah 7 pokoknya. Persib Bandung jadi tim yang paling banyak menyumbangkan pemainnya buat main di ASEAN Cup ini. Terus teman Perdua, berita sepak bola lainnya ini datang dari Real Madrid dan RB Leipzig yang kabarnya capai kesepakatan untuk transfer Diomande. Ini setelah Piala Dunia 2026, Diomande jadi namanya semakin mencuat terus ya teman Pro2. Dan juga kabar dari Persib Bandung yang promosikan Raffi Rashid ke tim senior setelah Ikhwan Tanamal teman Pro2, ya Lamin Tanamal yang bersinar dan juga Nazril di pertandingan kemarin. Semoga Raffi Rashid dapat kesempatan buat main juga dan juga bisa bersinar juga. Berita sepak bola lainnya teman Pro2, PSSI mengajak pendukung Garuda atau pendukung timnas Indonesia buat datang ke stadion ketika menghadapi Kamboja nanti malam, karena menjadi salah satu pertandingan yang sangat penting juga untuk semoga Indonesia bisa juara di AFF. Dan kabar terakhir teman Pro2, Federico Chiesa tegaskan keinginannya untuk bertahan di Liverpool, alias salah satu penyerang Italia. Chiesa yang sangat bersinar di Liga Italianya tapi di bawah asuhan Arne Slotnya jarang dimainin ini, dia tetap masih sabar dan masih tetap pengen bertahan di Liverpool. Sekian berita sepak bola teman Pro2 di Bella. Sampai jumpa ketemu di Bella selanjutnya.

0: Kamu pernah dengar istilah heat wave? Beberapa negara bahkan sedang dilanda gelombang panas ekstrim atau heat wave.
1: Iya tuh, aku pernah dengar. Katanya panasnya bukan main. Kalau kita gak hati-hati, itu bisa menyebabkan heat exhaustion atau bahkan heat stroke yang berbahaya banget. Tubuh tuh jadi lemas, pusing, dan keringat dingin.
0: Nah, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, ada tips sederhana supaya kamu tetap aman di cuaca panas ekstrim. Pertama, perbanyak minum air putih, setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Meskipun tidak merasa haus ya, hindari minuman manis atau berkafein berlebihan ya. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan pada jam 11 siang hingga 3 sore. Itu waktu puncak teriknya matahari. Jika terpaksa keluar, gunakan topi dan pakaian longgar yang menyerap keringat. Ketiga, jaga suhu ruangan tetap sejuk, tutup tirai atau gorden pada siang hari untuk mengurangi panas masuk ke dalam rumah. Jangan lupa, lansia, bayi, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan. Maka kita harus saling peduli dan ingatkan mereka yang membutuhkan. Lalu, kenali tanda bahaya seperti mual, pusing, dan kulit panas. Jika terjadi, segera pindahkan ke tempat teduh, kompres dengan air dingin, dan cari bantuan medis. Dan, jaga diri, jaga keluarga, cegah dampak buruk gelombang panas. Ini pesan untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap aman.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Yang terbaru di Pro 2 Bandung.
4: Lagu terbaru di Pro 2 Bandung.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sep, saya teh besok mau nembak si Mince. Mumpung tanggalnya bagus, please lah Sep, minta kata-katanya.
1: Oke, tenang John. Saya tulis ya. Nih John.
0: Bagus wae kamu teh Sep. Sip ah, saya eksekusi.
2: A few moments later.
0: Hai permaisuriku Mince.
3: Bang.
0: Ini adalah saatnya aku beritahu bahwa kau mau kan jadi pacar aku? Hah? Mau dong pasti.
4: Ih, kenapa sih Jono?
0: Mince, izinkan aku berada di sampingmu. Jika tidak boleh, izinkan aku berada di pangkuanmu.
4: Eh, woi, kurang ajar ya.
0: Ampun, Mince. Aduh, Sep, kamu mah yang bener atuh kasih kata-kata teh. Lihat nih, saya jadi bari rugi nih. Terus apa maksudnya, ha? Di pangkuan.
1: Eh, John, itu teh filosofi cinta naik angkot. Kalau gak bisa sebelahan, ya udah dipangku.

Spade, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini luar biasa, udah diucapin selamat pagi dengan teks yang panjang itu belum? Selamat pagi sayangku, cintaku, manisku. Hari ini semoga kamu, aduh ya Allah, when ya gitu. Ya tapi bener tau teman Pro 2, ada beberapa orang yang sarapan paginya tuh dikasih kata-kata long text gitu, gak dikasih sarapan. Tapi ya udahlah, terserah teman Pro 2 ya. Karena memang menurut aku ini ngomongin long text nih, seru nih kayaknya. Aku tipikal orang yang kalau dibilang long text atau chat panjang tuh normal aja sih. Di beberapa momen kalau aku lagi nyalse gitu, aku pasti bakal long text teman produk. Tapi kalau enggak, aku pasti singkat saja langsung ke game gitu. Nah, tapi banyak juga orang yang malah memilih jadi orang yang dry text atau chat-chat singkat. Tapi yang long text banyak juga. Tapi nih kalau ngomong yang dry text mah udah jelas lah, biasanya orangnya cenderung kalau kita lihat tuh kayak yang pengen simpel, cepet, cuek gitu. Tapi padahal enggak kayak gitu. Nah, tapi jarang ada orang yang ngebahas, jarang ada yang ngebahas soal kenapa orang seneng ngirim long text. Nah, itu dia. Selain kesepian dan gabut ya. Enggak bercanda. Ini ngebahas soal long text era komunikasi sekarang kan lewat chat apapun tuh, lewat chat. Jadi chatnya pun kayak harus jelas, harus padat, harus oke gitu teman Pro 2. Nah, ini banyak juga orang yang seneng ngechat panjang. Walaupun beberapa orang ngerasa direpotin karena harus ngebales panjang, harus ngebales hal yang sama juga atau ngebaca lebih lama, tapi ternyata ada beberapa maksud dan arti tertentu dari orang yang seneng ngirim long text atau chat panjang. Yang pertama, orang itu tuh pengen benar-benar dipahami teman berdua. Salah satu ciri khas yang sering kirim chat panjang tuh, dia tuh pengen pesannya tuh tersampaikan semuanya dengan jelas, dengan jentre, dan kayak maksud gue A ya A, maksud gue B, B gitu. Jangan sampai salah paham. Tapi kadang banyak juga orang yang dia tuh tetap long text tapi gak ngerti gue gitu. Ada juga kayak gitu. Yang kedua, memproses pikiran lewat tulisan. Jadi orang yang long text tuh kadang dia tuh mengeluarkan semua yang ada di pikirannya gitu loh. Jadi kayak menurut aku kayak gini. Jadi kayak langsung ditumpahkan gitu. Dan orang yang long text biasanya mereka lebih ekspresif secara emosional. Poin plus sih menurut gue ini dalam hubungan bagus sih ya. Ada juga ciri lainnya atau tanda lainnya orang yang seneng long text. Dia memperhatikan hal-hal detail. Waduh. Tapi kalau terlalu diperhatikan ngeri ya, takutnya jadi protektif ya. Aduh, over perhatian gitu. Dan yang kelima, lebih nyaman nulis ketimbang bicara. Kalau ini sih nggak tahu ya, 50-50 lah ya teman Pro 2, 50-50. Karena ada juga orang yang emang long text tapi dia emang doyan ngomong gitu. Ada juga orang yang jago di chat long text aslinya diem. Banyak yang begitu. Terus dia biasanya teliti dalam memilih kata dan tanda baca. Kalau aku termasuk sekarang untuk yang seperti ini, kayak nyakitin orang nggak ya kata-katanya? Oh, nyakitin ya udah nggak apa-apa gitu. Gak maksudnya kayak ya udah diganti gitu. Dan biasanya orang ini salah satu minusnya teman perdua. Di beberapa kasus chat panjang tuh kan muncul tuh dari kecemasan. Jadi orang yang mudah cemas itu cenderung ingin segera mengeluarkan isi hatinya dan si pikirannya sebelum rasa cemasnya tuh makin besar. Kalau gue sih jujur kayak gini sih. Kalau gue tuh contoh overthinking nih ya. Orangnya overthinking, aku overthinking kayak terus kayak, wah gue gak bisa nih, oh, harus apa ya. Wah gue kirim teks panjang aja walaupun bubble-nya banyak, tapi kayaknya maksud gue blablabla gitu. Karena itu jadi salah satu release stress juga biar lebih ngerasa enjoy aja gitu teman berdua. Itu udah salah satu lagi. 7 ciri khas orang-orang yang seneng long text. Kamu setuju atau enggak teman berdua? Kamu adalah pelaku long text atau korban dari orang long text?

0: Kamu pernah dengar istilah heat stroke? Apa sih heat stroke itu? Secara sederhana, heat stroke adalah kondisi darurat medis di mana suhu inti tubuh naik drastis hingga di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi karena tubuh kita sudah kehabisan kemampuan untuk mendinginkan diri. Sistem pengatur suhu otak kita seperti hang atau mati total. Yang berbahaya, heat stroke tidak datang tiba-tiba. Biasanya diawali dengan kram otot atau kelelahan akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat, pusing hebat, mual atau muntah, hingga kebingungan atau kehilangan kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin kendaraan. Saat mesin terlalu panas dan radiatornya rusak, maka seluruh sistem akan macet dan akhirnya mati total. Nah, heat stroke itu persis seperti itu. Tubuh kita adalah mesinnya dan keringat adalah radiatornya. Kalau kamu dan orang di sekitar kamu mengalami ini, jangan tunda, segera pindahkan ke tempat teduh, lepaskan pakaian berlapis, kompres tubuh dengan air dingin, dan yang terpenting, segera cari bantuan medis.
1: Apa aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang wes dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
6: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Spider, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini barengan sama Rangga Hadiansyah dan ya teman Pro 2 udah kita puterin lagu Persib Bandung nih, We Will Stay Behind You, lagunya Kuburan Band spesial dengan Persib Bandung. Dan ngomongin soal Persib teman Pro 2, di pagi hari ini Rangga udah barengan sama seorang penggemar Persib Bandung, bobotoh juga, founder podcast Persib Obrolan Mediocre, ada Kang Edwin. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Kang Edwin.
1: Halo, selamat pagi Kang Gaga, sehat?
0: Wah, alhamdulillah sehat Kang, lagi di jalan ya Kang?
1: Ya, kita lagi perjalanan menuju ke kantor.
0: Wah luar biasa, punten Kang, itu sambil diganggu ngobrol dikit, gak apa-apa ya soal Persib ya?
1: Gak apa-apa, aman, aman Kang.
0: Wah luar biasa ini, Kang, spill dulu kemarin nonton di mana, nobar atau nonton sendiri atau sama teman-teman nih Persib lawan Arema kemarin Piala Presiden?
1: Wah, Piala Presiden ini mas saya memilih Bon Jovi dulu, soalnya kayaknya masih belum, vibe-nya masih belum dapet nih Piala Presiden itu, jadi ya udahlah coba nonton di TV aja dulu, nikmatin di TV.
0: Oh masih inilah, masih pramusim gitu ya Kang ya, masih ya, ya pemanasan gitu, lah ya gitu ya.
1: Ya benar.
0: Tapi Kang ini skor 1-0, Kang sendiri sebagai boboto ini puas nggak?
1: Sebetulnya dari saya sempat ngasih prediksi gitu ya ke teman-teman di podcast juga, kalau prediksi saya 1-0 sebetulnya Kang, jadi
0: gokil.
1: Secara permainan ya bagus banget ya, Persib cantik banget gitu, 2-3 minggu berlatih bersama bisa mainin 1-2 sentuhan terus dengan skor 1-0 ini menurut saya udah cukup puas ya. Malah kalau memang ternyata bisa tambah lebih banyak gol, seharusnya kan bisa banyak juga ya kemarin secara peluang gitu. Tapi dengan 1-0 kemarin juga udah cukup puas sih, karena ya itu balik lagi 2-3 minggu baru berlatih bersama, menurut saya masih banyak harus chemistry ya. Tapi secara chemistry sebetulnya udah oke juga tuh kemarin ngelihat para pemain, walaupun baru berlatih bersamanya hitungan minggu lah gitu ya. Tapi secara overall permainan tim dan chemistry udah bagus lah dibanding awal musim lalu gitu.
0: Oh jadi 1-2 sentuhannya tuh udah enak banget gitu ya?
1: Enak banget, tiki-takanya baraka banget udah dapet tuh.
0: Ya ampun, ini Igor Tolik tuh Pep Guardiola kah sebenarnya atau gimana nih?
1: Nah itu makanya, siapa tahu musim ini jadi Pep Guardiolanya Indonesia ya Igor Tolik. Gak ada yang tahu
0: ilangnya, siapa tahu gitu. Quadruple ya, quadruple ke nanti kagok ya. Tapi kalau
1: bener
0: segi formasi dan juga strategi tadi udah bilang oke banget tiki-takanya gitu dan lain-lain umpan-umpannya. Tapi kalau segi formasinya sendiri nih, sempat ada ini nggak, kok ini main gitu nggak, atau malah setuju-setuju aja?
1: Nah jadi kalau misalnya ngomongin si formasi ini, sebetulnya saya agak kaget tuh, benar-benar Igor langsung memberikan kesempatan ke para pemain barunya di starting line up gitu. Walaupun saya harapannya tuh banyaknya pemain muda yang lebih dimainkan gitu, tapi akhirnya kan di babak kedua gitu. Nah di babak pertama lihat starting line up Persib, benar-benar bisa dibilang yaitu game plan-nya Persib lah gitu ya. Starting mungkin sebelum timnas, pemain-pemain timnas datang, itu mungkin yang jadi game plan B-nya mungkin ya gitu. Terus lihat Persib mainnya lebih sabar, build serangannya tuh serpas-serpas dari belakang ke tengah, nggak ada dari belakang beng ke depan gitu ya, tengah ke sayap, kanan kiri, pilih, tinggal pilih tuh mau flank kanan mau flank kiri. Terus kan Berginya juga sebelumnya hampir selalu mainnya di sayap gitu ya, kalau Kang Gaga atau teman-teman RRI lihat gitu musim lalu, kanan weh naik turunnya gitu. Tapi kemarin kan Berginya main di nomor 10, free roll banget, enak banget gitu. Itu karakter baru yang dimunculin sama Coach Igor buat Berginya dan di Persib juga gitu. Terus pergerakan beberapa Berginya tuh kadang tiba-tiba ada di kiri, ada di kanan. Nah itu jadi pemecah konsentrasi lawan lah gitu ya. Bahkan golnya si Baros juga kan cetaknya pakai back tuh gara-gara crossing-nya
0: Berginya ya.
1: Berginya kan di kanan gitu. Dan itu pun sebelumnya kombinasi dari Matrikari itu di belakang, dari belakang ke tengah, 1-2 sentuhan sama Sekulik dan Berginho, akhirnya maju lagi dan jadilah gol. Itulah, jadi karakter ini menarik ya, jadi ada rasa regreg lagi gitu. Wah, ya striker Sekulik mah rada lumayan ya, IP return gitu ya, dibandingnya, tau lah Kang Gaga gimana ya, Ramon Tangke banyak sekali membuang peluang gitu ya, apalagi kemarin juga dia mencoba dimainkan Angger Kenewae gitu,
0: terobah ya gitu ya, ya ampun. Tapi Kang, ya tadi just segi formasi ya ternyata oke gitu. Tapi kalau ngomongin soal pelatih ini, mungkin ini bisa dibilang terlalu dini ya. Tapi kalau menurut Alang sendiri, ada bedanya nggak, kerasa nggak dari pelatih Bojanudak sama Igor Tolik? Secara dia juga bilang kalau dia ngerasa masih ada Coach Bojan membayang-bayangi hidupnya dia.
1: Iya benar-benar. Jadi kalau ngelihat strategi dari awal, karena baru match pertama ya, menurut saya mungkin masih terlalu dini ya menilai, wah ada bedanya nih. Mm-hmm. Tapi secara eksplisit kelihatan gitu kan. Jadi kalau ngelihat permainan tadi yang saya bilang ada progressive ball gitu ya, mainnya short pass gitu, terus mainnya 1-2 sentuhan, nggak buru-buru gitu. Terus pemain itu diminta untuk cari ruang sebanyak-banyaknya, bergerak seluas-luasnya gitu ya. Terus Coach Igor juga kelihatannya pengen menguatkan lini tengah yang musim lalu tuh bisa dibilang 1-2 pemain absen, stuck banget tuh di tengah. Sekarang kan pilihannya banyak banget ya. Kemarin ada Luka Menalo, ada Gakuto juga di situ, ada Berginho bisa free roll, belum nanti ditambah Peralta, belum nanti ditambah Tom Haye, Mark Lok lah, itu jadi kaya banget tuh lini tengah. Tapi itu yang pengen dibuat sama Coach Igor tuh sepertinya lini tengah ini menjadi semacam engine room yang benar-benar berbeda lah dari musim sebelumnya gitu. Jadi dia, para pemainnya tuh bisa track back ke belakang, bisa overlap ke depan, bisa lalelin bola gitu. Terus yang kemarin paling menonjol menurut saya yaitu Gakuto, 10-15 menit terakhir bermain, tapi impactnya luar biasa banget. Itu tuh yang penasaran di match kedua nanti tuh, ini bakal dipakai dari awal, ini udah gila banget gitu menurut saya. Gakuto itu bener-bener ngasih perbedaan yang signifikan lah di lini tengah Persib gitu.
0: Wih, mantap, gokil. Tapi Kang, kalau Kang sendiri melihat pertandingan tur pramusim ini tuh menjadi hal yang kayak serius banget nggak? Kudu kieu, kudu menang, atau malah lebih santai buat nyoba-nyoba aja? Karena kan ada beberapa bobotoh yang kadang gokil, kudu juara nanaon ge gitu.
1: Iya, tapi kalau ngeliat ya Persib musim lalu ya, bobotoh juga udah cooling down lah dengan ekspektasi di Piala Presiden pramusim gitu, apalagi tahun musim lalu kan benar-benar ngebikin, membuat korban gitu ya, Kang Dado sampai cedera gitu kan, terus ada Ole juga di tim lawan gitu, jadi pramusimnya terlalu dini gitu ya, dipaksakan gitu. Okay. Tapi kalau ngelihat Boboto musim ini juga sama sih ekspektasinya, saya pribadi kan kayak gitu, musim ini benar-benar pramusim ini dibuat senyaman mungkin lah buat coba pemain muda, pemain baru. Kalau nggak salah kan kemarin juga di pertandingan lawan Arema, 8 pemain diganti itu sama Coach Igor, dia kan itu kelihatan bahwa Coach Igor juga ingin melakukan rotasi ya, ingin mencoba semua pemain, apalagi yang di loan gitu kan, dari musim lalu main lagi di Persib harus punya chemistry seperti Hamra gitu kan, ada Zikri, terus ada Nazril, terus kemarin juga ada Lamine Tanamal, itu juga lumayan tuh.
0: Tanggal langsung,
1: gending ya budak teh.
0: Ayaan ya, gending ya.
1: Rendang ngigil gitu ya. Tau kan kalau dimainin.
0: Gitu. Ya ampun, gokil-gokil Kang, berarti tetap enjoy aja, dinikmati setiap pertandingannya, jangan terlalu dibawa serius ya. Juga kalau rezeki, kalau menang mah ya rezeki milik, itu mah kalau enggak juga ya. Yang penting Persibnya bisa terus edan aja dan mainnya makin bagus gitu ya Kang ya.
1: Betul, walaupun ya pasti nanti kalau udah ternyata menang-menang dan lolos, anggap aja sampai final, pasti kan di serius ini udah kagoknya gini.
0: Bener.
1: Aja terjuara lah, ya tapi beda cerita, mungkin nanti Per mungkin punya strategi yang lebih serius lah bisa dibilang gitu ya. Karena kalau sekarang mah di 3 pertandingan fast group mah, udah enjoy aja, nikmati aja dulu, eleh menang mah kebangkewe, yang penting mah permainan bisa punya karakternya gitu, nemu karakter dan chemistry-nya gitu.
0: Benar, coba heula we Kang ya, mumpung masih
1: coba dulu aja ya.
0: Awalan gitu belum liga. Tapi kalau saya pribadi Kang, saya melihat kalau Coach Igor tuh kayaknya bakalan bisa lebih banyak hujan gol juga di tangan beliau, semoga sih ya.
1: Iya, benar-benar mudah-mudahan ya. Amin. Kalau ya itu final third-nya si lini depannya benar-benar kalau emang bisa se eksklusif untuk bisa dapat satu peluang, dua peluang tuh harus jadi dua gol gitu tah. Nah, itu yang benar-benar bisa bikin Persib jadi kekuatan baru lah gitu ya. Kalau memang strikernya di depan sekali dua kali disuplai itu langsung jadi dua gol gitu. Kemarin juga kan banyak banget sebenarnya suplai ke depan, tapi ya itu
0: Ramon
1: penalternya finishingnya masih kurang. Eta komo, eta mah Ramon.
0: Tapi semoga bisa strikernya yang sekarang bisa segacor DDS lah ya. Amin.
1: Minimal itu benchmark DDS kan, mas. Pasti gitu ya.
0: Benar ya. Kang, terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas dan semangat untuk bekerjanya. Nanti kita akan ngobrol lagi soal Persib ya, Kang. Nuhun, assalamualaikum.
1: Siap-siap, Kang. Nuhun pisan. Salam.
2: Pada. Selamat pagi, teman Produa. Teman terbaik kamu. Teman terbaik. Produa FM. Teman.

0: ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

bisa ya ada orang yang gak suka sama minuman satu ini? Yaps, matcha. Matcha atau teh hijau bubuk yang sedang populer, asalnya dari Jepang loh. Matcha berasal dari daun teh yang ditanam secara khusus, kemudian dikukus dan digiling halus, menjadi bubuk hijau pekat. Sejak abad ke-12, para biksu Zen Jepang mulai menggunakan matcha dalam upacara minum teh untuk membantu mereka tetap fokus dan tenang saat bermeditasi. Matcha bukan hanya sekedar minuman, tapi juga bagian penting dari budaya dan filosofi Jepang. Mengajarkan kita untuk menikmati momen dengan penuh kesadaran. Jadi, saat kamu menyeruput matcha, ingatlah sejarah panjang di balik rasa.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Padahal selamat pagi teman Pro 2, Rangga Hadian. Saya masih di sini teman Pro 2. Seperti biasa di jam 9 ini, aku pasti happy banget karena aku gak akan sendirian teman Pro 2. Dan kali ini aku akan sedikit banyak curhat dan konsul sepertinya teman Pro 2 ya. Karena kita bakal ngobrol dengan sama seorang psikolog, ada Teh Yanti Rana Direksa. Halo, selamat pagi Teh Yanti. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi nih Kang Rangga dan juga teman Pro 2. Gimana kabarnya?
0: Wah, luar biasa, Masya Allah, happy banget. Itu sangat full, bahagia sekali. Sepertinya mindfulness sekali yang menjadi harinya ya.
2: Alhamdulillah. Karena sebenarnya nih Kang Rangga ya, kita perlu untuk ya, menciptakan emosi positif secara sendiri. Jadi jangan minta bantuan orang lain. Kita yang harus mampu menciptakan perasaan-perasaan positif itu secara mandiri. Gitu
0: oh,
2: sih Kang
0: itu.
2: Gitu.
0: Jadi nyiptain kita sendiri gak, jangan bergantung ya.
2: Ya betul, karena sebetulnya kalau kita bergantung kepada lingkungan luar, ya ibaratnya gini Kang, kita baru keluar rumah aja,

0: udah macet kan gitu ya.
1: Iya, iya, benar-benar.
0: Belum lagi terus nanti pada saat di jalan misalnya kita diserempet sama kendaraan lain lah gitu. Belum lagi kita ngelihat hal-hal yang mungkin kurang cocok dengan perasaan kita, kita baca di berita apalah gitu ya. Kemudian ada sesuatu hal yang mungkin di luar ekspektasi kita. Nah, itu pasti bisa bikin perasaan kita jauh lebih negatif. Sehingga ya betul banget dibutuhkan ya gimana caranya kita sendiri untuk bikin perasaan kita jauh lebih positif secara mandiri, nggak usah bantuin, nggak usah dibantu orang lain gitu kan.
1: Nah, ini pas banget nih buat yang suka menggantungkan perasaannya kepada pacarnya ya, tolong ya fokus aja pada diri sendiri, gimana kita biar tetap happy juga menjalani harinya. Tapi kalau tipsnya sendiri gimana? Apakah senang Tanti sendiri? Apakah senang kayak maksudnya kayak senang punya cara khusus gitu nggak? Kayak contoh aku kalau setiap pagi kayak gimana, setiap memulai hari kayak gimana gitu?
0: Ya, kalau menurut saya sih Kang, setiap orang itu punya caranya masing-masing ya. Teman-teman teman Pro 2 juga pasti punya ya. Misalnya ada beberapa yang suka dengerin musik-musik yang apa ya, yang positive vibes ya, ada yang begitu. Atau ada yang suka memulai dengan minum kopi misalnya gitu ya. Nah, atau apapun. Kalau saya terus terang yang bikin apa ya mood booster saya itu adalah mandi sebetulnya.
1: Oh, mandi.
0: Ya, karena kalau mandi kemudian pakai pancuran gitu ya. Pakai pancuran gitu ya.
1: Shower. Iya, iya, iya.
0: Saya orang kampung sih jadinya pakai pancuran ya. Jadi itu bisa bikin saya lebih seger, kemudian juga pakai hand body and lotion misalnya yang wangi-wangi itu bisa bikin mood booster buat saya. Nah, setiap orang itu pasti punya caranya masing-masing. Nah, jadi silakan nih Kang Rangga dan juga teman Pro 2 ya untuk cek ya apa sih kira-kira yang bisa bikin teman-teman bisa lebih positif ya, bisa lebih bersemangat di pagi hari.
1: Oh, kadang kalau yang bangun tidur langsung ke TikTokan gitu ya, bikin mood. Tapi ada aja mungkin ya.
0: Ada aja. Jadi apakah ada yang bentuknya senam, bentuknya dengerin musik, terus joget-joget sambil dengerin musik ya. Ada juga yang banyak, yang sangat banyak dilakukan oleh orang-orang itu adalah beribadah ya. Misalnya mulai dari berwudu gitu ya, kemudian juga sholat. Itu juga sebetulnya adalah satu cara yang juga bisa membuat mood kita jauh lebih baik atau perasaan kita jadi lebih baik gitu.
1: Wah, luar biasa. Tadi penasaran kan kita bakal ngebahas soal ini juga nih. Apalagi kan anak-anak muda di umur-umur aku tuh kayak lagi bingung nentuin minat, bakat, terus nentuin jurusan yang tepat, apalagi mau kuliah tuh kayak gimana sih gitu. Tapi pengen cerita dulu awal Tanti saat itu masuk ke psikolog berarti ya, kuliah ya. Itu gimana awalnya? Kenapa dan apa emang udah interest sejak dini apa gimana?
0: Ya, memang rasanya yang terjadi sama saya itu juga ada beberapa yang teman-teman rasakan, tapi ada juga yang banyak yang tidak merasakannya. Terus terang saya memang dari kecil tuh sudah pengen jadi psikolog. Dari kecil saya sudah pengen jadi psikolog. Jadi saya tidak terlalu mengalami kebingungan pengen jadi apa sebetulnya. Nah, tetapi memang saat ini banyak sekali teman-teman ya, juga mungkin dirasakan ya oleh teman Pro 2 yang merasa bingung mau pilih jurusan apa. Nah, kalau memang merasakan hal itu, gak apa-apa banget ya, gak apa-apa. Karena itu adalah perasaan-perasaan yang wajar dan banyak banget dirasakan oleh ya teman-teman kita saat ini. Gitu Kang Rangga.
1: Jadi kalau Tanti sendiri sebenarnya dari kecil tuh udah pengen jadi psikolog gitu ya.
0: Yes, betul, dari kecil.
1: Eh, tapi boleh diceritain gak kalau di psikolog tuh biasanya jenjang karirnya tuh bisa jadi apa aja terus kemana gitu teh?
0: Ya, sebetulnya mungkin saya perlu cerita ya. Dulu itu salah satu yang membuat saya pengen jadi psikolog itu adalah saya punya pikiran bahwa kalau saya nanti tidak bekerja, mungkin saya akan bisa mengaplikasikan semua ilmu saya itu dalam kehidupan saya. Jadi oke deh gak apa-apa gak kerja, tapi saya bisa punya ilmunya untuk hidup saya. Itu yang pertama kali ada dalam pikiran saya nih ya Kang Rangga ya. Tapi ternyata begitu saya lulus psikologi atau saya jadi psikolog, bahkan sebelum saya menjadi psikolog, ternyata sudah banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh para psikolog. Sehingga sebetulnya insya Allah sih ya para psikolog itu tidak akan pernah kekurangan pekerjaan apa
1: bener-bener sih setuju ya. Wah luar biasa. Tapi kalau pengen tahu ya, karena aku nggak terlalu paham gitu ya. Ini kalau psikolog itu kalau pengen jadi yang orang suka konsultan berarti psikiater sebutnya.
0: Nah
1: itu
0: jadi
1: itu beda cerita atau gimana?
0: Beda. Jadi ada bedanya antara psikolog dengan psikiater. Kalau psikolog itu adalah ya orang-orang yang masuk ke fakultas psikologi. Nah kalau psikiater itu adalah dokter sebetulnya, tapi dokter yang mengambil spesialisasi di bidang kejiwaan. Jadi basicnya berbeda. Nah, hal ini juga akan mempengaruhi bagaimana cara penerapannya ya kepada pasien atau klien. Misalnya kalau psikologi kami akan menggunakan psikoterapi lah ya gitu. Sedangkan kalau psikiater tentunya akan menggunakan farmakoterapi. Jadi ada obat-obatan yang diberikan oleh para psikiater karena basicnya adalah dokter gitu. Itu bedanya.
1: Gitu. Kejawab sekarang ya teman berdua ya. Tapi kalau konsul-konsul, kalau ngobrol-ngobrol ke psikolog juga bisa sebenarnya kan kalau itu mah?
0: Malah ke psikolog duluan.
1: Gitu.
0: Ya, jadi range-nya adalah psikolog itu adalah untuk orang normal dan juga untuk orang normal yang bermasalah.
1: Normal bermasalah gitu. Ya.
0: Nah, sekarang kita cek coba apakah orang di dunia ini ada nggak yang nggak punya masalah?
1: Oke.
0: Ya, jadi sebetulnya ya psikolog itu ya untuk orang normal dan juga orang yang bernormal bermasalah ya. Artinya ya kita semua ini pasti punya masalah. Jadi ya sangat mungkin banget kalau kita datang ke psikolog gitu ya. Karena ke psikolog juga enggak harus kita untuk menyelesaikan masalah kita, tapi kalau misalnya kita pengen mengembangkan diri kita nih, misalnya gimana caranya supaya aku bisa naik levelnya. Nah, itu juga bisa ke psikolog. Nah, memang kalau ke psikiater itu biasanya kalau sudah mengalami hambatan atau gangguan jiwa yang perlu penanganan secara farmakoterapi gitu.
1: Oh gitu.
0: Ya, memang pada titik tertentu psikolog dan psikiater ini akan bekerja sama gitu.
1: Terutama
0: misalnya kalau di rumah sakit, rumah sakit jiwa dan seterusnya gitu.
1: Oh, jadi kalau psikiater udah ke arah pengobatannya lah gitu ya.
0: Ya,
1: ini konsultasi ke sini juga ke psikolog gitu.
0: Betul.
1: Kalau sejauh ini yang paling banyak dialami gitu masalah sama Gen Z itu apa berarti nanti?
0: Nah ini dia ya sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara soal generasi nih ya, Mas Rangga ya, sebetulnya kenapa sih ada pembagian-pembagian generasi? Sebenarnya pembagian-pembagian generasi itu dimulai ketika ada yang menyatakan bahwa oh ini adalah milenial, ini adalah Gen Z, ini adalah segala macam lah. Dan itu ternyata secara diakui atau tidak menjadi banyak digunakan ya. Nah tapi sebetulnya sih ya generasi itu atau kenapa disebutnya Gen Z, disebutnya milenial atau Gen X, Gen Y, sebetulnya disebut gara-gara kita memiliki kesamaan peristiwa dalam hidup lah ya gitu ya. Jadi kita lahir pada suatu rentang tertentu. Jadi kita secara historis itu sama
1: bareng
0: gitu,
1: satu generasi. Oke.
0: Nah, tapi sebetulnya kalau kita bicara soal masalah gitu ya, kita bicara soal challenge ya, mungkin challenge-nya agak berbeda ya gitu. Tetapi kalau kita bicara soal masalah, soal kepribadian, misalnya sekarang banyak dibilang oh Gen Z ini kok lembek misalnya gitu.
1: Generasi strawberry lah
0: strawberry lah lembek lah segala macam. Nah, pertanyaan saya adalah yuk kita coba cek. Kira-kira di milenial ada enggak yang lembek?
1: Ada juga.
0: Ada, iya. Benar. Di Gen X ada enggak yang lembek? Ada
1: juga,
0: gitu ya. Di baby boomers ya ada juga. Ya artinya yang lembek mah di mana-mana juga ada lah gitu ya. Sebenarnya gitu. Jadi mungkin ya terminologi bahwa ada nih ada nih satu permasalahan yang sama di Gen Z, kalau saya nggak terlalu setuju lah ya gitu ya. Tetapi ya kalau misalnya dilihat ada kesamaan ya ada misalnya gitu. Nah tadi Kang Rangga tanya apa sih kesamaannya gitu ya. Mungkin yang paling kental ya yang ada di Gen Z ini rasanya mungkin karena informasinya itu sedemikian terbuka ya.
1: Setuju sih.
0: Sehingga ada kecenderungan dari Gen Z itu untuk senang banget melakukan self diagnose begitu. Ketika kita baca, oh ini kayaknya nih gue banget nih Mbak Anti, ini gue nih gue overthinking, ini kayaknya nih gue banget nih Mbak Anti, ini gue NPD misalnya gitu. Ini kayaknya gue banget nih Mbak Anti.
1: Jadi self diagnose tuh banyak berarti ya? cukup banyak gitu ya, karena baca informasi gitu mungkin ya. Ngerasa relate aku nih langsung gitu.
0: Iya, ngerasa relate.
1: Atau mungkin ini mungkin ya, nanti apa karena Gen Z ini waktu kecilnya kan lihat dari zodiak apa, ngerasa relate sama juga. Ketika besar ada masalah begini, oh gue juga nih gitu.
0: Ya bisa.
1: Bisa jadi ya mungkin ya.
0: Bisa jadi ya, itu adalah salah satunya lah ya. Tetapi yang jelas sih mungkin karena informasinya lebih mudah diakses ya, sehingga banyak itu gitu.
1: Oh, oke. Dan kemana-mana teman Prodo, buat kamu yang mau nanya ini sekaligus boleh banget nih teman Prodo. Nanti kita masih bakal ngobrol lagi, boleh tanya ke 0812 6020 9696.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Rangga masih barengan sama Teh Anti, teman pro duet di Spada. Wah, luar biasa. Tadi ngobrol di off air juga, seseru itu memang kalau ngobrol sama psikolog tuh, teman pro duet. Rangga berasa jadi jujur, berasa jadi pasien.
3: Waduh, berarti aku gagal total dong.
2: Saya seseru karena aduh, suka banyak hal yang belum saya tahu kan. Jadi kayak ternyata baru tahu dari Teh Anti juga. Tapi ini ngomongin soal tadi anak muda juga ya. Tadi kan kita ngebahas soal banyaknya beberapa masalah juga, psikolog psikiater perbedaannya apa. Nah, tapi kalau ngebahas soal hal yang lagi banyak relate juga, soal minat, bakat, dan jurusan, nemuinnya tuh untuk anak muda tuh ada harus kayak gimana sih sebenarnya gitu?
3: Ya, ya sebetulnya balik lagi kalau misalnya teman pro 2 merasa bingung ya, aduh aku sebetulnya harus masuk ke jurusan apa sih gitu ya. Mm-mm. Itu adalah hal yang wajar banget ya, kebingungan. Mm-mm. Itu memang ya kita perlu untuk melakukan sesuatu, jangan cuma diem aja pada saat kita bingung. Mm. Nah memang ada berbagai macam cara sih Kang ya. Mm-mm. Terutama adalah kita perlu untuk mengenal diri kita sendiri.
2: Okay.
3: Nah mengenal diri kita sendiri ini memang kalau ingin mendapatkan hasil yang objektif. Mm-mm. Ya biasanya kita juga perlu untuk melakukan pemeriksaan psikologi yang biasa disebut juga dengan psikotes.
2: Oh, gitu. Okay. Mm-hmm.
3: Nah, psikotes ini bisa bertujuan untuk mengenali kira-kira bakat saya apa sih, minat saya apa sih gitu. Sehingga dari situ setidaknya ada data awal ya yang lebih akurat, lebih objektif, lebih sistematis yang kita dapatkan. Nah, tetapi data psikotes juga itu perlu juga digabungkan ya dengan data-data yang lain. Misalnya kita sukanya ngapain sih, minat kita ngapain sih, ya. Atau juga kita juga perlu mencari tahu tentang jurusan-jurusan yang ada di dunia ini gitu loh.
2: Oh, oke. Jadi jangan diem aja juga ya, ya kalau untuk mencari minat, bakat, dan jurusan yang tepat tuh ya.
3: Ya, betul. Karena banyak sekali kecenderungan dari teman pro 2, ya ini mudah-mudahan gak terjadi ya pada teman pro 2, yang misalnya ikut-ikut teman, ya, jadi FOMO.
2: Iya. Yeah.
3: Sekarang lagi trennya misalnya ke IT, ikut semua ke IT gitu ya. Padahal sebetulnya mungkin ya dia gak terlalu berminat dan juga gak punya bakat ke arah sana gitu. Ya, atau misalnya saking bingungnya jadi ya udahlah gimana orang tua aja misalnya gitu. Jadi orang tua yang memilihkan. Atau misalnya ketika melihat suatu ada suatu profesi atau suatu bidang studi, wah ini kayaknya keren nih, misalnya digital marketing, wah kayaknya keren. Nah, tapi nggak tahu digital marketing itu belajar apa, misalnya. Atau nih fisika nih keren banget, gitu. Tapi nggak tahu pada saat fisika tuh belajar apa. Sehingga ya begitu sudah masuk, baru tuh masalah muncul. Dan akhirnya ketika misalnya ketemu nih di ruang konsultan psikologi atau di ruang praktek psikologi, banyak sekali juga orang yang mengatakan, aku gak ngerti mbak, ternyata waktu kuliah beda banget dengan apa yang aku bayangkan. Di sini juga masalahnya, berarti kita perlu untuk mengenali. Nanti kalau kita masuk ke jurusan apa, ya kita mesti tahu ini tuh ngapain sih gitu.
2: Oh gitu, jadi penting banget nyari tahunya itu bisa lewat tes psikotes tadi. Tapi ini aku jadi ini juga, jadi keinget juga karena banyak beberapa yang kayak mungkin sekarang AI lagi rame, wah kita harus nyobain ini kuliah ke arah sana, kalau enggak kerjaan jadi ini keren. Padahal kita tuh enggak menguasai, jadi sebenarnya enggak harus ngikutin alur ya. Kalau kamu minatnya di A, ya udah enggak apa-apa di A gitu ya.
3: Ya sebetulnya memang ini kayak kombinasi ya kalau menurut saya.
2: Kombinasi
3: dari satu, minatnya apa, kemudian bakatnya apa gitu ya. Ada minat, ada bakat, kemudian kepribadian kita seperti apa gitu. Kemudian kesiapan kita sebetulnya seperti apa. Dan yang penting itu juga adalah pengetahuan kita tentang ya bidang-bidang studi itu sih gitu. Dan sebetulnya ini juga kita bisa berdiskusi dengan orang-orang yang penting dalam hidup kita. Misalnya apakah itu orang tua kita atau guru BK misalnya, yang mereka sehari-hari melihat kita dan mereka punya pikiran, oh kayaknya kalau gue lihat sih lu kayaknya orangnya banyak, gampang banget bergaul, mungkin lu cocok kalau di komunikasi misalnya gitu.
2: Gitu.
3: Jadi memang kombinasi sih itu ya, Kang.
2: Tapi kalau ngomongin soal tadi kan bisa nentuin minat, bakat, dan jurusan gitu biar kita tahu kita sukanya apa. Itu bagusnya tuh dimulai dari umur berapa berarti perkiraan?
3: Ya, sebetulnya sih memang dari kecil itu ada ya beberapa apa assessment yang bisa mengenali kekuatan kita apa dari kecil itu ya. Tetapi memang populernya minat dan bakat itu dilakukan pada saat anak itu misalnya masuk ke dari SMP misalnya itu mau ke SMA. Jadi misalnya apakah mau mengambil IPS, apakah mau mengambil IPA gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ya pada saat kita SMA, apakah jurusannya mau apa ya? Apakah di situ misalnya saya mau mengambil jurusan psikologi, apakah ekonomi, apakah matematika gitu atau apapun ya. Nah, di situ biasanya dibutuhkan juga. Nah, tetapi kesininya sih gitu ya. Walaupun sudah bekerja, kadang-kadang ada juga yang tetap menggunakan psikotes ya untuk mengembangkan dirinya gitu. Jadi tidak tidak terputus hanya waktu kita butuh untuk pemilihan jurusan saja, tapi untuk pengembangan diri juga banyak orang yang melakukannya. Gitu, Kang.
2: Oh, ini kalau ngomongin soal psikotes buat pengembangan diri, contoh aku sekarang jadi penyiar nih, tapi aku tuh masih agak bingung juga. Nextnya kalau enggak jadi penyiar, aku bisa jadi apa atau apa pengen next level lagi deh gitu. Itu bisa ikut tes ya, kayak gitu ya?
3: Bisa, betul ya. Bahkan misalnya untuk misalnya sebagai penyiar, apa ya yang ingin dikembangkan misalnya? Apa yang menjadi kekuatan, apa yang ingin dikembangkan? Karena kan pasti Kang Rangga kan punya cita-cita ya, punya tujuan hidup ya. Nah, untuk mengarah ke sana tentunya proses mengembangkan diri, kenal diri kita itu adalah proses yang tidak akan pernah berhenti sampai dengan kita mati gitu. Kang.
2: Seru banget ya mempelajari kehidupan ini tuh ya. Kayak sepanjang itu, dan tapi kita harus enjoy juga ya. Tetap harus menikmati ya.
3: Ya, betul. Karena kan sebetulnya gini, disadari atau tidak ya, kita semua nih ya, atau Kang Rangga aja, sampai detik ini kan Kang terus belajar ya. Benar enggak sih? Mau kita sadar, mau kita enggak sadar, ternyata kita punya proses belajar loh dalam hidup kita. Nah, ada yang dilakukan secara sadar dan ada yang dilakukan secara tidak sadar. Akan lebih baik ketika kita melakukannya dengan sadar. Oh iya ya, misalnya sebagai penyiar nih aku sudah apa namanya sampai pada level ini. Nah, supaya naik level apa ya yang bisa aku lakukan ya gitu. Sehingga kan ya bukan enggak mungkin loh nanti gitu ya satu titik tertentu malah Kang Rangga nih yang gantiin Pak Soleman kan gitu ya.
2: Halo Pak Soleman, siap Pak Sol. Enggak bercanda, Pak. Oke.
3: Betul.
2: Jadi buat biar next level lagi kehidupannya tuh, biar enggak di situ juga, bisa ada orang yang udah ngerasa stuck mungkin ya. Sebenarnya jadi ke psikolog tuh bisa ngobrol soal karir juga ya.
3: Ya,
2: aku
3: bisa.
2: Mau kemana nih next-nya gitu ya. Enggak cuma buat yang mau kuliah juga. Nah, ya, tapi kalau ngomongin soal tadi tes psikotes gitu, kalau di area Bandung atau terdekat tuh kita kayak gimana dan di mana gitu teh?
3: Ya, sebetulnya banyak sekali sih ya biro psikologi yang ada di Bandung dan juga di Jawa Barat ini. Nah, kalau saran saya sih silakan teman Pro2 itu cek di websitenya HIMSI Jabar ya. Nah, di sana ada list dari biro-biro yang sudah terdaftar di Himpunan Psikologi Indonesia di Jawa Barat. Di situ banyak list-listnya. Ada banyak sekali biro. Silakan dicari saja yang terdekat dengan tempat tinggal dari teman Pro2 gitu.
2: Oh, HIMSI Jabar ya.
3: Yes, betul.
2: Nanti dites-tes itu yang katanya yang soalnya banyak gitu kan, benar enggak sih biasanya? Saya pernah kayak beberapa tahun yang lalu deh.
3: Ya, betul ya. Sebetulnya banyak sih jenis-jenis tes saat ini ya. Misalnya contohnya saya pakai contoh dari di tempat saya aja kali ya, Kang ya. Nah, di Motekar di tempat saya bekerja itu ada yang sifatnya online dan juga ada yang sifatnya offline ya. Nah, kemudian betul kalau psikotes itu kita jarang yang single method ya. Kita banyak menggunakan baterai tes ya, karena ya itu manusia itu kan sangat dinamis ya. Jadi enggak ada satu alat tes yang ampuh gitu ya untuk mendapatkan semua aspek-aspek yang ada. Karena untuk misalnya tadi pemilihan jurusan ya atau bakat dan minat tadi, yang akan dicek itu adalah bagaimana kapasitas intelektual, bagaimana corak berpikirnya, gimana sih kemampuan numerikalnya, gimana sih kemampuan verbalnya, gimana sih daya konsentrasinya misalnya. Kemudian kalau kepribadiannya sendiri seperti apa, aspek yang menjadi kekuatan apa, aspek yang menjadi kelemahan apa, sehingga nanti ujung-ujungnya akan coba dipetakan bahwa oh dengan profil seperti ini kayaknya nih jurusan yang cocok dengan minat dan bakatnya adalah jurusan ini misalnya gitu.
2: Gitu, jadi nanti arahnya tuh ke sana outputnya ya.
3: Betul.
2: Oh, tapi jadi setelah kita tes isi soal dan lain-lain, nanti bakal ada konsul lagi ngobrol seperti ini juga gitu ya?
3: Ya. Sebetulnya tergantung dari bironya.
2: Okay.
3: Nah, ada biro yang hanya memberikan report saja, okay, ya laporan. Tapi ada juga yang memberikan laporan dan juga konsultasi, ya, gitu. Jadi sangat tergantung dari kebutuhannya. Kalau memang mau sih, kalau saya sih merekomendasikan kalau bisa lakukan konsultasi sama psikolognya. Jadi lengkap, gitu ya. Tahu kekuatannya apa, tahu kelemahannya apa. Dan kira-kira yang cocok apa, dan kira-kira PR ke depan gimana nih, gitu. Dan itu kan bisa dilakukan kalau kita lebih interaktif ya, ngobrol sama konseling sama psikolognya ya.
2: Iya, benar. Tapi ini terakhir nih dari Tehanti sendiri, untuk tema ini soal menemukan minat bakat dan jurusan yang tepat, pesannya apa buat teman Pradua?
3: Ya, pesannya kalau buat saya adalah satu, kalau teman-teman bingung gak apa-apa ya, itu adalah wajar banget ya. Nah, kemudian setelah bingung mari kita lakukan sesuatu. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, yuk kenali diri teman sendiri ya. Jadi apa sih yang menjadi kekuatan aku, apa yang menjadi kelemahan aku, dan kira-kira aku cocoknya di mana, minat aku di mana, bakat aku di mana. Nah, untuk proses ini ya, boleh berdiskusi dengan orang-orang penting dalam hidup kita, misalnya orang tua kita atau guru BK. Dan jangan lupa juga untuk melakukan pemeriksaan psikologi atau psikotes ya, supaya mendapatkan data yang akurat. Nah, ini semua nanti silakan dikombinasikan dengan yuk pelajari lebih dalam lagi ya tentang jurusan-jurusan yang ada yang diminati. Jadi harus didalemin betul, kalau perlu ya ngobrol dengan orang yang memang punya profesi itu. Jadi jangan tahu luarnya doang, tapi didalemin sehingga bisa ngukur, oh kira-kira aku kayaknya sanggup deh, oh kayaknya ini benar-benar cocok deh sama aku gitu. Jadi betul-betul sesuai dengan minat, sesuai dengan bakat, sesuai dengan kepribadianku juga gitu.
2: Segala sesuatunya harus disesuaikan juga, dan jangan dipaksakan. Dan yang paling penting juga tadi udah ngasih tahu beberapa kali, nanti kalau kita harus banyak nyari tahu ya, jangan cuma tahu dasarnya doang, tapi tahu sampai dalam-dalamnya.
3: Ya betul.
2: Teh, terakhir kalau mau ngobrol sama Teteh atau konsul tuh bisa kemana berarti, atau bisa ke Instagram Teteh atau di mana gitu, boleh kabarin dong nih ke kita nih.
3: Ya boleh. Jadi kami ini ada di Biro Konsultasi Motekar. Jadi teman Produa boleh ya di intip-intip ya, di Motekar _9. Ya. Nah, alamat kami di Cigadung Raya Barat nomor 11. Dan handphone kami boleh dicatat ya.
2: Boleh. Teman-teman. Siap.
3: Ya, 0811. Nah, kuartet 2. Jadi duanya ada 4 kali, 2222105.
2: Oke, saya bisa ke situ ya. Ngobrol tes juga di situ bisa ya?
3: Bisa.
2: Tes psikotes bisa, apalagi penting buat yang baru mau naik SMA atau baru masuk kuliah juga, nyari minat bakatnya dan jurusan yang tepat biar enggak salah jurusan dan biar ngerasa enggak aduh aku udah semester 7 tapi salah jurusan, kan sayang banget ya, Teh.
3: Yes, kan. Betul, setuju banget itu.
2: Tehanti, terima kasih banyak sekali lagi karena seru banget ngobrolnya dan aku jadi banyak insight juga, jadi banyak hal terbuka baru gitu yang kasih tahu sama Tehanti. Semoga sehat selalu, lancar selalu juga.
3: Amin. Terima kasih ya Kang Angga.
2: Energinya selalu positif dan selalu menular gitu ke positifan ini.
3: Amin.
2: Terima kasih banyak.

0: apa nih yang habis pakai air? Kok gak ditutup lagi kerannya?
1: Urusan gue yang pakai, sis. Apa susahnya sih kalau lo yang tutup kerannya?
0: Ih, bukan masalah susah atau enggaknya, bro. Tapi itu namanya pemborosan air. Coba deh, lo bayangin di luar sana. Masih banyak loh orang-orang yang kekurangan air. Apa lo gak pernah kepikiran gimana cara mereka bisa mendapatkan air?
1: Oh, iya ya. Gue baru sadar nih kalau masih banyak orang yang lebih membutuhkan air bersih selain gue. Oke deh kalau gitu, mulai sekarang gue gak bakalan lagi deh boros-boros pakai air. Habis pakai pasti langsung gue tutup kerannya, swear deh.
0: Nah, gitu dong bro. Itu baru namanya teman gue yang baik dan bijaksana.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: film bergenre komedi romantis. Hal itu disampaikannya dalam penampilan perdananya di acara televisi The Tonight Show starring Jimmy Fallon di hari Kamis kemarin waktu setempat. Dan ketika Fallon menanyakan apakah pernah berpikir untuk membuat sebuah karya komedi romantis ala dirinya, dan Nolan menyampaikan kesulitan terbesar dalam menggarap sebuah film komedi adalah membuat orang tertawa ketika menyaksikan karya yang ia buat. Meski demikian, Christopher Nolan juga menyatakan akan senang untuk menonton film bergenre komedi romantis.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Kok bisa ya ada orang yang gak suka sama minuman satu ini? Yaps, matcha. Matcha atau teh hijau bubuk yang sedang populer, asalnya dari Jepang loh. Matcha berasal dari daun teh yang ditanam secara khusus, kemudian dikukus dan digiling halus, menjadi bubuk hijau pekat. Sejak abad ke-12, para biksu Zen Jepang mulai menggunakan matcha dalam upacara minum teh untuk membantu mereka tetap fokus dan tenang saat bermeditasi. Matcha bukan hanya sekedar minuman, tapi juga bagian penting dari budaya dan filosofi Jepang. Mengajarkan kita untuk menikmati momen dengan penuh kesadaran. Jadi, saat kamu menyeruput matcha, ingatlah sejarah panjang di balik rasa unik dan warna hijau yang memukau.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: nian. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau enak. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah? Iya. Ada storytelling. Ada lah.
1: Susi Susanti.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Bang Pro 2 masih bareng sama Riley pastinya di Santai Siang. By the way, di siang hari ini ada teman-teman nih dari Berbinar yang katanya pengen diputerin lagunya dari Sabrina Leanor yang haha. Oke deh, kalau kita dapetin lagunya spesial buat teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2 di siang hari ini juga ada dari Fahmi, katanya kak puterin lagunya The Firza yang manusia hebat ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, dan buat kamu yang pengen request langsung aja untuk WhatsApp-in pastinya ke 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa langsung lewat Twitter live chat di aplikasi RRI Digital.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Lanjut teman Pro 2, kalau tadi udah sedikit throwback ya, sekarang waktunya untuk bacain lagi requestan dari teman-teman Pro 2. Iya, dan aku gak sendiri karena barengan sama Oke, ada Gina di sini. Hai, teman Pro 2. Hai.
1: Siang teman Pro 2.
0: Siang Gina, welcome ya Gina. Yes. Dan teman Pro 2, kita juga pastinya masih buka banget buat kamu yang pengen request. Boleh. Di Pro 2 Hitlist ya, sampai yes, nanti jam 12 siang. Dan Gina bakal mulai bacain dari teman Pro 2 yang udah request nih.
1: Oke, ini Gina mau bacain dan Gina mau nyapa dulu ya Raya. Buat kamu teman Pro 2, mungkin yang dari tadi dengerin tapi belum sempat request, kita masih open ya di 08126020996, boleh dicatat. Tapi kita mau bacain juga nih, ada yang request dari Tulus, karena Tulus lagi rame juga ya akhir-akhir ini
0: Rai, lagunya karena lagi comeback hype setelah bertahun-tahun ya. Gini ya,
1: udah lama banget gak dengerin, tapi ada satu lagu yang ini lagi di requestin sama adanya namanya Raffi, karena dia lagi pengen tahu banget tentang seseorang katanya. Lagi pengen PDKT, terus pengen tahu banget tentang orang itu, tapi dia bingung cara ngungkapinnya. Jadi pengen diungkapin dari lagu Tulus yang judulnya Labirin, Raya.
0: Oke, this is old but gold ya lagunya, betul. Ya teman-teman Pro 2. Terus juga di siang hari ada juga dari ini dari Intan, katanya pengen puterin lagunya dari Khalif J yang Di Balik Pertanda. So, kita puterin lagunya spesial buat kamu.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

Yo teman Pro 2 pastinya masih di Pro 2 Hitlist barengan sama Raya Alifa. By the way, di siang hari ini teman Pro 2 ada juga nih dari Ayu, katanya pengen diputerin lagunya dari Nona yang Rollerblade. Udah siap belum? Terus juga teman Pro 2 di siang hari ini ada juga dari Adit, katanya pengen diputerin lagunya dari Nyoman Paul yang Bernafaslah Sejenak. Oke deh, kalau kita puterin lagunya spesial buat kamu dan buat kamu yang mau request, langsung aja untuk WhatsAppin ya ke 0812-6020-9696. Atau buat kamu juga yang lagi stay tune di Pro 2 Bandung lewat aplikasi RRI Digital, juga bisa langsung pakai di fitur live chat untuk request di siang hari ini.

0: Aduh.
1: Gaga, kamu tuh lagi ngapain? Loncat-loncat gitu kayak kanguru.
2: Ini Bu, saya tuh lagi olahraga biar badan tinggi, Bu.
1: Aduh, kamu punya masalah tinggi badan. Minum aja susu. Makanya tinggi itu ke atas, bukan ke depan.
2: Ah, ibu mah malah endorse. Malu atuh Bu, pacar saya teh tingginya 175. Kalau saya cuma 165. Jadi kalau main teh saya lagi kayak diasuh gitu.
1: Ya udah kalau gitu, mumpung masih muda, jangan kendor olahraganya. Biar tinggi kamu bisa kayak laki-laki Belanda.
2: Emang orang Belanda kayak gimana, Bu?
1: Laki-laki di Belanda ini boleh berbangga diri. Hal ini karena negara tersebut memiliki rata-rata tinggi badan laki-laki terbaik di dunia. Dilansir dari BBC, berdasarkan penelitian yang dipublikasi di tahun 2019 yang lalu, laki-laki Belanda memiliki tinggi rata-rata 182,5 cm. Sementara di kalangan perempuan, tinggi rata-rata mereka adalah 169,8 cm loh.
2: Aduh, jauh banget sama saya mah ya Bu. Kayak tangkal toge sama tangkal beringin.
1: Gak boleh body shaming sama diri sendiri, Gaga.
2: Biarin ah Bu, saya mah mau pendek aja.
1: Kenapa?
2: Biarpun pendek, tapi nyaman dipeluk.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Hey everybody, this is Katy Perry.
7: Hey everyone, this is Zedd.
8: Hi, I'm Selena Gomez.
9: Hi guys, it's Niall Horan here.
10: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
11: 96 FM
12: RRI Pro 2 Bandung.
13: Teman terbaik kamu.
14: Teman.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Teman Pro 2, thank you ya yang masih stay tune terus di 96 FM Pro 2 Bandung. Teman terbaik kamu, Gina sama Raya mau ngingetin nih, jam 12 nanti bakal ada azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: ila wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Ya teman Prodo, di hari ini pastinya di jam 12.30-an nih kita bakalan ngobrol di Business Talk. Dan siang hari ini kita bakalan ngobrol barengan sama Kak Cynthia Putri Mareta atau biasa disapa Reta. Jadi Kak Reta ini adalah owner dari CPM.bytes dan juga ini ada Rockzone INC underscore. Kita bakalan coba tanya-tanya dulu ke Kak Retanya. Kita say hi dulu. Halo Kak Reta, selamat siang.
6: Ya, siang. Halo.
5: Halo Kak. By the way nih, Kak Reta ini kan ada dua Instagram yang di-spill gitu ya. Ada @cpm.bytes dan juga @rockzone ing underscore. Nah, ini yang mana duluan nih Kak Reta, yang Kak Reta owner? Ownerin.
6: Sebenarnya owner yang Rockzone itu suami.
5: Oke.
6: Nah terus seiring berjalannya waktu, aku kan suka baking gitu. Jadinya tahun 2019 sih mulainya sebenarnya tuh. Jadi aku mulai bikin-bikin kue karena mulai punya anak terus. Jadi suka ngemil juga, aku kan orangnya suka jajan gitu kan. Jadinya, oh ini kayaknya enaknya ini deh, bikin-bikin apa gitu.
5: Oke, jadi memang terinspirasinya dari Teh Reta sendiri juga gitu ya, yang suka ngemil gitu ya berarti. Nah ini berarti Teh Reta untuk dari, ini bacanya CPM atau CPM nih Teh?
6: Bisa dua-duanya.
5: Bisa dua-duanya, yang mana aja gitu ya. Nah berarti kalau ya, dari CPM Bytes ini tuh sekarang lebih fokus ke produk apa nih Teh?
6: Awalnya tuh kue ya, kue sama dessert.
5: Sama dessert,
6: Terus sekarang merambah ke savory juga. Jadi kayak ada lauk Nusantara gitu.
5: Oke, jadi kayak terus, semuanya ada gitu ya Teh di situ ya.
6: Benar, terus jajanan Nusantara juga udah 2 tahun inilah udah mulai aktif juga. Kayak klepon Cadbury kan lagi booming tuh.
5: Benar.
6: Sama butter talk.
5: Terus
6: gak ada menu-menu gluten free juga karena kan aku punya 6 anak nih.
5: Wow.
6: Jadi kalau jajan kan kita harus pilih-pilih juga, apalagi aku yang bikin sendiri, aku juga kasih ke orang lain bikinan aku tuh istilahnya sehat dan berkualitas.
5: Oke, berarti ini berangkat juga dari pengalaman pribadi yang sulit juga gitu ya Teh, menemukan makanan-makanan yang mungkin enak tapi juga sehat. Akhirnya bikin sendiri gitu ya Teh. Ternyata di sini ya luar biasa banget teman Pro 2. Nah, aku juga di sini ngecek di Instagramnya kalau memang kebanyakan menu dari CPM ini memang dia gluten free ya Teh. Ini semuanya atau untuk beberapa menu aja Teh?
6: Sebagian besar sih.
5: Oke, sebagian besar ya. Nah, Teh berarti kan apa Teh?
6: Less sugar. Jadi aku kurang gulanya gitulah.
5: Oke, berarti memang dari awal Teh Reta memang mengkonsepnya itu healthy food atau seiring berjalannya waktu baru akhirnya muncul gluten free dan juga less sugar itu ya mana Teh?
6: Seiring berjalannya waktu sih.
5: Apa yang waktu itu paling kejadian yang bikin teteh kayak ya udah deh gluten free aja dan juga less sugar? Apa teteh kejadiannya?
6: Karena mikirnya kan aku makan juga tiap hari kan, aku bikin tiap hari, anak juga pasti makan juga. Terus kenapa sih nggak bikin yang, maksudnya orang ngemil tapi tetap ini ya, nggak ngefek, terlalu ngefek ke tubuh, malah jadi sehat, istilahnya kayak gitu. Kayak asinan pomehane ini yang aku bikin satu bulan ini, aku tuh bikin jadi nggak pakai gula, aku pakai madu.
5: Oke, gitu. Jadi memang ada replacementnya gitu ya, penggantinya gitu ya, Teh Reta. Ya wah, ini kayaknya pas-pasan banget nih sama teman-teman Prodo yang sekarang mulai gaya hidupnya tuh wellness lifestyle ya Teh ya. Jadi lebih memperhatikan kesehatannya juga. Nah, kalau misalkan bikin sesuatu yang mungkin udah terkenal manis, terkenal juga mungkin dessert dan lain-lainnya menjadi lebih sehat gitu ya Teh, atau healthier version, ada kesulitan nggak Teh Reta?
6: Lumayan sih.
5: Apa tuh Teh yang paling sulitnya?
6: Sebelum aku bikin, aku harus cobain dulu berkali-kali, kadang suka gagal, dan dengan tekstur juga kadang beda sama yang lain, dan orang kan kebanyakan awam ya sama gluten free itu. Jadi loh, kok gluten free, apa sih ini gitu, padahal jajanan itu udah gluten free gitu loh.
5: Jadi banyak juga yang bingung gitu ya, yang masih kayak aduh gimana ini gluten free itu apa. Berarti sampai dengan saat ini nih Teh, berarti Teh Reta udah membuat berapa menu yang akhirnya mungkin menu yang bestseller di CPM ini, berarti apa aja nih Teh sejauh ini?
6: Sejauh ini sih dari brownies, butter tok juga gluten free.
5: Wow.
6: Sama creamy buko pandan, itu awal mula aku bikin CPM Bites ya. Dulu namanya sih Boost Your Mood ya. Jadi aku rebranding lah ceritanya.
5: Oke, okay, gitu. Akhirnya sekarang juga ini aku cek di Instagramnya kayak banyak banget ya Teh, kayak semua yang viral itu ada ya Teh. Reta ya di sini. Nah, aku jadi penasaran nih Teh, kan ini Teh Reta kalau aku misalnya lihat dari Instagramnya kan bener-bener yang kayak up to date banget, terus juga sesuai banget dengan tren gitu ya. Nah, biasanya dari Teh Reta itu tahu tren itu sampai dengan akhirnya launching produk itu berapa lama biasanya Teh?
6: Itu tergantung sih. Pokoknya aku kan suka main treat ya. Sebenarnya aku tuh orangnya introvert ya.
5: Oke.
6: Okay. Cuma lumayan suka baca sama inilah apa ya yang lagi rame gitu, cari-cari.
5: Jadi observer ya kayaknya Teh Reta ya.
6: Date gitu. Ya seminggu, dua minggu bisa launching gitu.
5: Oke. Okay. Karena di sini kalau misalkan aku lihat kayak butter talk ada ya teman-teman produk, terus ada yang strawberry Dubai Dubai chocoberry gitu ya, ada juga ya. Keren banget ini teman-teman produk ya. Benar-benar kayak makanan-makanan viral muncul semua di sini. Oke.
6: Apa Teh? Aku bikin up to date kan mengikuti zaman juga, maksudnya mengikuti yang lagi tren, terus pengennya sih orang tahu, oh ada ini, tapi aku juga punya kayak menu andalan juga gitu.
5: Oke, okay, jadi menu yang benar-benar original tuh tetap ada juga gitu ya Teh ya?
6: Kayak lauk, apa namanya, si ini dari Bugis, kayak paru rica, terus bebek palko. Kan kebetulan suami kan dari Bugis, dari Sulawesi Selatan.
5: Jadi ini juga ya Teh, kayak original juga rasanya gitu berarti ya.
6: Ya, insya Allah.
5: Oke deh kalau gitu Teh Reta, kita bakalan take a break dulu sebentar ya. Nanti kita akan kembali lagi teman Pro 2. Dan juga buat teman Pro 2 yang mau tanya sama Teh Reta juga boleh banget. Kamu tinggal langsung aja untuk bertanya di WhatsApp Pro 2 Bandung ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa langsung untuk DM ke Instagram di @proangka2bd. Kita bakalan take a break sebentar ya Teh ya.
6: Iya.
5: Oke, nanti kita kembali lagi pastinya masih di Santai Siang.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Waspadai bahaya kebocoran gas beracun di lingkungan sekitar kamu. Gas beracun bisa menyebar cepat, tidak berwarna, dan sering tidak berbau. Tetap tenang dan lakukan langkah berikut. Pertama, segera menjauh dari sumber kebocoran. Kedua, tutup mulut dan hidung dengan kain basah atau masker. Ketiga, bergerak ke arah yang lebih tinggi dan menuju area terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Keempat, hindari penggunaan api atau listrik yang bisa memicu bahaya tambahan. Jika kamu mengalami pusing, batuk, dan sesak, segera cari pertolongan medis. Keselamatan kamu adalah prioritas. Tetap waspada, tetap tenang, dan selalu siap menghadapi keadaan darurat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kita memproduksi apa sih masih di Business Talk barengan sama Raya Alifah, dan juga di siang hari ini kita masih ngobrol barengan sama Teh Reta. Dan by the way, teman produser juga bakalan bacain nih ya pertanyaan dari kamu yang udah masuk ke WhatsApp Pro 2 Bandung nih teman produser. Dan kita bakalan langsung nih ya barengan sama Teh Reta untuk jawabin pertanyaan ya Teh ya.
5: Halo? Ya.
4: Oke, ini ada beberapa teman produser yang udah bertanya nih Teh Reta. Aku bakalan bacain pertanyaannya ya.
5: Ya.
4: Oke, nah ini yang pertama nih ada dari Ayu. Katanya Ayu pengen tanya, Teh, tadi aku stalking CPM Bites dan banyak banget ya menunya. Gimana caranya Teh Reta untuk bisa memaintain semua kualitas dari menu-menu yang udah Teh Reta rilis nih Teh?
5: Kalau dari aku sendiri, semua menu itu nggak ready setiap hari sih. Jadi sistemnya itu made by order, kayak gitu. Jadi ada juga yang ready-nya tiap hari gitu, ganti-ganti menu lah setiap hari.
4: Oke, berarti kalau misalkan hari ini yang lagi ready yang mana nih Teh?
5: Kayak misalnya hari ini itu ada asinan pome, terus paru rica sama butter tok kayak gitu.
4: Oke, berarti memang itu juga bisa dilihat di sosial media berarti ya, Teh, mana yang ready ya, gitu ya. Oke. Ya. Nah, next kita ada juga pertanyaan dari Adit. Katanya Adit pengen tanya, Teh, ini kan kalau dilihat CPM itu ada dessert, ada makanan utama juga. Nah, gimana caranya Teh Reta tuh bisa membagi inovasi antara kedua jenis makanan itu, Teh? Jadi biasanya gimana nih Teh? Kalau ngeluncurin menu baru, biasanya ada ketentuannya nggak?
5: Oh, kalau menu baru sih apa ya, bergantung sama lidah aku aja sih.
4: Oke. Okay.
5: Karena aku kan emang dari dulu suka jajan, suka kemana-mana dulu ya. Kalau sekarang di dapur aja.
4: berarti kalau sekarang lebih stay gitu ya Teh ya?
5: Sekarang ada apa aku gojekin gitu. Tetap jajan.
4: Oke. Okay. Ini ya benar-benar kita banget ya Teh. Jadi kitanya diem tapi uangnya bergerak kemana-mana untuk jajan gitu ya.
5: Betul.
4: Oke. Okay. Nah, berarti Teh Reta ini adalah ibaratnya kayak seller tapi juga di saat yang bersamaan ini customer juga ya Teh, karena juga masih sangat suka jajan banget ya. Nah, biasanya nih Teh saat menjadi seorang seller gitu ya Teh, ataupun menjadi POV yang penjualnya gitu ya. Biasanya kalau dari Teh Reta sendiri dan juga CPM Bites itu yang paling banget dikedepankan apa Teh biasanya?
5: Kalau aku pertama kali lihat sebenarnya dari ini sih. Kalau rasa kan kita belum tahu ya. Pertama kan si tampilan. Tampilan pertama kali orang lihat tuh dari foto kayak gitu ya. Terutama kayak di online gitu. Pasti kan orang lihatnya dari foto dulu ya. Foto sama kalau aku lihat di tweet, aku lihat akunnya seperti apa. Kan banyak penipu tuh.
4: Benar-benar harus hati-hati banget ya Teh ya.
5: Iya. Enggak asal rame utasnya aja, tapi aku benar-benar teliti satu-satu aku lihat gitu.
4: Okay. Nah, berarti kalau dari Teh Reta juga ketika akhirnya menjual CPM ini, memang yang kedepankan adalah tadi trust gitu ya Teh, biar orang-orang percaya gitu ya untuk beli ya. Nah, ini kalau misalkan lokasinya di mana sih Teh? Berarti kan ini pengirimannya pesanannya tuh lewat mana dan lokasinya di mana Teh?
5: Pemesanan itu bisa lewat DM Instagram atau WA. Terus ada juga di Shopee, tapi tetap aku bikin pre-order gitu kalau yang enggak ready ya.
4: Oke.
5: Terus kalau untuk lokasi kita ada di Bandung Timur di Gede Bage, tepatnya di Komplek Adipura sebelah Sumarkon.
4: Oke, sangat-sangat strategis untuk teman Pro 2 yang tinggal di daerah sana juga ya Teh. Rela ya. Okay.
5: Kita masih online jadi belum ada offline store, doain aja.
4: Amin, mudah-mudahan ya Teh, segera ya Teh ya. Karena ini menunya udah lengkap banget nih ya Teh, dan semoga pastinya menu-menunya juga kedepannya ini up to date banget sama produk. Jadi kalau misalkan kamu kayak bingung gitu ya, ada yang tren di sosial media, tapi di Bandung pesennya di mana? Bisa cek di ke CPM ya, biasanya udah ada gitu ya Teh ya.
5: Betul.
4: Oke, okay. Nah berarti kalau Teh Reta sendiri nih sekarang mendirikan atau mungkin yang bekerja di CPM ini ada berapa orang berarti Teh di balik CPM Bytes?
5: Saya sendiri.
4: Sendirian, wow.
5: Betul. Dengan
4: wow.
5: Ya ibu rumah tangga di dalam rumah tapi masih tetap bisa jualan tuh. Aku pengen semua orang, semua ibu tuh jangan putus asa, tetap bisa ngurus anak. Bahkan aku punya anak kecil, satu tahun, aku masih bisa jualan gitu.
4: Oke, jadi ini pas banget juga teman Pro2 kalau misalkan kamu memang mungkin sekarang saatnya lagi pengen jualan atau mungkin bekerja dari rumah, ini salah satunya gitu ya Teh ya.
5: Betul.
4: Oke, nah ini juga jadi pertanyaan juga nih, biasanya kan kalau misalkan orang kerja di rumah itu antara dia jadi semangat banget ataukah dia jadi santuy banget gitu ya Teh, karena di rumah gitu kan. Teh Reta sempat ngerasa kayak gitu nggak sih, maksudnya kayak pengen kerja tapi kayak karena di rumah jadi santai dulu, sempat kayak gitu nggak Teh?
5: Sempat kayak gitu sih dulu aku waktu lagi magernya
4: ada mager ya
5: sebulan dua bulan bener-bener enggak terima sama sekali, enggak update.
4: Okay.
5: Tapi setelah itu aku, ngapain di rumah ya? Ngurus anak doang. Pengen ngemil, bingung. Aku ini lanjutin aja deh.
4: Oke, langsung tersadar lagi gitu ya, Teh ya.
5: Apalagi kalau ada pesen aku, benar-benar semangat.
4: Wow, itu kuncinya teman Pro2 ya. Jadi bisa dipasarkan dulu biar nanti ada yang beli dan kamu jadi semangat untuk bikinnya gitu ya Teh Reta ya. Oke, Teh Reta by the way, sekali lagi boleh di-share gak nih Teh sosial medianya dari CPM Bytes biar teman-teman Pro2 yang mau cek juga bisa langsung ke sana.
5: Buat teman-teman Pro2 ini bisa cek di Instagramnya CPM Bytes sama Rockzone Inc juga. Karena kita juga bisa kirim instan, baju-bajunya, terus bisa ke Shopee juga dua-duanya. Aku ada Shopee Mall Rockzone Inc. sama CPM Batch juga. Setelah itu bisa WA atau di DM Treat juga.
4: Oke, teman Pro2. Jadi bisa langsung lewat mana aja, kamu tetap diem aja, tapi nanti CPM Bytes makanannya akan datang ke kamu gitu ya Teh. Teh Reta ya, luar biasa banget. Teh Reta, terima kasih banyak Teh hari ini sudah sharing barengan sama teman-teman Pro2 di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi Teh Reta sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru buat teman-teman Pro2 dan juga nanti mudah-mudahan ya Teh ya, kalau misalkan nanti CPM Bytes punya menu lagi, boleh di-share lagi di Pro2 ya Teh.
5: Boleh.
4: Oke, dikira kayak gitu. Sama-sama Teh Reta. Semoga next time kita bisa ketemu langsung ya Teh ya.
5: Iya, boleh dong.
4: Oke, okay, amin. Terima kasih Teh Reta. Selamat siang.
5: Ya.
4: See you. Wah, teman Pro2 jujur sepertinya aku sudah menemukan lagi nih satu tempat baru untuk jajan ya teman Pro2. Apalagi aku termasuk tipe orang yang kayak harus abis asin manis, abis manis asin. Nah semua tuh ada tadi barengan sama Teh Reta di CPM Bytes. Ada yang makanan beratnya, terus ada juga makanan yang manis-manis, dan yang viral-viral semuanya ada di situ teman Pro2 ya. Kalau kayak gitu teman Pro2 jangan kemana-mana, pastinya masih di Santai Siang.

Selamat siang tuh Pro 2. Kalau udah denger musik ini ya, udah ada back sound ini, siapa lagi kalau bukan Gina yang nemenin kamu teman Pro 2. Nah, siang ini kamu udah makan siang belum? Udah kenyang ya, udah jam 1 sih. Walaupun kenyang, udah makan, udah berenergi, tetap ngantuk, bener gak? Gak tau kalau siang tuh ya, walaupun udah makan kayak makin makan, makin kenyang, makin ngantuk, gak makin semangat ya. Tapi kita harus semangat dong teman Pro 2 ya, karena kita sebagai wargi Bandung ya, yang juga sebagai Bobotoh Persib, ini harus selalu semangat dan selalu dukung Persib yang sekarang lagi di laga ini ya, awal perdana gitu, lagi laga perdana di tahun 2026-2027 ini. Ada Piala Presiden teman Pro 2, dan kemarin beberapa hari lalu, apa kemarin ya, kita udah Persib. Ya, Persib kemarin lawan Arema FC dan menang, unggul 1 poin teman Pro 2. Gila ya, baru juga dipegang gitu sama Igor gitu ya, dari Bojan Hondak sama Igor udah langsung menang lagi nih. Emang jadi, semoga jadi harapan baru ya teman Pro 2. Ini kalau Gina lihat, Persib itu kan ada di klasemen grup A teman Pro 2, dan ini memimpin, wow. Total poinnya ada 3 poin teman Pro 2 ya, karena kemarin telah berhasil mengalahkan Arema FC. Kita harus bangga dong sebagai wargi Bandung ya. Tapi di grup B juga ada Port FC nih, sama unggul juga 3 poin. Jadi kita harus lihat nanti nextnya gimana, dan next pertandingannya di 28 Juli teman Pro 2, kita nantikan lagi ya. Dan kita harus selalu dukung dong teman Pro 2 ya, jangan sampai kamu move on gitu ke yang lain, jangan, tetap Bobotoh.

0: Sep, saya teh besok mau nembak si Mince. Mumpung tanggalnya bagus, please lah Sep, minta kata-katanya.
1: Oke, tenang John, saya tulis ya. Nih John.
0: Bagus wae kamu teh Sep. Sip ah, saya eksekusi.
2: A few moments later.
0: Hai permaisuriku Mince.
3: Bang.
0: Ini adalah saatnya aku beritahu bahwa kau mau kan jadi pacar aku? Hah? Mau dong pasti.
4: Ih, kenapa sih Jono?
0: Mince, izinkan aku berada di sampingmu. Jika tidak boleh, izinkan aku berada di pangkuanmu.
4: Eh, woi, kurang ajar ya.
0: Ampun Mince. Halo, Sep, kamu mah yang bener atuh kasih kata-kata teh. Lihat nih, saya jadi bariru gini. Terus apa maksudnya, ha? Di pangkuan.
1: Eh, John, itu teh filosofi cinta naik angkot. Kalau nggak bisa sebelahan, ya udah di pangku.
5: Teman ter.

0: ya?
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro2FM,
5: teman terbaik kamu. Pro2FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Akhirnya Krisdayanti juga menemukan bakat aslinya, Raya.
1: Wow. Wow. Padahal diva dari diva penyanyi Indonesia, iya, ini tuh kan? Udah benar-benar kayak top tier banget gak sih? Dan ternyata masih punya keahlian lain.
0: Nah, akhirnya dia apa menemukan tuh keahlian itu di tahun 2021, Raya. Sampai okay akhirnya ditekuni sampai akhirnya 2026 ini meraih kejuaraan.
1: Wow. Congrats mami, Mimi ya.
0: Mimi kade.
1: Congrats ya.
0: Tapi Raya bisa nebak gak kira-kira apa coba? Seorang diva.
1: Olahraga ya.
0: Ya olahraga.
1: Mungkin kira-kira kalau kira-kira aku nebaknya padel mungkin.
0: Tidak, salah besar. Ini bukan pada umumnya, Raya.
1: Oke, sesuatu yang enggak common
0: ya, berarti. Ya, enggak common apa yang dong, jarang gitu. Iya, gini juga unexpected banget ya ternyata. Mimi Kade ini suka banget sama Kung Fu Wushu, teman Pro 2.
1: Wow, enggak expect sih jujur.
0: Iya. Dan dia di 2026 ini Juli ini banget, Raya, dia habis menangkan kejuaraan dan dapat first place. Ih, keren banget.
1: Oh my god. Dan itu kejuaraannya internasional ya.
0: Internasional, teman Pro 2 itu enggak, nasional ternyata.
1: Oh, nasional. Oke.
0: Benar-benar nasional.
1: Internasional balik ya pernyataannya.
0: Internasional tahun kemarin di China. Tahun kemarin di China, nah tahun ini sementara di Juli ini nasional dulu itu teman Pro 2 kejuaraan nasional Wushu Kung Fu 2026. Keren banget. Padahal usianya yang udah lumayan banget ya kalau kita lihat. Tapi emang looks-nya tuh masih selalu muda gitu teman Pro 2. Terus kalau Gina tuh sampai penasaran loh, Raya, kayak kenapa sih dia bisa berpikir untuk itu gitu.
1: Iya, benar. Kayak ibaratnya tuh Mimi Kade tuh udah sangat benar-benar nyanyi banget tapi ternyata punya bakat lain dan bahkan jadi
0: sampai
1: nomor
0: juara,
1: satu
0: gitu kan.
1: Loh.
0: Apa sih yang dia cari sebenarnya kan? Ternyata tuh ada ceritanya, Raya.
1: Oh, gimana tuh?
0: Jadi dulu itu Mimi Kade itu suka banget sama film serial silat kungfu, makanya dia akhirnya kayaknya dari awalnya suka jadi menemukan jati diri. Gitu sih, Raya. Semoga kita doain ya untuk selalu sukses terus ya.
1: Dan juga pastinya sehat ya. Dan juga ini pastinya juga bukti buat teman-teman Pro 2 juga, buat kamu-kamu yang mungkin ngerasa kayak aku udah jago deh di satu bidang ini, tapi mungkin kamu bisa explore lagi yang lain.
0: Explore lagi lebih dalam ya teman-teman Pro 2.

0: Udah pernah dengar olahraga seru bernama pickleball? Pickleball itu campuran tenis, bulu tangkis, dan pingpong. Dimainkan di lapangan kecil dengan padel dan bola berlubang, cocok banget buat semua usia dari anak muda sampai orang tua. Olahraga ini lagi naik daun banget loh. Gak cuma seru, tapi juga bantu jaga kebugaran dan perkuat koneksi sosial. Mainnya bisa indoor atau outdoor dan gak butuh alat mahal. Jadi kalau kamu lagi cari olahraga baru yang fun dan bikin nagih, coba deh pickleball. Siapa tahu kamu jadi jagoan di lapangan kecil ini. Yuk gerak bareng, hidup sehat, hidup seru.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aku Ziva Magnalia, kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: Ya ampun, perasaan pagi ini dingin banget. Mumpung weekend, selimutan lagi.
1: Adek, woi, bangun. Ayo, ih, katanya mau olahraga bareng sama aku. Cepat ganti baju.
0: Duh, Kak, pagi ini dingin banget. Cancel dulu ya olahraganya, mendingan selimutan lagi. Ya.
1: Ih, kamu tuh ya, olahraga tuh bagus buat ningkatin daya tahan tubuh. Jadi kita nggak gampang terserang penyakit.
0: Ah, males ah. Lagi pandemi COVID, Kak. Kita itu harus membatasi kegiatan di luar rumah loh.
1: Kan bisa di dalam rumah juga, Dek. Ini Kakak udah siapin Zoom meetingnya. Jadi, olahraganya sama teman-teman yang lain. Jadi kita bisa tetap olahraga di rumah sambil seru-seruan juga. Oh iya, Dek. Tuh kecengan kamu yang cakep itu juga udah Kakak ajak loh.
0: Hah? Kenapa nggak ngomong gitu sih di awal? Bentar-bentar, aku siap-siap dulu.
2: Masih ingat lagu ini?
3: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
2: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Dian. Lihat yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit. Yang
0: terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
1: Kacau enak.
2: Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah? Iya. Ada storytelling.
1: Ada lah. Sushi Susanti.
3: Teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM, Bandung, teman terbaik kamu.

Dari perunggu pikiran yang matang. Ternyata gak cuma pikiran doang, tapi band asal Indonesia juga makin kesini makin matang tuh, produk makin dewasa gitu ya. Makin matang atas pencapaiannya. Ini kalau misalnya kita sering denger lagunya pasti kamu tahu, karena sebenarnya itu band yang agak hidden gem gitu. Sebenarnya pernah golden era di masanya, tapi dia akhirnya comeback lagi di kalangan Gen Z gitu teman Pro 2. Ya siapa tahu ya, yang siapa lain bukan itu, aduh bahasanya apa sih Gina Pak Baliot gitu. Yang pasti ini namanya For Revenge, teman Pro 2 kamu pasti tahu kan. Yang sebenarnya yang lagi rame tuh lagunya yang penyangkalan itu ya. Tapi ternyata gak cuman masalah lagunya yang viral itu teman Pro 2. For Revenge ini akhirnya akan mengisi lagu atau soundtrack, official soundtrack dari film Spider-Man Brand New Day. Ih jujur Gina bangga banget sih gitu. Bangga banget karena gak semua band Indonesia tuh kan bisa kayak gitu ya, melakukan hal yang sama gitu teman Pro 2. Nah ini tuh salah satu hal yang harus selalu kita dukung. Tapi ternyata tuh sebelum For Revenge juga sebenarnya ada teman Pro 2 ya. Tapi itu udah lama banget band salah satu band Indonesia juga yang pernah ngisi OST-nya film Spider-Man. Nah kalau For Revenge ini dia ngisinya di lagu, aduh ini Kak Nahdi mohon maaf banget kakak sebentar ya. Ini ada judul lagunya I Miss You Every Brand New Day, sama kayak judul filmnya juga ya, nih teman Pro 2. Dan bakal rilis lagunya ini 28 Juli besok nih teman Pro 2. Sehari sebelum filmnya tayang di Indonesia 29 Juli. Yuk siapa yang mau nonton bareng, soalnya Gina, Raya, Amel, kita mau nonton bareng nih teman Pro 2 ya. Apakah kamu juga mau ikutan? Ya meski gitu ya, meski weekend kita masih Minggu nanti gitu, masih Sabtu Minggu sekitar 120 jam lagi. Tapi kita harus rencanakan dari sekarang teman Pro 2 biar kamu semangat gitu. Kayak gak sabar weekend, bener gak sih? Kayak baru hari Senin udah gak sabar weekend lagi kamu teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kamu pernah dengar istilah heat wave? Beberapa negara bahkan sedang dilanda gelombang panas ekstrim atau heat wave.
1: Iya tuh, aku pernah dengar. Katanya panasnya bukan main. Kalau kita gak hati-hati, itu bisa menyebabkan heat exhaustion atau bahkan heat stroke yang berbahaya banget. Tubuh tuh jadi lemas, pusing, dan keringat dingin.
0: Nah, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, ada tips sederhana supaya kamu tetap aman di cuaca panas ekstrim. Pertama, perbanyak minum air putih, setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Meskipun tidak merasa haus ya. Hindari minuman manis atau berkafein berlebihan ya. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan pada jam 11 siang hingga 3 sore. Itu waktu puncak teriknya matahari. Jika terpaksa keluar, gunakan topi dan pakaian longgar yang menyerap keringat. Ketiga, jaga suhu ruangan tetap sejuk, tutup tirai atau gorden pada siang hari untuk mengurangi panas masuk ke dalam rumah. Jangan lupa, lansia, bayi, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan. Maka kita harus saling peduli dan ingatkan mereka yang membutuhkan. Lalu, kenali tanda bahaya seperti mual, pusing, dan kulit panas. Jika terjadi, segera pindahkan ke tempat teduh, kompres dengan air dingin, dan cari bantuan medis. Dan jaga diri, jaga keluarga, cegah dampak buruk gelombang panas. Ini pesan untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap aman.
2: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
3: tahu nggak kota yang perhatian banget?
4: Semarang?
3: Salah.
4: Kediri?
3: Salah.
4: Talu kan bro?
3: Apa? Purwokerto.
2: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
5: Itu gimana teh? Seberapa bahaya teh?
6: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya. Itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
5: Oh, NPD.
6: Narcissistic. Ya, personality disorder.
5: Personality disorder.
6: Oh. Kepedean gitu.
2: Oh. Sore ceria, nemenin kamu di mana aja. Cuma di
7: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Emang konsepnya hubungan tuh lebih baik minta maaf daripada minta izin, teman Pro 2. Maafin juga ya teman Pro 2 nih kalau kamu yang udah nonton jadi ragu mau ngomongnya The Addison. Nah itu, soalnya gitu tuh deg-degan kalau ngomong bahasa Inggris, takut Sandy dengerin soalnya. Tapi nggak apa-apa karena di sini ada Raya yang dengerin Gina. Nah di edisi ini teman Pro 2 yang tayang 17 Juli kemarin ya, apakah kamu udah nonton atau belum nih teman Pro 2? Pasti kamu tahu banget main aktornya Matt Damon. Tapi gak nyangka loh teman Pro 2, Matt Damon yang kamu lihat ototnya itu ternyata itu pakai pemeran pengganti atau stuntman. Dan yang epiknya lagi teman Pro 2, stuntman-nya itu seorang wanita. Wow. Jujur Gina bangga sih teman Pro 2. Ini keren sih. Ya walaupun lebih baik kita minta maaf gitu ya pakai stuntman, tapi enggak apa-apa dong karena filmnya juga keren banget. Filmnya ini udah tembus sampai ya, perolehannya ya teman Pro 2 dari 17 Juli nih baru 10 hari tayang udah mendapatkan pendapatan 264 juta dolar. Wow. Keren. Ini Gina jadi penasaran nih, rencana Gina sama Raya sih pengen nonton ya Raya ya. Nanti kita bakal nonton ini teman Pro 2. Oh iya, yang tadi Gina bilang peran penggantinya tuh seorang wanita, namanya adalah, kita Gina kenalan dulu ya, namanya adalah Devin Dalton. Ini tingginya sekitar 152 cm, tapi rupanya atau kayak ototnya tuh the best one yang emang kamu lihat di film itu teman Pro 2. Gak percaya kan kalau itu otot wanita, bener gak? Nah, Gina juga jadi penasaran kayak gimana teman Pro 2 ya. Nah buat kamu teman Pro 2 yang masih penasaran sama film ini ya, apalagi ini adalah karya sutradara Christopher Nolan gitu. Udah paling keren banget gitu teman Pro 2 ya, kalau udah babang Christopher ini yang bikin filmnya. Oke, kalau gitu Gina nanti mau nonton ya teman Pro 2. Ini kalau kamu yang mungkin baru tahu film ini ya, ini adalah salah satu film Hollywood yang emang fiksi ya, film fiksi gitu. Ini ceritanya si Matt tadi sih Gina lupa lagi ya. Aktor Matt Damon ini memerankan sebagai rajanya The Odysseus nama rajanya. Nah, raja itulah yang akan berperang-perangan lagi sih teman Pro 2. Ini sebuah film antara perang-perangan, bukan perang-perangan banget sih, cuman ada peperangan ekstrim antara manusia biasa sama makhluk mitologi. Jadi ini nih yang suka film-film fiksi gitu, boleh ya teman Pro 2. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang lagi di jalan atau dimanapun ya, tetap stay tune terus di Pro 2 karena nanti jam 3 sore nih bakal ada Winda yang nemenin kamu. Tapi Gina belum pamit ya gitu. Gina mau spesial dulu ngasih satu lagu buat kamu teman Pro 2. Gina kasih lagu ini deh buat kamu ya, dari Beyonce, Break My Soul.

0: Iya teman Pro 2, enggak kerasa banget ya gini ya. Kita harus pamit teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana karena abis ini sore ceria bakalan barengan sama Winda Anindita. Ketemu lagi barengan sama Raya besok di Santai Siang. Kalau Ginanya off dulu ya.
1: Iya, besok Gina off dulu teman Pro 2, tapi nanti Gina kembali lagi dong pasti.
0: Oke, okay, kalau gitu thank you Gina. Dan juga masih teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 Bandung. Stay safe, healthy, and see you.
1: Kalau dari Gina, keep your spirit up.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saat Info Pro 2 bersama Winda Anindita. Info Pro 2. Info Pro 2. Informasi pertama teman Pro 2. Penyelenggaraan Jember Fashion Carnival 2026 yang berlangsung pada 24 sampai dengan 26 Juli 2026 di kawasan Alun-Alun Central Park Kabupaten Jember, Jawa Timur ini mengajak masyarakat untuk membangun hubungan yang lebih harmonis antara manusia, bumi, dan kehidupan. Di mana JFC 2026 membuktikan bahwa seni kostum dan budaya mampu menjadi media yang efektif untuk menyampaikan pesan global tentang keberlanjutan lingkungan. Karnaval ini mengusung tema Heal Humanity, Art, dan juga Life yang menggaungkan pesan melalui 4 agenda utama dan juga 8 Defal Tetrakal yang juga mengangkat nilai kemanusiaan. Info Pro 2. Info Pro 2. Informasi selanjutnya teman Pro 2, setelah muncul dengan kostum Deadpool dalam presentasi Marvel di ajang Comic Con pada Sabtu 25 Juli, aktor Ryan Reynolds ini juga membagikan video reaksi di balik layar kunjungan rahasia di platform X. Juga berterima kasih kepada para penggemar yang telah membantunya mempopulerkan Deadpool. Info Pro 2. Info Pro 2. Informasi terakhir teman Pro 2. Aktor Aming banyak menggali pengalaman pribadinya untuk membintangi karakter Mang Didu dalam film terbarunya Rumah Singgah. Saat berkunjung ke Heritage Center di Jakarta, dia juga bercerita bahwa Mang Didu rasa dekat dengan kesehariannya secara pribadi itu menjadi pendengar dan juga tempat bercerita. Film terbarunya adalah proyek yang paling emosional bagi Aming karena tema yang diangkat perjuangan menghadapi penyakit kanker. Menghadapi kanker, kata Aming bercerita, dialami juga oleh orang terdekat pasien, bukan hanya pasien sendiri.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96 FM Radar Ibro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, yes. Sore hari ini Winda Nindita yang nemenin kamu, teman Pro 2 di Sore Ceria. Sampai jam 8 malam nanti aku nemenin kamu. Dan nanti jam 16.30 kita bakal ngobrol-ngobrol seru kira-kira sama siapa. Tungguin aja ya. Kayaknya juga sore hari ini udah agak macet. Kita kasih semangat dulu. Kasih semangat dulu teman Pro 2 yang pasti dengan lagu-lagu yang easy listening. So stay on 96 FM Radar Ibro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Di Titik Sampai Merah di Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat lagi kita akan membandingkan azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah salat asar.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athuhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: but I can have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: You know I want you.
2: 96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, ada yang baru-baru teman Pro 2 ya. Dimana Pitbull dan Jason Derulo ini resmi rilis single kolaborasi berjudul Privacy. Wow, keren ya. Kayak udah lama sih gak denger mereka. Bener, Pitbull kembali mengumumkan proyek musik terbarunya. Kali ini Pitbull reuni dengan Jason Derulo untuk merilis lagu kolaborasi Privacy di tanggal 24 Juli kemarin ya. Jadi Privacy dianggap oleh tim produser peraih penghargaan Grammy. Proyek ini memadukan melodi pop global dengan irama latin yang kental. Proses rekaman lagu yang berlangsung di dua benua di tengah jadwal tur musisi. Pitbull juga merekam bagian vokalnya, teman Pro 2 ya. Dan lagu ini menjadi ajang reuni kesekian kalinya bagi kedua penyanyi tersebut sebelum merilis Privacy. So, beberapa kali bekerja sama lewat lagu populer seperti Fire, Drive You Crazy, My Life, dan lagunya yang memang hits banget di tahun 2017. Dan akhirnya di tahun 2026 ini adalah kolaborasi mereka lagi, guys.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.

0: telah dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Nanti 96FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Yes, Winda Ninita yang nemenin kamu di Sore Ceria. Yang pastinya kalau Sore Ceria kita bakal ngobrol-ngobrol seru ya. Yang mana sudah hadir di studio Pro 2, kita akan kenalan dulu teman Pro 2. Ada Kak Sulaiman Faruk dan Kak Alif Muhammad Salih ya. Kita akan sapa dulu. Hai hai, selamat sore.
6: Halo,
5: halo,
6: selamat sore.
5: Apa kabar?
6: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah baik. Okay. Ada Sulaiman dan Alif ya.
6: Yes, betul.
5: Yes, sebagai duta genre.
6: Genre.
5: Uh-uh. Dan pengurus inti dari
6: PKR Majalaya.
5: PKR Majalaya. Wow.
6: Yes.
5: Kita bakal ngomongin mengenai ruang tumbuh bareng PKR ya, Majalaya. Well, aku pengen tanya dulu yang kayaknya PKR tuh sebenarnya apa sih? PKR Majalaya Well tuh sebenarnya gimana sih maksudnya?
6: Oke, halo teman-teman sobat RRI juga kakak announcer yang cantik jelita.
5: Terima luar kasih. Biasa.
6: Selamat sore, selamat menjalani aktivitas juga mungkin pada pulang di sore hari kali ini ya. Lumayan macet ya,
5: bulan
6: di Bandung.
5: Benar.
6: Dan terkait PKR sendiri, teman-teman, ini singkatan dari Pusat Informasi Konseling Remaja.
5: Oh, oke.
6: Yes, ini tuh sebenarnya organisasi di bawah BKKBN.
5: Oke.
6: Atau sekarang tuh udah jadi kementerian, Kemendikbangga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Berkeluarga Republik Indonesia.
5: Oke, jadi gitu. PKR itu singkatan dari
6: Pusat Informasi Konseling Remaja.
5: Pusat Informasi Konseling Remaja.
6: Yes.
5: Jadi PKR ya. PKR.
6: PIKR.
5: Pusat Informasi Konseling Remaja.
6: Atau PIK Remaja.
5: PIK Remaja.
6: PIK Remaja.
5: PIK Remaja.
6: Oke. Okay. Karena masih remaja kan.
5: Masih Gen Z.
6: Gen Z. Kakaknya masih remaja.
5: Gen Z juga. Dong. Oke. Okay. Nah, kamu, kalian berdua ini sebagai pengurus intinya ya dari PIK Remaja Majalaya Well ya.
6: Yes.
5: PIK Remaja. Di Majalaya berarti ya. Oke. Okay. Dan alhamdulillah banget gitu ya. Dari Majalaya suka mendapatkan duta genre di tingkat Kabupaten Bandung ya, Jawa Barat, OTW nasional sudah berarti ya.
6: Betul.
5: Sudah mendapatkan juara duta genre.
6: Duta genre sudah.
5: Genre, wow. Mm-hmm. Boleh ceritain enggak sih mungkin gimana sih pengalaman dan keseruannya? Ceritain dong.
6: Oke. Okay. Hmm? First of all, teman-teman semuanya, kenalin lagi, nama aku Alif Mambar Sali. Di PIKR ataupun di Pusat Informasi Konseling Remaja ini aku sebagai ketua umum dari PIKR Majalaya Well, atau mungkin biasa disebut genre Majalaya juga sih. Gitu ya, genre itu generasi berencana. Jadi genre itu sebenarnya programnya gitu ya, tapi bukan genre musik, bukan
5: genre.
6: Bukan genre musik tapi genre. Generasi berencana.
5: Nah, kalian itu yang keberapa kali? Karena duta genre di Kota Bandung juga pernah kesini.
6: Oh iya.
5: Yes, bener banget.
6: Oh, seru
5: aku seru banget selalu ngobrol sama duta genre.
6: Oh,
5: iya. Itu dan alhamdulillah dari Majalaya kesini guys.
6: Yes.
5: Tapi kalau stay-nya kalian di Majalaya kah atau di mana sih?
6: Aku di Majalaya kebetulan.
5: Berarti tadi dari Majalaya ke sini.
6: Dari Majalaya, well,
5: lumayan agak jauh lumayan. Berarti ya. Ada halangan rintangan di jalan kah?
6: Itu sih rintangannya. Lagi macet-macetnya ya, Bun.
5: Bener. Oke. Okay. Nah, yang Majalaya itu yang ngedapetin juara genre di tingkat Kabupaten Bandung Jawa Barat karena OTW nasional, itu ceritanya seperti apa nih, Kak?
6: Nah, yang pertama, alhamdulillah dari duta genre Majalaya ini sendiri, ini sebenarnya skopnya dari kecamatan. Tapi, kenapa kecamatan? Karena kalau misalnya dari aku sendiri, aku sebagai ketua umum juga sebagai founder dari PIKR Majalaya itu sendiri, kayak mengusung untuk khususnya prinsip aku sendiri itu think globally and act locally. Untuk bisa berpikir mengglobal, mendunia, tapi kita bisa berkontribusi melokal. Jadi kayak percuma kalau misalkan kamu pengen berkontribusi misalkan meningkatkan pendidikan se-Indonesia, misalkan bahkan sedunia, tapi kayak kecamatan kamu sendiri pun kayak enggak ada yang tahu kamu itu siapa.
5: Bahkan gitu, juga kayak tidak ternotis gitu ya, yes, terlupakan gitu ya. Jadi harus dari yang kecil dulu
6: dari
5: nih.
6: Kecil dulu.
5: Gitu ya, yes, untuk lingkup di circle yang memang selingkungan kamu dulu baru meluas nantinya.
6: Betul banget.
5: Oh,
6: emang dari Majalaya, okay, terus juga ke Kabupaten Bandung, mm-hmm, juga sampai ke Jabar sampai ke nasional.
5: Okay.
6: Ya, nasional. Dan alhamdulillah dari Majalaya suka juara nih, mm-hmm, gitu ya, mulai dari tahun-tahun 2021 itu, dan tahun-tahun sebelumnya pun udah sering juara di Kabupaten Bandung. Dan alhamdulillah aku sendiri sebagai duta genre Jawa Barat di tahun 2024 terbaik 2. Nah, alhamdulillah aku pun menurunkan
0: ya
6: kaderisasinya gitu ya ke adik aku ini.
5: Berarti kayak beda angkatan ya. Yes, beda angkatan. Kamu berarti angkatan yang baru ini tahun ini berarti.
6: Produknya. Produk kaderisasinya.
5: Okay.
6: Ini di tahun 2026.
0: Oh ya, 26.
6: Sekarang baru di Kabupaten Bandung.
5: Sama Kabupaten Sulaiman Bandung. Ya. Ya. Wow, luar biasa. Kamu masih sekolah atau kuliah?
0: Ya, aku kuliah semester 2.
5: Maba. Menuju semester baru 3. Banget ya. Di mana?
0: Di Universitas Halim Sanusi di Bandung.
5: Weis, mantap. Ya. Jurusan apa?
0: Jurusan Ekonomi Islam.
5: Ekonomi Islam. Jadi akhirnya dari Kak Alif nih diturunkan lah ya. Kalau Kak Alif kan kemarin sudah melalui berbagai tahap juara-juara dan lain-lain.
6: Yes.
5: Semoga Sun kamu juga berarti sekarang lagi proses berarti ya. Proses. Wah, luar biasa. Nah, terakhir kali mungkin Kak Alif yang juara itu juara apa nih?
6: Kalau misalkan dari juaranya ya, juara di hati kamu.
5: Bisa aja masuk.
6: Oke, kalau misalnya juaranya, kalau misalnya di Genre Jawa Barat ini 2024 aku terbaik 2. Dan alhamdulillah ini produk terbarunya ini pas 2026 kemarin di Kabupaten Bandung, dari majalah juara 1.
5: Yeah.
6: Dan doain juga buat teman-teman RRI juga, Kak Winda, buat nanti maju ke dekat Jawa Barat. Bahkan ada yang di pasnya dekat majalah pun. Kita dari Bandung, Kabupaten Bandung sampai genre Indonesia tuh juara 1.
5: Oh, oke. Okay.
6: Ada juara satunya itu dari Majalaya itu sendiri gitu. Dan alhamdulillah kita pun khususnya di tahun ini, bulan kemarin sih, aku alhamdulillah membawa dari aspirasi genre majalah ini, Pikir Majalah Well, ke tingkat ASEAN Foundation. Ke tingkat ASEAN melalui organisasi ASEAN Foundation. Dan alhamdulillah lolos membawa aspirasi dan visi dari genre majalah ini. Hingga akhirnya kemarin, alhamdulillah aku baru pulang sebenarnya kak.
5: Dari mana?
6: Dari aku yang pertama 7 hari di Bangkok, Thailand. Terus aku kayak ada project implementation selama 14 hari di Sarawak, Malaysia. Itu, dan aku kayak mewakili genre majalah ya.
5: Wih, luar biasa.
6: Yes. Bisa menunjukkan benar nih kayak kita harus think globally.
5: Benar, benar.
6: Punya mindset yang global.
5: Global
6: tapi
5: gitu.
6: Tapi tetap kita mengakar pada akar rumput. Yes,
5: si Majalaya Well si ini ya itu. Kita kasih tepuk tangan dulu guys ya. Nah, berarti PR juga buat Sulaiman ya untuk go juga nih gitu kan
0: nantinya.
5: Jadi penerus, amin, mudah-mudahan gitu kan. Nah, kalau dari si PIKR ini itu adalah proyeknya kamu berarti di tahun 2024 saat itu. Dan akhirnya terselenggaralah si yang namanya PIKR ini tuh proyeknya dari siapa nih sebenarnya?
6: Nah, kalau misalnya project ini sebenarnya bukan yang project, literally project aku, tapi lebih ke aku menyinergikan dari forum genre dan pikiran di kecamatan yang pada saat itu mati. Terus aku coba merevitalisasi dan menghidupkan kembali si organisasi ini, dan mengordinasikannya dengan kecamatan sama dinas setempat dan sebagainya, hingga akhirnya terbentuklah Pikiran Majalaya Well. Dan sebenarnya pada pelaksanaannya lebih banyak ke kayak organisasi independen sih jujur. Jadi mulai dari anggarannya, mulai dari anggaran dasar dan sebagainya, aku lebih banyak independen. Hingga akhirnya alhamdulillah kemarin pun salah satu proyek kami yang cukup besar di tahun kemarin 2025, kita menyelenggarakan ada majalah Fun Run.
5: Majalah
6: Fun Run itu pesertanya hampir 2000 orang. Dan anggarannya kita kayak gak punya anggaran sama sekali, tapi menggunakan kayak sponsorship gitu.
5: Wais.
6: Dengan CSR perusahaan. Nah, ini konsepnya cukup unik karena dari majalah Fun Run ini kayak mengusung olahraga dan juga lingkungan. Jadi peserta gratis buat daftarnya, tapi tetap dapat benefitnya kayak gimana Faruk? benefitnya termasuk diri panitia juga di majalah Fun Run.
0: Ya oke. Okay. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sulman Faruk. Saya dari Terbaik 1 Duta Gender Kabupaten Bandung tahun 2026. Oke, kebetulan saya juga panitia dari majalah Fun Run tersebut. Jadi okay. Majalah Fun Run tuh event running yang dulunya tuh mengusung tema tentang kebersihan lingkungan. Hmm. Jadi orang-orang yang mau ikutan tuh gak perlu bayar. Jadi cuma mengumpulkan botol bekas seberat 5 kg udah dapat respect yang sebanyak itu dan benefit-benefit yang didapatinnya gitu. Ketika okay. kita mengumpulkan botol 5 gram itu, kita bisa mengikuti event dari awal sampai akhir tuh banyak selain kita mendapatkan kesehatan, kita juga mengarahkan ke isu lingkungan supaya lingkungan di sekitar majalah itu bisa lebih bersih gitu mungkin Alim.
5: Oke, okay.
6: Jadi
5: wow,
6: mereka dapat
5: biasa.
6: Medali juga, medali yang ala-ala race gitu
5: iya.
6: loh.
5: Kayak ya udah serius aja gitu serius. Ya. Benar.
6: Bayarnya pakai botol bekas 5 kilo.
5: Iya. Jadi daftar untuk pendaftarannya kita bawa botol bekas aja seberat 5 kilo gitu baru kamu bisa ikutan sirannya itu dan antusiasnya banyak.
6: 2000
5: orang. Wow.
6: Sampai pesannya ada yang di luar majalah pun kayak Kabupaten Bandung bahkan Cimahi ada.
5: Dari luar majalah ya pun banyak ya.
6: Jadi benar kayak meskipun organisasinya mungkin kayak oh organisasi kecamatan bisa apa sih kayak tapi bisa loh gitu bisa menginspirasi se Bandung.
5: Amin.
6: Sudah sampai ASEAN.
5: Amin. Nah, jadi yang pastinya pernah dibawa juga sampai ke tingkat ASEAN internasional ya. Itu ceritanya seperti apa, Kak? Mungkin.
6: Nah, alhamdulillah pada saat itu tuh aku kayak benar-benar kontribusi aku untuk kecamatan tuh karena dimulai dari love, cinta, cinta untuk tanah kelahiran sendiri. Kayak sebenarnya aku bisa kalau misalnya aku bisa lebih aktif atau kontribusi di pengurus tingkat Kabupaten Bandung atau kota atau provinsi bahkan nasional, tapi hingga akhirnya aku memilih untuk bisa berkontribusi di kecamatan di daerah kelahiranku sendiri dan aku mengusung itu kayak oh bahwa kontribusi itu tidak harus melihat dalam skop yang terlalu besar, misalkan nasional lah atau provinsi lah, tapi kamu bisa cukup di lingkungan kecil, cukup kecil lah ya di kecamatan, tapi itu kita harus bisa benar-benar mendorong potensi-potensi pemuda yang ada di majalah itu bisa mendunia. Bahkan ada alumni kami pun yang sampai sekarang dapat S2 SOAS London di London itu.
5: University of London
6: University of London gitu. Dan aku bawa aspirasi kayak gitu bahwa oh bahwa kalau misalkan dari kontribusi pun enggak harus yang besar tapi bisa dimulai dari hal yang kecil atau mungkin lingkungan okay. kecil. Akhirnya aku daftar dari programnya Sun Foundation dan alhamdulillah aku membawa nama Gender Majalaya juga ya Majalaya itu sendiri itu ke tingkat ASEAN dan alhamdulillah kemarin aku baru pulang dan membawa alhamdulillah gudang ilmu dan nanti insyaallah aku bakal terapi
5: ya.
6: Di Majalaya.
5: Oke, okay. Dan ini Bandung. Berarti full support dari BKKBN kah atau seperti apa atau dari inisiatif kamu misalnya?
6: Sebenarnya inisiatif aku sih.
5: Oke. Okay. Luar biasa loh, keren banget loh soalnya. Oke. Okay.
6: Dan semuanya fully funded, kayak gratis, dibayarin akomodasi semuanya.
5: Karena kamu Foundation. Karena kamu berarti kayak gerak sendiri gitu ya, kayak ini harus kemana, aku pengen misalkan untuk menuju ke Bangkok ataupun ke Malaysia ataupun kemana arahnya gimana gitu ya.
6: Yes.
5: Jadi kayak sebenarnya dari inisiatif full dari sendiri gitu ya. Oke, okay, saat itu kamu sama tim atau sendirian aja atau seperti apa?
6: Kak? Itu aku sendiri tapi mewakili dari Gender Majalaya.
5: Oh,
6: dan
5: okay.
6: itu kayak program nama programnya Empowering Youth Across ASEAN. Jadi aku peserta itu dari semua remaja berprestasi juga memiliki kontribusi impact sosial se-ASEAN dari Laos, Vietnam, Kamboja, pokoknya se-ASEAN ada. Dan aku sebagai delegasi Indonesia. Jadi aku selain dari mewakili Gender Majalaya, aku mewakili negara Indonesia juga.
5: Oke, gitu. Luar biasa. Ini kalau misalkan dari juara satu nih ya 2026, kamu udah terpikir gak sih proyek apa yang akan kamu jalankan? Kan ini berarti kamu baru tahun ini ya,
0: ya betul.
5: 2026. Nah, kamu inginnya nanti mungkin setahun ke depan sampai 2027 tuh untuk nanti ada yang terbaru lagi, mungkin generasi baru akan membuat dan proyek apa nih? Kepikiran apa nih? Kalau dari kamu?
0: Mungkin dari aku sendiri yang pengen banget buat remaja-remaja yang ada di maju itu lebih aware terhadap isu-isu yang ada di sekitarnya gitu. Kan banyak tuh, kalau kita tuh di majalah ya, kalau dengar kata majalah ya tuh terlintas di pikiran orang tuh pasti tentang kriminalitasnya.
6: Ya, atau banyak kayak, begalnya.
0: Banyak begal, iya, majalah ya tuh kayak di Majalaya, ah, aku takut banget jalan takut. Sendiri. Apa kan sekarang tuh Bandung rawan banget ya tentang begal-begal itu. Nah, aku tuh pengennya majalah-majalah itu nantinya dikenal sebagai tempat yang emang untuk anak muda itu bertumbuh dan berkembang gitu. Banyak yang bagus-bagusnya lah nanti ke depannya. Nah, saya pengen buat teman-teman nanti yang bakal melanjutkan itu bisa lebih fokus dengan pengembangan diri, lebih mengalihkanlah kegiatan-kegiatan mereka tuh yang lebih ke arah positif-positifnya gitu di Majalaya tuh. Nantinya siapa tahu kan ada yang bisa melanjutkan perjuangan Alvia sampai ke ASEAN gitu ya.
6: Amin.
0: Gitu, termasuk saya sendiri dari juga Faru. Gitu mah. Ya gitu. Nah, nantinya kalau untuk program sendiri saya mempunyai program namanya Emotiva Genre. Itu tuh kayak Emotion Empathy Positive Parenting Initiative for Genre. Sebuah program itu yang ditujukan untuk anak-anak yang fatherless gitu. Terkadang anak-anak yang fatherless tuh kehilangan kasih sayang dari seorang ayah. Ayahnya tuh ada tapi sosoknya itu enggak ada gitu. Iya. Nah, makanya itu kalau anak-anak di Majalaya yang tidak mempunyai peran ayah seringkali melontarkan emosinya tuh ke hal-hal yang cenderung negatif gitu, seperti menjadi anak jalanan kah atau jadi pemakai narkoba atau salah pergaulan seperti itu.
5: Ikutan begal gitu. Iya, menyeramkan ya. Berarti kan untuk satu tahun ke depan di mana dari 2026 menuju ke 2027 dan which is nanti akan ada yang baru lagi. Itu berarti kamu yang melaksanakan nanti si projectnya berarti ya. Angkatan untuk, kamu ya berarti
6: untuk
5: ya.
6: Yang barunya lagi. Ini kita sebenarnya lagi open recruitment juga
5: Lagi
6: open recruitment untuk apresiasi Duta Genre Majalaya 2026. Nah, meskipun 2026 tapi kita proyeksikan untuk nantinya kalau misalkan Duta Genre Majalaya 2026 ini untuk bisa di tahun depan. Jadi kayak apa ya,
0: ditabung dulu ya.
6: Puyem heula.
0: Dipayem
6: 1 tahun untuk dia bisa berkontribusi dulu di Majalaya sebelum nantinya mungkin dia bakal fokus di Kabupaten Bandung tuh bahkan ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Jadi kita lagi open nih, open recruitment sampai Selasa ya.
5: Berarti udah mulai buka ya. Gimana nih caranya? Boleh dong kasih tahu teman-teman supaya bisa pengen ikutan juga.
6: Buat ikutan kalau misalkan kamu orang Majalaya yang lagi denger ini ya, Majalaya sekitarnya atau misalkan dari kamu orang Bandung, wargi teman-teman RRI yang mungkin punya saudara, sanak saudara punya remaja, punya pacar mungkin orang Majalaya.
5: Di sini ada loh orang Majalaya yang kerja di sini.
0: Terus banget ya.
6: Itu bisa banget daftarnya, bisa di KPN dulu di IG kami di @genre_majalaya. Terus di sana ada postingan mengenai apresiasi Duta Genre juga ada di apa ya, dicantumin di link, di linknya tuh di bio-nya ya. Di bio buat pendaftarannya itu bisa di KPN di sana. Itu buat bisa di scan, bisa juga langsung klik di linknya itu.
5: Ya, siap. Jadi masih bisa banget dan dibuka ya.
6: Yes.
5: Oke, satu hal lagi nih aku pengen tanya dan penasaran nih dari si PIK ini gitu ya. Nah, sebenarnya sudahkah remaja-remaja khususnya di Majalaya yang cerita, yang curhat di Sipik ini tuh.
6: Nah, buat yang curhatnya sendiri sebenarnya mostly dari pengurus-pengurus itunya sendiri ya. Jadi pada pengurus kayak mau ngadain konseling ke aku sebagai salah satu konselor sebaya juga. Nah, kalau misalnya di Piker tuh ada namanya pendidik sebaya sama konselor sebaya gitu. Dan ini bisa juga, alhamdulillah aku udah dapat pelatihan konseling dari BKKBN itu sendiri. Jadi ada beberapa pengurus dan beberapa remaja Majalaya yang konseling ke aku. Ada konselingnya via online, ada yang langsung. Kalau misalkan yang online ini ada yang anonim melalui G-Form, ada juga yang melalui NGL, ada juga yang langsung kayak konsultasi, khususnya ya konsultasi kalau misalkan dari SMA, transisi SMA ke kuliah, ya kayak konsultasi tentang perkuliahan, jurusan, pemetaan jurusan,
5: bisa banget lah ya, potensi, cerita-cerita ya gitu.
6: Cerita-cerita ataupun bahkan sampai ada yang cerita tentang keluarganya. Bahkan ada yang keluarganya tuh benar-benar tadi salah satu fatherless. Dan udah mah fatherless, ibunya ini kerja di Arab Saudi.
0: Iya, di Arab.
6: Ini sebenarnya teman dari Faruknya sendiri.
0: Iya.
6: Dan aku kayak mendorong banget buat si anak-anak genre ini buat bisa melanjutkan pendidikan tinggi ke kuliah. Meskipun si anaknya ini pengen banget buat kuliah, tapi diterhalangi oleh support orang tuanya. Orang tuanya gak ngedukung. Kayak masih banyak kayak gitu. Kayak anaknya semangat banget, pengen banget, tapi masih terhalangi oleh orang prinsip tuanya, orang tuanya, ya. Mindset orang tuanya kayak nanaunan gitu.
5: Kerja gue gitu,
6: gue gawe
5: kan.
6: Gitu. Gue sebagai gawe canda awalnya mah ada akhirnya mah ke
0: dapur,
6: ke dapur, ke sumur, ke kasur. Masih banyak pikiran kayak gitu,
5: kayak gitu.
6: Mungkin kalau misalnya di kota Bandung meskipun masih ada ya, tapi kayak kayaknya enggak yang sebanyak di Kabupaten Bandung. Nah, aku sendiri di Kabupaten Bandung di Majalaya yang cukup rada pelosok sebenarnya. Ini masih banyak. Jadi itu PR-PR yang bakal kita kerjakan, itu permasalahan-permasalahan yang bakal kita petakan dan akhirnya kita coba bantu nih remaja-remaja buat bisa lanjut ke pendidikan tinggi dan bisa memetakan dirinya, merencanakan masa depannya lebih baik gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun udah ada sampai 20 pengurus genre ataupun dari anak genre itu sendiri yang bisa melanjutkan pendidikan dengan adanya mentoring dari Pikir Majalah Well, bahkan sampai dapat beasiswa juga dari, walaupun salah satu yang menerima beasiswa dan dapat mentoring dari kami.
5: Oke, luar biasa. Jadi sebenarnya ya itu ya, bukti nyata bahwa sebenarnya banyak di sekeliling kita yang memang tidak seberuntung kita dan pastinya alhamdulillahnya ada wadah di mana si genre ini gitu ya, di Majalaya yang memang bisa mewadahi juga orang-orang untuk atau remaja-remaja yang mungkin merasa kesepian dan sendirian dan mungkin merasa nggak tahu harus apa dan cerita seperti apa, dan akhirnya ada wadah yang bisa cerita jadi dia tidak merasa sendirian gitu. Betul. Loh ya, bahwa ada, dan pastinya akan tahu akan seperti apa nantinya gitu ya, bisa dikasih solusi juga gitu loh. Wes luar biasa. Oke deh, nah apakah di genre ini akan ada event kah mungkin dekat-dekat ini atau seperti apa, atau mungkin lagi open recruitment aja atau seperti apa?
0: Untuk di genre sendiri sih ini di Majalaya nantinya kita akan open recruitment ke regenerasi, kan saya udah maju nih ke tingkat kabupaten di Kabupaten Bandung, ke tingkat Jawa Barat nantinya. Nah, nanti juga harus ada yang melanjutkan itu, makanya kita akan mencari bibit-bibit unggul yang terbaru di Majalaya gitu yang bisa melanjutkan, bahkan mungkin nanti tidak menutup kemungkinan bisa menyusul Alif ya ke ASEAN gitu. Nah, nanti pelaksananya kita dilaksanakan tanggal 12 Agustus venue-nya di
6: Thematic
0: Mall gitu.
5: Luar biasa. Tapi berarti masih bisa daftar ya?
0: Masih.
5: Apa aja yang harus dipersiapkan gitu loh? Harus apa? Punya skill atau punya apa?
6: Punya apa, Kak Faru?
0: Oke, untuk
6: punya duit. Punya duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Masuk. Nah, yang pertama tentunya buat persyaratannya ini harus jadi remaja, masih remaja. Jadi kalau remapo gak bisa, remaja jompo.
5: Remaja kolot
6: juga gak bisa. Jadi area remaja buat umurnya pun dari berapa, Kak Faruk?
0: Dari 15 sampai 20 tahun gitu. Karena kita tuh genre-genre ini menyasarnya anak-anak muda gitu, which is di Jawa Barat pun mentok udah 21 gitu ya, atau 22 gitu. Makanya di Majalaya kita mengkhususkan dari 15 sampai 20 tahun, max banget itu tuh.
5: Oke deh. Pokoknya terus juga harus apa, apa yang harus dipersiapkan? Mungkin kayak ilmu pengetahuan seputar Majalayanya apakah harus paham atau seperti apa?
0: Oke, mungkin buat genre sendiri kita tuh disarankannya
5: coba mic-nya ini.
6: Nah buat dari pengalaman,
5: itu ada lagi.
6: Dari ilmunya mungkin coba yang dipersiapkan dari calon peserta Duta Genre Majalaya ini. Yang pertama bisa disiapkan dari bisa baca-baca tentang kegenrean. Itu banyak sebenarnya di Google itu kayak substansi genre.
5: Apa aja?
6: Substansi genre mulai dari ada PHBS, pola hidup bersih dan sehat, juga ada KESPRO, kesehatan reproduksi, tentang edukasi seksualitas, juga cara kita menjaga kesehatan reproduksi kita. Itu dipelajari juga di BKBN juga ya, gitu ya, PKBN juga, kependudukan, bangga kencana, pembangunan keluarga dan keluarga berencana juga kita pelajari. Juga yang terakhir life skill, tentunya ya karena namanya generasi berencana, jadi kita harus bisa mencetak untuk remaja-remajanya itu bisa memiliki perencanaan yang matang. Karena kalau misalkan bahasa orang Majalaya mah, if you plan to fail, you fail to plan.
0: Cina. Majalaya bisa.
6: Jika kamu gagal dalam merencanakan, maka kamu sedang merencanakan kegagalan.
5: Oke.
6: Dan itu yang kita sedang nyasar gitu. Jadi selain itu juga yang disiapkan mungkin dari substansinya juga bisa disiapkan dari public speakingnya.
0: Ya,
6: public speaking bisa latihan-latihan dulu. Tapi sebenarnya kita enggak benar-benar mencari orang yang sudah matang, tanda kutip, sudah jadi gitu ya. Kita membina. Maka dari itu nanti di tahapannya pun kita banyak karantina, banyak kita siapkan materi, pemateri-pemateri yang hebat gitu, mulai dari public speaking, mulai dari bagaimana tentang mental health, juga ada personal branding, bikin konten pun ada. Kita mengundang bahkan sampai konten kreator yang benar-benar konten kreator kondang banget gitu. Terus juga MC kondang buat benar-benar ngebimbing, ngebina, ngegembleng si anak-anak calon Duta Gendang Majalah ini benar-benar bisa matang dan akhirnya potensinya bisa kelihatan dan bisa kita dorong nih potensinya. Oh, si A bisa ke psikologi, si A misalkan jadi bisa jadi konselor sebagainya. Itu sebenarnya kayak enggak yang harus benar-benar jadi banget, tapi
5: okay,
6: persiapkan diri kamu secara mental juga, kesehatan fisik juga, karena mungkin beberapa minggu setelah pendaftaran bakal banyak kegiatan,
5: kegiatannya
6: ya, gitu.
5: Okay,
6: tapi
5: deh,
6: kayak full gratis.
5: Oh, oke, okay, mantap gitu banget
6: sih.
5: Jangan di, jangan lupa untuk kamu follow Instagramnya di
0: @gendre_majalaya.
5: Yes, itu dia, karena masih dibuka ya guys.
6: Masih dibuka.
5: Oke, okay, pokoknya akan ada keseruannya, apalagi bisa bertemu dengan Kak Alif dan Kak Sulaiman langsung.
6: Betul,
5: nanti di sana ya guys ya, untuk generasi selanjutnya. Sayang banget waktu kita sudah habis. By the way, terima kasih banyak sudah hadir ke Studio Pro 2 jauh-jauh dari Majalaya. Yes, ya,
6: yeah,
5: menerjang kemacetannya sampai ke Kota Bandung ini. Luar biasa. Semoga next time kita bisa berjumpa dan bertemu lagi.
6: Okay.
5: Well, juga pokoknya proyek-proyeknya semua terlaksana dengan baik. Kamu juga Sulaiman bisa menyusul untuk ke internasional nantinya.
6: Amin.
5: Dan juga semua teman-teman sehat-sehat selalu untuk proyek nanti ke depannya, yang mana juga lagi mulai ini ya, kayak babak baru lagi nih.
6: Mulai babak baru lagi
5: gitu kan. Pokoknya sukses terus deh. Thank you sekali lagi. Pokoknya next time kita bisa bertemu lagi.
6: Oke, okay, thank you.
5: Thank you. Itu dia Sore Cerianya Teman Pro 2 bareng sama Winda dan juga Sulaiman dan Alif dari Duta Gendre Majalaya. Well, bye-bye.
6: Well, bye-bye. Sobat RRI, jangan lupa daftar ya.
5: Yes.
6: Yes.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Yes, teman Pro 2. Sore hari ini masih bareng Sawi dan Nindita. Kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol seru. Ini aku bakal ngobrol sama Iqbal ya. Iqbal ini seorang driver ojek online. Yang mana tau gak sih lagi viral belakangan ini di media sosial. Rame diceritain warga Bandung yang segaknya memesan ojek online bukan hanya untuk diantar, tapi untuk menemani mereka pulang karena khawatir maraknya aksi begal dan kejahatan jalanan. Kita bakal ngobrol-ngobrol fenomena ini. Nah, kalau Iqbal sendiri pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Mungkin kita akan sapa dulu. Halo Iqbal.
3: Ya, halo Kak.
2: Hai, selamat sore Iqbal.
3: Selamat sore Kak.
2: Yes, Iqbal. Nih, kan ya ada cerita nih ya, banyak cerita yang mana di Kota Bandung sendiri rame nih kan kayak pesan-pesan ojek online ya. Tapi yeah, itu tuh cuman buat nemenin diantar pulang aja nih. Kalau dari Iqbal sendiri pernah ngalamin gak sih permintaan seperti itu?
3: Akhir-akhir ini ada aja sih, cuman apa namanya, ya pernah sekali sih, waktu itu cewek.
2: Jadi kayak kamu apa yang ngebuntutin dia dari belakang aja gitu ya, nemenin dia gitu ya?
3: Betul, jadi dia bawa motor sebetulnya, jadi gak apa namanya,
2: karena itu
3: bukan,
2: posisi
3: bukan dibonceng.
2: Jadi bawa motor masing-masing gitu kayak konvoy gitu ya. Ini emang posisinya betul di daerah mana Iqbal?
3: Waktu itu titik ordernya dari apa di Pati Ukur, tujuan pulangnya ke daerah Cijambe, Ujung Berung.
2: Oh iya bener, lumayan jauh ya gitu kan. Di jam berapa itu teh?
3: Jam masih jam 8-an itu apa? Jam 9 ya? Jam segituan, sekitar jam segitu.
2: Emang udah rada takut ya gitu ya, apalagi cewek gitu ya. Nah emang kalau misalkan setelah si viralnya fenomena ini, kayak ngerasa gak sih ada peningkatan order atau permintaan yang serupa lagi gitu? Atau mungkin itu pengalaman pertama aja?
3: Itu pengalaman pertama sih. Apa namanya?
2: Kalau dari kamu sendiri nih, kan kamu juga suka nganter-nganterin kan? Itu kalau dapat orderan malam, kamu ngerasa worry atau takut juga nggak sih? Kalau malam?
3: Sama lah.
2: Sama kan?
3: Sama dong Kak. Jadi tadinya mau pesan lagi juga saya, jadi biar 3 motor gitu.
2: jadi kamu dianterin sama teman-teman juga banyak kan gitu ya?
3: Iya.
2: Tapi kamu kalau orderan di malam hari, ini kamu ini nggak sih kayak nerima nggak?
3: Aku akhir-akhir ini karena memang udah beberapa di sosial media itu apa namanya, makin intensif ya tingkat kriminal apa ya, terutama begal lah gitu kan. Sekarang aku ngurangin juga sih narik malam-malam Kak, soalnya itu tadi aku ya juga worry sih.
2: Bener ya.
3: Kena lagi apes
2: worry ya, walaupun kayak apa yang namanya tuh ngejemput penumpang ataupun kayak makanan itu kayak tetap serem ya.
3: Iya.
2: Makanya nih kalau misalnya yang pesen malam-malam
3: aku cuman sampai jam 7 jam 8 lah paling malam.
2: Iya, paling malam semenjak, bener ya. Kalau dulu sampai jam berapa paling malam banget dulu?
3: Iya, asalnya mah jam 12 juga dilanjutin Kak.
2: Dilanjutin ya gitu kan.
3: Selama masih ramai ada orderannya mah kita terus aja.
2: Bener. Gitu. Tapi kamu pernah enggak sih ngalamin pengalaman yang enggak enak gitu mungkin di jalanan?
3: Nah, waktu pas adalah sekitar 2 minggu yang lalu gitu. Dua minggu apa akhir-akhir Juni gitu. Waktu itu aku pulang 1:30 kan ya Kak. Aku kebetulan rumah kan di daerah Bandung Timur juga di daerah Cibiru. Nah, waktu itu aku lagi jalan apa namanya? Ya jalan perjalanan pulang habis beres narik. Lagi enggak bawa penumpang, emang udah mau beres gitu ya mau pulang. Aku lewat jalur Ujung Berung. Nah, di daerah ini apa namanya? Kalau kakak tahu rooftop yang rooftop cafe,
2: betul.
3: Nah di situ tuh ada motor motor di tengah jalan, tapi nggak ada orang, nggak ada yang jatuh. Aku sempet lah ini apa namanya motor tergeletak di tengah jalan tapi nggak ada orangnya gitu ya. Sempet kepikiran mau
2: jadi
3: berhenti
2: kayak,
3: tapi
2: jadi kayak nyimpen motor di tengah jalan gitu ya?
3: Betul.
2: Oh, terus
3: betul.
2: terus.
3: Memang enggak terlalu tengah sih ya. Masih ya di bahu jalan, tapi memang sebagian besar si motor itu ngehalangin lah kalau buat kita yang lewat.
2: Iya, benar-benar gitu. Ngalangin terus.
3: Nah, sempat mau berhenti tapi kepikiran sama takut jebakan atau apa gitu. Nah, aku juga waktu itu sempat noleh ke belakang kan, tapi lanjutin jalan enggak sampai berhenti.
2: Oke.
3: Okay. Itu tuh posisinya memang padahal lampunya terang gitu ya, ada tukang tambal ban yang masih buka, tapi enggak ada orang sama sekali di situ. Aku sempat noleh ke belakang sambil jalan. Ada motor yang enggak pakai helm waktu itu teh. Udah mulai ngelihat, sangkanya aku bakal berhenti mungkin ya, tapi nah dari situ aku feeling gak enak, udah aja langsung kencang, langsung lanjutin langsung perjalanan gitu.
2: Wow, jadi takut juga ternyata ada hal-hal lain yang memang yang tidak terduga ya gitu, bukan mepet-mepet ya, aja itu. Tapi kayak misalkan contohnya kayak tiba-tiba ada motor tergeletak gitu, tapi orangnya gak ada gitu kan, karena kita mungkin
3: iya bener.
2: Situasinya pengen keliat atau misalnya kepo, ini ada apa nih, nah gitu ya, ternyata itu malah takutnya jebakan gitu loh. Wow, oke, okay. Luar biasa. Serem banget ya, gitu kan. Nah, mungkin kalau dari kamu sendiri nih, ya untuk jaga dirinya, apalagi kan kamu termasuk juga yang bulak-balik jalan-jalan gitu ya di sekitaran kota Bandung gitu ya, kan,
3: betul.
2: Gitu kan.
3: Keliling-keliling tiap hari.
2: Keliling-keliling tiap hari gitu. Mungkin waspada diri kamunya kayak gimana tuh?
3: Ya hindari jalan-jalan yang sepi sih, terus kayak ya udahlah ngambil jalur-jalur yang memang gak apa-apa lah, rada muter gitu agak jauh, tapi yang memang sekiranya trafiknya masih banyak orang yang lewat lah gitu, gitu sih kak, supaya ngehindarin ya kayak gitu. Itu sebetulnya itu jalan-jalan utama juga, jalan besar loh.
2: Iya,
3: tapi
2: iya.
3: Ada yang kayak gitu.
2: Bener.
3: Malah penumpang aku sempat cerita waktu itu dia mah kejadian di Jalan Laswi pukul 9 malam. Dia merasa dibuntuti sama suaminya, merasa dibuntuti itu dari daerah Cicaheum, terus akhirnya pas di lampu merah kayak sempat ngejaga jarak dulu, tapi ada beberapa rombongan motor gitu loh, kata dia. Terus nah akhirnya dipepet di Laswi yang pas tikungan dekat pom bensin, dia diberhentiin, dipepet, diambil kunci motornya, nggak berani ngapa-ngapain nih, padahal dia posisi sama suaminya. Terus ya dia juga nggak berani gimana-gimana daripada resiko ke diri dia gitu ya, takut ditusuk lah atau apalah gitu ya. Jadi motornya langsung dibawa, itu ada sekitar 5 motor katanya, itu mah lapur ke bawah motornya.
2: Jadi udah aja malam. Jadi kayak ya udahlah sok motor gitu ya jadinya ya. Wow, langsung lapor ke kantor polisi.
3: Kalau dia itu tuh kejadiannya langsung 2 motor loh kak, satu lagi orang tua yang memang udah tua, terus dia lagi mau pulang ke arah Banjaran, akhirnya dia teh emang tujuannya waktu itu mau ke Banjaran juga si suami istri ini, terus jadi dipesenin Grab Car waktu itu mereka bertiga, jadi korbannya langsung di kejadian sama itu 2 motor.
2: Oke. Tapi kalau di sana nggak ada aparat gitu yang kayak jaga gitu, atau langsung lapor gitu, atau seperti apa ya?
3: Nah, aku juga sempat tanya kan, nggak ngelapor atau gimana gitu. Terus ya kalau reasonnya dia sih kayak udahlah gitu, daripada repot ngurusin ini itu bolak-balik dan biaya itu inilah gitu. Dia lebih ke ikhlas aja sih. Malah dia merasa iba kasihannya ke yang bapak-bapak tua itu yang lagi pulang. Padahal itu belum terlalu larut loh, masih
2: aduh,
3: di kisaran
2: ya ampun, takut banget.
3: Itu mah real.
2: Oke deh, ya ampun. Dan pastinya sekarang juga kan lagi digencarkan, juga pemerintah Kota Bandung juga lagi menggencarkan aparat yang memang khusus berjaga gitu ya di tempat-tempat yang sepi. Dan juga ada kemarin kan ada sempat yang kayak polisi pada patroli gitu-gitu, operasi. Gitu kan. Wow, pokoknya semoga Bandung aman, nyaman gitu ya. Apalagi kita sebagai warga
3: ini,
2: Bandung.
3: Akhir-akhir ini tuh aku ngerasa kayak lampu di padahal di jalan-jalan protokol ya, kayak master tuh yang setelah bebek
2: Bebek Kaleo.
3: Bebek Kaleo yang di situ kan perempatan Pascal itu. Itu gelap banget yang pas arah ke tolnya ke arah tol.
2: Ke arah tol ya. Oke.
3: Yang di pinggir lampu apa di pinggir turunan jembatan Surapati. Nah itu gelap. Terus memang ada beberapa juga yang kayak PJR-nya pada banyak yang mati di Soekarno-Hatta.
2: Oke, jadi itu juga harus di apa ya namanya tuh kasih tahu dan diberitahu ya, apalagi pada pihak-pihak yang memang menangani hal itu. Semoga mendengarkan ya dengan kita ngobrol di RRI Bandung gitu ya, yang mendengarkan. Please ini mah gitu kan ya. Ini adalah
3: jangan sampai lah ada kejadian-kejadian lagi
2: gitu. Jangan sampai ada kejadian lagi, korban lagi penumpang. Gitu kan. Apalagi kan kamu juga sebagai pekerjaannya yang mana keliling-keliling kota Bandung gitu ya, di jalan gitu kan. Ah, semoga aman dan nyaman. Terakhir mungkin Kak Iqbal buat teman-teman Pro 2 nih yang sering pulang malam, tipsnya apa nih gitu kan supaya aman selamat gitu.
3: Ya usahain mah kalau misalkan gak ada kepentingan lagi gitu ya. Kalau udah gak ada kepentingan lagi gitu yang sekiranya kita bisa pulang cepat, apalagi sekarang lagi rawan gitu ya. Mending apa namanya, mending pulang lebih awal lah gitu.
2: Benar-benar, kalau gak penting-penting amat mah ya, ya udahlah. Dan sekarang juga bukan hanya motor antara motor ya, mobil juga waspada ya.
3: Betul.
2: Yes, benar banget.
3: Iya kak.
2: Oke deh, baik, terima kasih ya. Semoga juga yang dengerin Pro 2 ini ya mendengarkan dan langsung ditindaklanjuti. Terima kasih banyak Kak Iqbal. Selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Nah, di 6FM Hari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2, saat lagi tangan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: جَمِيعًا وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 9.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

disemangatin sama Liodra sana sini mau ya. Salam spesial buat Fanny yang lagi di jalan, mungkin kamu lagi macet-macetan kah atau enggak nih ya. Coba dong spill jalanan ke daerah mana nih sekarang rumahnya. Aku bahkan enggak tahu loh rumah kamu di mana ya sekarang ya. Dan masihkah di daerah Buah Batu atau di mana nih sekarang rumahnya? Oh, Bojong Soang. Ya biasa kalau misalnya Bojong Soang mah selalu macet enggak sih? Terus kayak lumayan lama ya di perjalanan ya. Iya enggak sih? Katanya pengen lagu yang enak dong di malam hari ini. Lagu apa dong yang enak teh ya? Apakah aku bakal kasih kamu lagu Kita Bikin Romantis Melik The Essentials atau Rollerblade Nona? Tapi yang lagi Gen Z banget sih Rollerblade ya. Mungkin ini spesial buat Fanny ya. Siapa tahu mau nyanyi-nyanyi gitu di jalan.

0: Udah siap belum ya Rollblade Nona? Spesial buat Fanny yang lagi dengerin Winda ya. Dia tuh kayak selalu dengerin aku di sore hari. Thank you loh ya. Kamu gimana? Live updates dong kehidupan kehidupan yang memang kita gak pernah jarang bertemu ya. Cuman ngintip-ngintip via story aja dan juga like-likean via story aja teman Pro 2 ya. Kamu ada gak sih sama temen-temen dulu gitu, entah tuh teman SMP orang SMA yang memang jarang banget ketemu, tapi kita tuh saling taunya tuh ya lewat story. Ya sama halnya kayak aku sama Fanny guys, suka kayak gitu. Tapi kita gak sombong kok, kita masih baik-baik aja. Cuman ya karena memang sebagai ibu bekerja gitu ya, terus juga dar-dar-dor ngurus ini itu, jadi kayak sibuk aja, sibuk. Paling ya mungkin ketemunya via di udara kayak gini, dia gak dengerin aku teman Pro 2. Cie, NPD banget gue. By the way, mau ngucapin selamat malam buat kamu juga yang baru gabung di 96 FM di malam hari ini yang mungkin lumayan agak crowded ya teman Pro 2 malam hari ini. Tapi please buat kamu pulang sekarang juga ya. Karena yang memang apa coba, Bandung kan kayak rawan begal ya. Ternyata bukan hanya Bandung, terus juga Kabupaten Bandung, Majalaya tadi juga kan sama aja. Terus bahkan kayak yang jauh-jauh di sana juga, bukan hanya di kota aja, yaitu kabupaten juga ya, apalagi teman Pro 2 ya. Tadi juga disempet ngobrol sama driver ojol yang mana dia jam 8, jam 9 aja itu kayak udah takut banget teman Pro 2. Dan bahkan ada teman-teman yang pulang gitu ya, saking takutnya dia ini loh order ojol. Tapi buat bukan buat diantrin, temenin. Jadi kayak konvoi barengan pakai motor teman Pro 2. Ih, serem sih Bandung. Udah mau jam 8, jam 9, jam 10, apalagi jam 12. Ah, hati-hati di jalan deh buat kamu ya guys. Makanya mungkin padatnya sekarang. Karena ya cepet-cepet pulang lah. Gak usah nongkrong-nongkrong dulu atau ngopi-ngopi dulu. Langsung aja pulang. Karena apa? Karena besok masih hari Selasa guys ya. Aku mau puterin lagu yang enak-enak lagi. Ah iya, spesial buat kamu juga yang lagi dengerin Pro 2. Disemangatin sama, mau sapa-sapa dulu yang udah WhatsApp di 081260209696. Ini ada dari Nadia, katanya puterin dong lagunya NPD. Boleh banget. Sama ada siapa ini? Iqbal yang pengen diputerin lagunya Kita Bikin Romantis balik Adia Essentials. Boleh ya teman Pro 2, so stay tune.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Teman-teman berdua, malam hari ini ya aku harus pamit karena abis ini bakal ada music live chat. Lanjut lagi ada Randy Aditya bakal nemenin kamu di Jaga Malam. Thank you so much untuk kamu yang udah stay tune dari sore tadi barengan sama Winda Nindita. Jangan lupa untuk jangan pulang malam-malam kali ya teman berdua, karena memang Bandung lagi menakutkan sih, tapi semoga kita semua baik-baik aja ya guys. Sehat-sehat selalu. Thank you sekali lagi Winanya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Hai, kami dari
4: Gama dan Audi Cantika. Dan kamu lagi dengerin
3: Prodou Bandung
4: di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam barengan sama Randy Aditya teman Pro 2. Kita mulai dengan info Pro 2. Dimulai dari dunia film, teman Pro 2, aktor Ryan Gosling resmi ditunjuk untuk memerankan karakter Jody Blaze di film Ghost Rider yang akan dihadirkan oleh Marvel Studios pada tahun 2028. Aktor asal Kanada itu bekerja sama dengan sutradara Star Wars Starfighter Sean Levy dalam produksi film tersebut, sementara Jonathan Tropper sebagai penulis skenarionya. Tropper juga telah menulis skenario film Star Wars mendatang yang dibintangi oleh Ryan Gosling dan dijadwalkan akan tayang pada 28 Mei 2027. Pengumuman pemeran itu mengakhiri spekulasi yang muncul 4 tahun terakhir seputar Gosling dan juga Ghost Rider. Info Pro 2. Masih dari dunia film, teman Pro 2, serial The Lord of the Rings, The Rings of Power, bersiap untuk merilis musim ketiga dan menggandeng aktor Simon Pegg akan mengisi suara Balrog. Dalam presentasi di acara San Diego Comic-Con, bahwa serial The Lord of the Ring, The Ring of Power musim ketiga diumumkan menggandeng Simon Pegg yang akan mengisi suara Balrog, monster raksasa dari magma yang akan membantu Sauron menempa cincin utama atau One Ring. Selain itu, Amazon Studios juga merilis tampilan perdana musim ketiga The Lord of the Ring, The Rings of Power, serial fantasi yang diadaptasi dari dunia Middle Earth karya J.R.R. Tolkien. Berdasarkan sinopsis resminya, serial The Lord of the Ring, The Ring of Power musim ketiga itu akan menceritakan puncak perang antara kaum elf dan juga Sauron ketika sang penguasa kegelapan itu berupaya menempa cincin utama yang akan memberinya keunggulan untuk memenangkan perang, menaklukkan seluruh bangsa sesuai kehendaknya, dan akhirnya menguasai seluruh Middle Earth. Info Pro 2. Berita terakhir, teman Pro 2, pembalap McLaren asal Inggris, Lando Norris, melakukan selebrasi saat upacara penghargaan seusai Formula One musim 2026 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring Mugyorod di Hungaria. Lando Norris meraih kemenangan perdananya pada Formula One musim 2026 setelah tampil sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 1:39.56 atau 1 jam 39 menit 56 detik, disusul peringkat 2 Max Verstappen dari Red Bull dan peringkat 3 Kimi Antonelli dari Mercedes.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Bro 2 Randy Aditya. Jaga malam sampai nanti jam 11 malam. Get ready teman Pro 2, seperti biasa Randy Aditya nemenin malamnya kamu sampai nanti jam 11 malam, ya kan? Nanti kita di jam 8 bakalan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita, komunitas seperti biasa yang seru-seru. Nanti di jam 9 kamu bisa cerita-cerita soal apa yang kamu lakuin, ada hal menyedihkan, hal menyenangkan, hal yang mungkin mengesalkan, sekalian request-request nanti di jam 9 teman Pro 2. Stay tune. Dan di jam 7 malam ini kita akan bergabung dulu sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC Music Live Chat.
1: Radio Republik

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi teman Pro 2. Ini dia Perahu Kertas. Selamat malam bro.
1: Malam. Akhirnya
0: datang
1: bertandang juga nih.
0: Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya. Tiga. Ada siapa aja nih malam hari ini yang
1: ada
0: datang ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya, Bapak?
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Makasih Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa, Bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Dimensi Hardy, pemain bass nih teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa, Bro?
2: Robert
1: David Chaniago.
0: Robert David Chaniago. Pegang apa dia, Bro?
1: Pegang celana dari tadi aku lihat-lihat. Mau celana lu?
2: Pegang kendali.
0: Pegang drum, pegang kendali. Ini ada salah satu band, bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket teman Pro 2. Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Iya
0: kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan, dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue yang nyebar.
1: Oh iya, terima kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Sintayong. Kan lo dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
2: Tanggap sih dikit.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Iya kan, gimana sih? Personil Perahu Kertas ini ketemunya awalnya gimana terbentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya di play di Ramayana bro, di Matahari Bekasi bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya nggak rambutnya nggak hijau, sekarang udah hijau.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya itu band lain dulu. Nah gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk men?
1: Terlalu lu masih ingetnya ini, Ramayana aja.
0: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Maaf.
0: Berarti udah berapa tahun?
1: 10.
0: Nah, 10 tahun.
1: Tahun ini. 10 itu apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
2: Windu.
1: Lah, apa dong? Satu abad.
0: Enggak dong, satu abad 100 tahun. Enggak,
1: 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun.
1: Bingung juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade.
1: Satu dekade maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya. Ya.
0: Kan? Udah enggak kerasa dong? Lu udah 10 tahun sih bersama?
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
1: Iya.
0: Ada sukanya.
1: Duka gak? Dan merana.
0: Duka dan merana.
1: Tidak terasa ya.
0: Iya. Itu gimana dulu ceritanya ketemunya teman-teman?
1: Ini pertanyaan yang sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lu sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband. Aerob dulu. Tahu gak band?
0: Tahu. Aerob motor Yamaha kan? Aerob.
1: Aerox. Oh iya. Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum kayak. 2016 bikin band baru lah.
0: Oke. Okay.
1: Band yuk. Dulu selama ngeband gak pernah punya album. Dulu kan susah aja ya. Kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas sulit. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh. Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri. Kita juga pengen kan. Akhirnya bikin band, ngajak siapa drummer ya.
0: Oke.
1: Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya.
1: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Akhirnya anjing drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
0: Oke.
1: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album. Okay. Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindsetnya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerob dulu yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer
0: baru dan lo bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas itu gimana men? Lo siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Namanya di part.
1: Oh lagu siapa? Jadi sebenarnya Aerob itu bukan Perahu Kertas. Okay. Aerob ya Aerob. Orang tuh banyak nyangka kayak, wih Aerob ganti nama.
0: Nah iya. Iya kan? Juga nyangkanya begitu.
1: Sebenarnya enggak. Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke. Okay.
1: Pengen bikin sesuatu yang baru yang lebih lebih kiri.
0: Nah, iya.
2: Bukan di kanan banget.
1: banget ya.
0: Dulu kanan banget. Ferry kan. Irwadi kali ya.
1: Iya. Iya. Di kiri.
0: Terus.
1: Prokertas lah, Manjoy. Prokertas tuh gara-garanya pas bikin demo bahkan bandnya belum ada. Dimensi Ardi bikin lagu judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
1: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya. Yeah.
1: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin, terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja.
0: Oke. Okay.
1: Bandnya Perahu Kertas karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single pertama ya.
1: Oh, lupa gue. Udah dong ya. Oh enggak, lagunya loh, malah
0: ini?
1: Lagunya malah enggak jadi.
0: Oh, lagunya malah
1: enggak
0: jadi.
1: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi berkat. Perahu Kertas. Manjay. Okay. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gue nih kiri.
0: Ini aku judulnya.
1: Ini aku.
0: Okay.
1: Sebelum ini aku malah monolog.
0: Monolog
1: satu.
0: Monolog satu.
1: Cari di YouTube kan. Ketutup sama ribuan Maudi Ayunda ya.
0: Band
1: gue mana ya? Gak ada, gila.
2: Gagal nih.
1: Ini yang
2: sebelum berkembang.
1: Iya. Sebelum berlayar dah.
2: Susah dicari.
1: Udah kegulung ombak. Iya.
0: Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan. Iya, lebih kuat. Gede. Iya.
1: Akhirnya akhirnya udah hanya diilangin, enggak pakai spasi.
0: Oke. Okay.
1: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
0: Biar enggak sama
1: search bisnisnya.
2: SEO-nya.
1: SEO-nya biar gampang nih, hanya biar enggak sama ya. Udah jadi perahu kertas. Terus rilis ini aku. Udah jadi perahu kertas kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah. Okay. Itu berarti ada artinya gak sih perahu kertas
1: artinya
0: itu?
1: Nih, Dimensi Ardi jago banget.
0: Coba nih.
2: Setelah jadi, kita gak mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Kita pas di searching, perahu itu tetap perahu juga. Bahasa?
1: Ternyata bahasa mana?
2: Lampung.
0: Bengkulu.
1: Bengkulu.
2: Ya, bahasa Bengkulu artinya sama juga, perahu juga.
1: Jadi
2: ternyata sama. Sama aja berarti artinya perahu kertas, tapi spellnya unik aja.
0: Oke. Okay. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
2: Iya malah ya.
0: Oke, dan Perahu Kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, bro.
1: Hati-hati
0: ini lo. Berat ini.
1: Hati-hati
0: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lo dulu adalah band rock ya.
1: Rock.
0: Band rock papan atas ya. Bekasi lah ya.
1: Ya.
0: Di bawahnya Bara Suara.
1: Yoi.
0: Iya kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih, men? Rock motivasi ini, itu gimana sih?
1: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke.
1: Jadi 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
0: Iya.
1: Kita rilis Ini Aku, rilis Merah Membiru.
0: Merah Membiru itu video klipnya luar biasa. Yoi
1: yang kertas itu.
0: Weiss.
1: Rilis Terang Bersulam, juga rilis lagu judulnya apa ya, banyak.
2: Jangan dulu mengerti.
1: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
0: Aurora. Nah,
1: pas pandemi. Ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya, maksudnya anak Perahu Kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan,
1: mikir dong.
0: Oh iya beda ya.
1: Makanya ada Sweet Spot Music Studio, Galaxy Sound System aja.
0: Masuk.
1: Ini garasi.
0: Yo.
2: Berkaryanya tuh nggak terlalu terganggu.
0: Oke. Okay.
2: Soalnya
0: udah aman.
1: Wah, rilis lagu, rilis album.
0: Terus?
1: Ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting Egy. Story. Bukan Egy Fiskral ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia posting lah. Kayak, wah suka banget sama Perahu Kertas.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tulis, band rock motivasi dari Bekasi.
0: Wow.
1: Gue baca dong.
0: Egy ini wartawan?
1: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
1: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
0: Oh, oke. Okay,
1: dia posting itu aja, band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
0: Okay.
1: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja, Babak Belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar. Kita berok motivasi ternyata ya.
2: Ternyata berdampak bagi
1: berdampak.
2: Orang
1: kita, ternyata berdampak gitu. Udah dari situ, berok motivasi.
0: Motivasi. Rock motivasi.
1: Buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. Gitu ja.
0: Jadi band rock motivasi. Nah berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga men?
1: Motivasi.
0: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta. Yoi. Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga, kita nggak tahu.
1: Iya. Kan?
0: Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto, kita nggak tahu.
1: Itu udah pasti.
0: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru? Wah, abis yang satu ini teman Bro 2 bakal kita bahas, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
3: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact-nya teman Pro 2 ya. Ini band, salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Pro 2. Siapa bro? Wali Kota Bekasi bro, namanya bro?
1: Gue malas benar disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau pakai gor suruh bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu. Akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Himbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Asik, iya, asik. Tapi teman Pro 2 jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldi. Iya gak?
1: Yo,
0: yo,
1: iya
0: dong.
1: Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget. Dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya,
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yo,
0: wow. Apa ini Joki Cinta bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta tuh apa sih? Mak Comblang bukan?
1: Yes right.
0: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
1: Mak Comblang.
2: Bahasa Genzinya Joki Cinta.
0: Bahasa Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin lirik kayak dengan ke gua.
0: Ini sebelah gua nih. Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit cuy. Iya sih Manjo sulit banget ya.
0: Iya Manjo dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih.
2: Masih setia
0: buat. Masih setia ya. Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Ya. Setia gonta-ganti ada ya. Baru. Gimana cerita tentang apa deh Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya. Ya dulunya kita kenal.
0: Kejepit.
2: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Okay. Gimana tuh maksudnya?
0: gini. Gimana Joy? Gimana
3: Joy? Itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Okay. Carilah
0: pasangan sampai dengan Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit bebet bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
3: Ah, ya, ya kayak dia cantik. Dia soleha. Dia kayak raya. Udah.
0: Oke. Okay. Muluk ya itu ya. Muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hook-nya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
1: Lo cerita jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gua udah bisa ceritain. Joki Cintanya.
0: Oke.
1: Okay. Dia kliennya.
0: Oke.
1: Okay. Gua ngomong ke dia ya.
0: Langsung studi kasus nih ya.
1: Iya.
0: Ya.
4: Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu. Datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta. Rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku karena aku cinta.
0: Joki Cinta.
4: Joki Cinta.
1: Semacam konsultan.
0: Konsultan cinta, bro.
1: Konsultan cinta, bro.
0: Konsultan cinta ternyata.
1: Konsultan cinta.
0: Kalau lo gagal mulu ngikutin dia ya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Gua baru nemu tadi.
0: Konsultan cinta nih gua nih.
1: Konsultan cinta.
0: Gara-gara di sini nih. Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa, men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih. Gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya,
0: karena dong. Lo adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
0: Oh,
1: okay. Right, ja.
0: Jadi teman Pro 2 lagu
1: Joki sudah membantu ya.
0: Itu maksudnya.
1: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
0: Nih, itu.
1: Misalkan lo gagal terus, gagal terus, gagal terus, dengerin Joki Cinta. Abis itu ketemuan jadi.
0: Jadi.
1: Jadi nih.
0: Jangan ragu pokoknya.
1: Jangan ragu.
0: Jadi.
1: Buat cowok, buat cewek,
0: Jadi semua nih.
1: Jadi semua. Jadi insya Allah. Nah, maksudnya ungkapin aja dulu, Ja.
0: Ungkapin
1: jadi aja. Jadi enggak belakang kan.
0: Iya.
1: tapi kan di
0: Bang, gua enggak jadi, Bang. Tolak gua.
3: Berarti enggak cocok.
1: Berarti
3: kita cariin.
1: Kita cariin
0: iya.
1: yang lebih cocok.
0: Lu kan sebagai joki cinta akan mencari yang lebih cocok lagi.
1: Maksudnya. Itu maksudnya.
0: Bebet bibit bobotek. Kita tahu lah pokoknya.
1: Nah,
0: datang.
1: Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta.
0: Yes.
1: Ya kan? Ada enggak saran-saran buat teman Pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
3: Talk chair dong.
1: Iya kan?
3: Dari sisi kanan
1: dari
3: dong.
1: Dari ini nih.
3: Dari kanan, dari dulu. Sisi baik kanan.
1: Sisi baik.
0: Apa tadi?
1: Gimana tipsnya ya kan? Karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung oh, gue dapet pasangan gara-gara gue dengerin lagu Joki Cinta. Terima kasih Perahu Kertas, kan gitu. Nah lo ada wejangan gak? Ada tips gak buat teman Pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah, luar biasa.
3: Swipe right ya? main Bumble, main Tinder. Banyak aplikasi kencannya di sekarang. Cari aja.
0: Biar makin banyak,
3: makin lebar
0: probabilitas
3: dari 100 ya. Adalah
1: belajar,
3: satu ya.
1: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
0: okay.
1: Bumble. Silakan.
0: Kalau Manjoy dari generasi belajar. Baru ya iya, kan.
1: Generasi
0: baru. Main dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
1: Kalau dari
0: ini
1: gua.
0: Ini kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
1: Ya,
0: ya betul, kan. Betul. Lewat Friendster.
1: Yo.
0: Live Connector. MIRC.
1: Ouch.
0: Chat Yahoo Messenger.
1: Hai.
0: Ya. Gimana caranya?
1: MIRC.
0: Iya. Supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gua dulu deh.
1: Benar.
0: Lu keluarga gua dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih Chandra Kim? Dari lu.
3: Kalau gue
0: sebagai joki cinta nih.
3: Bukan masalah ACC-nya kalau gue.
0: Oke. Okay.
3: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
0: Wah,
3: ini yang namanya dalam, kulit
0: dalam ini.
3: Akan berubah.
0: Kulit akan berubah.
3: Keriput akan muncul, umur akan bertambah.
0: Iya.
3: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
0: Oke.
3: Komunikasinya lo harus cek dulu.
0: Okay.
3: Lo cocok gak nih sama dia nih. Nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah
0: iya benar.
3: Cantik nih yang penting nih.
0: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat. Nah komunikasi gak lancar.
1: Iya kan cantik-cantik pas ketemu.
3: Kenapa gak ngomong-ngomong sih?
0: Iya anjir.
1: Surupan.
0: Surupan. Ya gue takutnya kayak limbat.
1: Kayak limbat lagi gimana cewek
0: iya, limbat maksud, ya? Maksud gue kan ada cewek yang
1: kamu mau beli apa? Bu.
0: Limbat jadi orang Tegal.
1: Iya kalau
0: iya, soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
1: Iya.
0: Komunikasi enggak bagus.
3: Komunikasi enggak bagus. Komunikasi nomor satu. Yeah. Abis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
0: Nah, ini dia. Bisa.
1: Bisa.
0: Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
3: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada.
0: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy.
3: Dimensi.
0: Gimana caranya buat perempuan-perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin. Masukan.
1: Masuknya.
0: Iya, masuk.
1: Lo kasih masuknya dong.
0: Buat iya dong.
1: Masukin.
0: Iya,
1: boleh maksudnya tuh.
0: Biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah.
1: Nah,
0: gimana dari dimensi Ardi?
3: Kalau gue
0: menanggapi persoalan
3: POV seorang perempuan. Perempuan ya?
0: Menarik. Iya. Dari joki cinta nih ya.
1: Cowok yang di dating app
3: ya. Itu malu lu.
0: Cowok jadi oh, Manjoy ada di situ ya? Eksis ya?
3: Mbak, di semua
0: oh, ada
3: itu.
0: Oh, ada.
3: Namanya asli lagi enggak ditutup-tutupin dia. Di Dishub pun ada lo tadi Dishub.
0: Oh, Dishub iya ada.
3: Ada.
0: Oh, ada. Oh, iya. Gimana dimensi Ardi?
3: Dari POV seorang wanita.
0: Sebagai joki cinta
3: menurut
0: nih.
3: Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
0: Oke.
3: Okay. Wah okay nih gitu kan. Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
0: Oh.
3: Lo kulik-kulik dulu. Lo tanya-tanya temannya dulu. Ini orangnya gimana sih?
0: Oke.
3: Okay. Gaulnya di mana?
0: Oke.
3: Okay. Perilakunya gimana?
0: Kalemnya dulu.
3: Kalemnya ya, dulu santai ngulik. Terus kalau okay nih. Baru deh lo deketin.
1: Wih. Kok deketin?
3: Hah?
1: Baru lo hubungin kita.
3: Kan deketin dulu.
1: Deketin dulu bener.
3: Kalau lo gagal, hubungin kita.
0: Wah. Ini bro, the best emang
1: gua perahu kertas nih. Gue gak kepikiran sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan rilis lagu ini.
0: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu ya kan, membuat hotline seperti Mas Waspres juga ada kan?
1: Oh iya ya?
0: Iya dong, buat hotline juga.
1: Iya.
0: Jadi halo Mas Mas Waspres ya kan? Waspres. Jadi ini harus dicontoh teman bro dua.
1: Lihat artworknya dong.
0: Apa dong?
1: Coba atas sedikit.
0: Kita lihat. Wah, main domino.
1: Ya ayolah. Apa
0: ini? Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama perahu kertas.
0: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
0: Oh iya, siapa namanya?
1: Jujur lupa, istrinya teman gue tuh kemarin di lokasi syuting ya. Oh, iya. Lo mau nggak?
0: Yola.
1: Oh, Yola.
0: Tapi ini udah ada video klipnya.
1: Besok. Belum kelar gue edit.
0: Oh belum.
1: Bentar ya.
0: Oh yang edit lo juga?
1: Luar biasa.
0: Perahu kertas multi talenta. Buka hotline bisa, edit video klip bisa
1: semuanya.
0: Sound system ada. Apalagi coba
1: rekaman, studio ada.
0: Terus
1: studio latihan, studio bikin dubbing, iklan. Mixing, mastering, iklan.
0: Bisa semua.
2: Ngukur jalan ada.
0: Udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada
0: insyaallah. Okay. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Perahu Kertas.
2: Di dunia nih.
0: Pertama kalinya di dunia nih. Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: masih barengan dengan Bro Kertas. Joki cinta, Bro.
1: Yes. Akhirnya.
0: Luar biasa.
1: Akhirnya.
0: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman Bro 2. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
1: Ya.
0: Di Upstairs, Bro.
1: Nah.
0: Wah. Fresh itu. Banget, Bro.
1: Bener.
0: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
1: Yo, ya,
0: Mes. Di Real Madrid, Persija Jakarta.
1: Klub bola.
0: Oh, salah dong.
1: Klub motor dong.
0: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
1: Asik lah.
0: Wah, disco-disco ya.
1: Disco.
0: Gila.
1: Disco darurat.
0: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, Bro.
1: Iya, ini menarik nih ya. Cocok banget buat beli TV.
2: Gratis ongkir ya.
1: Iya.
0: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retro wave. Kenapa lo beralih ke retro wave?
1: Ini menarik ya.
0: Apakah sudah butuh masukan?
1: Bab.
0: Gimana?
1: Jadi udah setahun belakangan nih, Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
0: Betul.
1: Apa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
0: Oke.
1: Okay. Bosenan.
0: Impulsif.
1: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
0: Oke.
1: Cuma basicnya rock.
0: Oke. Okay.
1: Kita kan sempat bikin album elektronik juga. Terus, nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
0: Iya.
1: Yang dia tuh retro wave gitulah dari Amerika apa dari mana ya?
0: Bagus. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
1: Kenapa ada Piala Dunianya?
0: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
1: Oh, iya. Oh.
0: Kalau penyanyi gini ada nadanya.
1: Yo, asik.
0: Terus lanjut.
1: Ya lanjut.
0: Band apa tuh yang menginspirasi lo dari Amerika?
1: Adalah. Ada. Tar belakangan.
0: Oke.
1: Okay. Kita dengerin. Wah, suka banget sound desainnya nih.
0: Oke.
1: Okay. Apa sih nih? Ini mereka band retro wave.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ternyata setelah gua analisa. Ya. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa kita anjir nih sebelah gua nyaut-nyaut tuh. Oh, jangan gitu dong.
0: Gua agak kaget tiap ngomong dia. Ini terlihat banget ya teman Pro 2 kekompakannya ya.
1: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama denger.
0: Terus.
1: Dengar ternyata si retro wave ini sound desainnya ada benang merahnya. Sound-sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
0: Oke.
1: Dipakai Muse, Angels and Airwaves yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retro wave tuh kita bertiga, ini nih,
0: kita
1: masukin
0: nih.
1: Yuk. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang ini sesuatu yang baru ya.
0: Oke.
1: Okay. Padahal ternyata enggak. Ternyata DNA sound design-nya retro wave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Aerob bahkan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu apa jadi tahun ini udah yuk cobain yuk.
3: Perahu Kertas dipertebel.
1: Dipertebel yeah. Retro wave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kedepannya akan kayak gini nih.
0: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
3: Track-nya 5 lagu itu 5-5-nya sih Joki.
1: 5-5-nya Joki Cinta. Beda chord doang.
2: Enggak ada naik turun.
0: Tapi jadi, tapi retro wave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti.
1: EP.
0: Bakal ada IP-nya.
1: IP banget.
0: Insyaallah.
1: Gokil.
0: Lagunya udah siap. Udah siap semua.
1: Udah siap.
0: Lagi di asik masak.
1: Iya, menjamak. Asik gak sih?
0: Tapi nanti di IP lo kurang lebih lagunya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
1: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang
0: oh gitu.
1: Ya.
0: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
2: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
1: kan lagu Aerob 2010.
2: Nah, 2010 lagu ini.
0: Jadi di recycle nih.
1: Recycle.
2: Kita coba ganti lirik.
0: Oke. Okay.
2: Terus
1: kok enggak enak
2: ya enak yang original.
1: Udah lah biarin lah.
2: Ya udah.
1: Enak ternyata ya. Malah seru.
0: Oke. Okay.
1: Seru jadinya.
0: Berarti ada lagu Aerob lagi yang bakal masuk di EP? Enggak ada yang rasakan dengarkan cinta dari
1: itu baru di jalan tadi kayaknya rasakan dengarkan
0: jadian retro we asik
1: tadi sebelum Joki Cinta.
0: Serius?
1: Lo
0: okay.
1: Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
0: Oke.
1: Okay. Itu lagu Aerob.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Aerob. Oh iya. Oke. Okay. Jadi ya. Banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok-stok lama ya.
1: Apa? Ngantuk dia.
0: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
1: 6 kayaknya.
0: bakal dirilis tahun ini.
1: Tahun ini pengennya Oktober.
0: Oktober.
1: Oktober. Wow. Pengennya, wih, harus gercep nih.
0: tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya?
1: Ya
0: kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalnya suka yang rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lu nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
1: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya,
0: okay,
1: yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa.
2: Iya, amin. Bisa memberi keberkahan untuk semua. Yeah.
1: Harapan itu.
3: Presiden bisa dengar lagu ini sih.
1: Ya. Harapannya presiden dengar lagu ini sih.
0: Sama Joki Cinta ini.
1: Joki Cinta.
2: Kenapa jadi seskap?
0: Kenapa kalau sih, kenapa lu pengen banget? Kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
1: Biar Pro Kertas bisa keliling Indonesia ya.
0: Nah ini cocok
1: teman-teman.
0: Karena Pro Kertas juga membawa motivasi yang baik.
1: Iya.
0: Untuk banyak orang-orang. Ya, kalau Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya mikirnya macem-macem putus cinta ya. Nah,
1: kan? Ini menarik ya.
0: Nah, jadi gimana? Gini ya.
1: Menarik nih. Sebenarnya. Lagunya suka banget lagi gue nih, backsoundnya. Nggak kecil lagi. Ada
0: Gak gimana tadi gimana? Itu udah bagus kalau jadi ke backsound.
1: Joki Cinta, gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
0: Oke.
1: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor, gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
0: Okay.
1: Udah ini buat nemenin gue keseharian gue aja deh. Okay. Cinta, gue berharapnya kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita peramal gitu-gitu itu, ya udah let's go aja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
0: Baru rilis besok.
1: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
0: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
1: Gila sih.
0: Boleh. Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya. Mudah-mudahan rezekinya sama.
1: Amin ya Allah.
0: Kayak Dewa 19.
1: Amin.
2: Amin.
0: Iya. Dan gue berharap banyak band-band baru itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
1: Iya ya, solo banyak banget ya.
0: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
1: Iya
0: kan. Selain wali kota Bekasi yang udah muncul,
1: ya
0: kan, dan kalian juga harus muncul. Baras Suara kan juga dari Bekasi.
1: Yo,
0: juga kan. Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman Pro 2, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Pro Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
3: Datang aja ke Galaxy Studio.
0: Tapi emang boleh
1: nanti.
0: Nanti boleh nongkrong di studio.
1: Boleh
0: ya.
1: Cuman kadang kalau lagi mid time aja suka datang kamu. Ya masuk.
0: gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
1: Semuanya sama.
0: Perahu kertas.
1: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu kertas.
0: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
2: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya gak tahu ya, Pro Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave kayak belum ada lagi. Terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
1: Benar-benar kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroots lagi yuk dari Pro Kertas, teman-teman yang lain.
2: Belum ada kan?
1: Yeah. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Suka base-nya
0: retro wave.
1: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
2: Retro wave. Electronic City Tour.
0: Retro wave. Retro wave ya kan? Tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru enggak?
1: Itu besok gue rilis klipnya.
2: Nah, di situ
1: aja. Yang belum kelar gue edit.
0: Oke.
1: Sabar ya.
0: Berarti kayak pamungkas ya situ ya, ngedit sendiri ya?
1: Sendiri lah.
0: Oh, luar biasa.
2: Lebih puas ya?
0: Lebih iya. Puas ya?
1: Enggak, lebih ke... Apa? Budgetnya pas-pasan aja.
0: Iya.
1: Kalau ada sih, pas itu gue suruh tuh.
0: Siapa
1: tuh? Sutradara? Enggak.
2: Joko Anwar?
1: Joko Anwar banget, wih. Pas Joko Anwar bikinin video klip dong.
0: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro. Bermimpi, Bro.
1: Jadi iya.
0: Iya, siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin?
1: Iya kan?
0: Manjoy kan aktor.
1: Iya, aktor laga.
0: Iya, dari gitu Manjoy ya kan tiba-tiba. Woi, ini band apa nih?
1: Boleh.
0: Retro Wave. Iya kan? Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Itu gue lupa.
2: Aku bukan Mama.
0: Bukan. Aku bukan. Itu mama. Film horor pokoknya adalah itu.
2: Mamaku adalah mamamu.
0: Iya, jadinya itulah pokoknya.
1: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
0: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu. Sebuah
1: horor tahun 80-an kan.
0: Oh, iya,
3: soalnya
0: The One
2: World Tour
3: ya.
0: Iya,
2: benar, boleh.
1: Ganggu katanya.
0: Udah apa? Tapi by the way, Proud. Thank you buat teman-teman Pro Kertas ya.
1: Sama aja. Thank you,
0: sukses. Mudah-mudahan besok amin. Rilis ya, lagunya bisa viral.
2: Amin.
0: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
2: Amin.
0: Ya kan buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
2: Cocok lah. Apapun coba.
0: Kalau begitu thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh, saya pamit teman Pro 2. Bye-bye.
2: Bye.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Jaga malam berikan suara di Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2. Setelah tadi kita bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC Music Live Chat, Randy balik lagi nemenin kamu. And as always teman Pro 2, di jam 8 kita akan hadirkan komunitas-komunitas seru. Kalau kita recap kemarin nih sempat ngobrol sama sebuah komunitas bermain gitu, yang dimana mereka melestarikan permainan-permainan anak tradisional dan bikin sebuah event. Wah, malam ini teman Pro 2 gak kalah seru juga. Udah tersambung lewat line telepon kita, ada Kang Rian Haryanto, founder dari komunitas Literasi Senja. Assalamualaikum, selamat malam Kang Rian.
3: Waalaikumsalam, selamat
1: malam. Kang Rian sekarang posisinya lagi di mana nih Kang?
3: Lagi di kedai.
1: Lagi di kedai.
3: Di Kota Cirebon.
1: Cirebon, wah terima kasih loh udah mau diajak ngobrol malam-malam nih Kang. Aku pengen tahu nih, komunitas Literasi Senja. Kalau Randy boleh tebak, ya mungkin ini ada hubungannya sama literasi ya, hal yang sering banget dibahas di Pro 2. Tapi kalau boleh lebih detail lagi, kira-kira apa yang membedakan komunitas Literasi Senja ini dengan komunitas literasi yang lain? Silakan Kang Rian.
3: Oke Kang, jadi yang cukup membedakan kami dengan komunitas-komunitas yang lain, secara spesifikasi kami punya gerakan yang sangat spesifik, yaitu kita punya fokus di pendidikan alternatif dan ekonomi kreatif untuk teman-teman muda khususnya yang ada di Kota Cirebon. Walaupun secara apa ya, domisili aslinya teman-teman dari berbagai kota di Indonesia, teman-teman biasanya kuliah di Cirebon.
1: Oke. Kang, aku penasaran deh, yang dimaksud pendidikan alternatif tuh yang kayak gimana sih Kang?
3: Oke. Jadi kalau di kami itu di Literasi Senja, biasanya kami menyebut kampus tanpa gedung gitu loh kan.
1: Oke.
3: Jadi kami itu kumpulan khususnya teman-teman muda ya, mulai dari SMP, biasanya SMP, anak-anak kuliah ataupun anak-anak yang udah lulus, bahkan ada yang udah punya keluarga gitu. Nah, yang masih merindukan tentang pendidikan yang membebaskan, pendidikan yang tanpa sekali, tanpa ada aturan-aturan yang berkutus gitu. Nah, itu dari yang berkutus. Jadi sambil pendidikan ini, sambil belajar itu teman-teman bisa sambil ngopi, sambil rokokan, pakaian juga bebas. Dan kami tidak hanya berfokus pada teman-teman yang berpendidikan secara formal, banyak juga teman-teman yang secara pendidikan putus sekolah itu ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan kami Kang gitu.
1: Oke, yang dipelajari di pendidikan alternatif itu berarti apa aja Kang?
3: Nah, kalau kami base-nya adalah buku. Jadi kami mengkaji berbagai literatur. Jadi kami itu ada program tuh cukup rutin Kang. Ada mingguan namanya ngaji buku, bulanan namanya bincang buku, sama rekomendasi buku awal bulan namanya itu rekomendasi buku. Terus ada per 3 bulanan itu namanya malam puisi Cirebon. Terus ada tahunan tuh kita punya 2 program. Yang pertama plesiran rasa, jadi kita datang ke tempat-tempat yang punya nilai kebudayaan, sejarah-sejarah yang ada di wilayah 3 Cirebon. Dan yang terakhir itu biasanya kita puncak tiap tahun kami selenggarakan namanya Caruban Literasi Festival.
1: Oke, lumayan banyak ya program yang dilaksanain ya, rutin juga. Ini komunitas Literasi Senja tuh udah ada dari kapan sih Kang?
3: Kami ada itu sejak awal 2018 Kang, bulan April.
1: Wah, sudah lumayan lama berarti adanya ya, 2006-2008, berarti kurang lebih 8 mau jalan 9 tahun ya.
3: Sekarang
1: Wow. Menurut Kang Rian sendiri sebagai founder, kira-kira apa yang membuat komunitas Literasi Senja ini masih bertahan sampai dengan sekarang?
3: Yang saya rasakan ya Kang, selaku pendiri komunitas, kunci kita itu sebetulnya pertama adalah di regenerasi Kang. Mungkin yang membedakan dengan komunitas lain ya, kami sangat concern. Salah satu fokus kami adalah bagaimana membuat sistem regenerasi yang sangat sesuai dengan kondisi zaman gitu kan, tapi tidak meninggalkan ruh-ruh dari atau visi misi dari komunitas itu sendiri. Nah itu yang kami cukup concern, tiap 2 tahun sekali kami hanya merekrut 12 orang. Jadi walaupun tiap 2 tahun itu kami banyak yang daftar di atas 50, tapi kami hanya mencari 13 terbaik melalui berbagai proses tahapan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kami itu selalu menawarkan tentang bagaimana kita teman-teman khususnya yang internal itu harus mampu mandiri secara ekonomi, entah itu lewat usaha, entah itu lewat kerja. Jadi di internal kami kan selain program-program yang rutin kami selenggarakan tiap minggu, bulan, 3 bulan, tahunan, kami itu ada pelatihan-pelatihan di 3 divisi bang. Ada divisi kepenulisan, ada divisi F&B, sama satu lagi ada divisi IT dan content creator. Nah tiap tahun kami itu selalu bikin pelatihan rutin, baik itu pelatihan, pemagangan, pendistribusian, sampai pengawalan.
1: Jadi memang
3: Itu mungkin yang membuat berbeda kan.
1: Jadi memang secara seleksi anggota baru lumayan ketat untuk tetap menjaga kualitas dari anggotanya itu sendiri berarti ya?
3: Betul bang, jadi ya tadi karena tahapan kami itu hampir 3 bulan ngecek rekrutmen, jadi benar-benar yang melalui proses itulah yang biasanya akan kami prioritaskan. Tentunya kita punya rules and regulation dan istilahnya ya, kita punya patokan-patokan yang itu adalah menjadi filosofi kami dalam komunitas.
1: Berarti sampai dengan tahun 2026 ini sudah ada berapa anggota Kang di komunitas literasi Senja?
3: Berarti 12 dikalikan 5, 60 lah ya. 60 terus ada beberapa yang tambah ulang di awal-awal kepengurusan, di periode-periode

0: Oke.
1: Okay. Yang tidak terikat.
0: Kang, kalau aku lihat kan komunitas literasi senja ini punya pembeda dibandingin komunitas lain, yaitu fokusnya ke pendidikan alternatif dan juga ekonomi kreatif. Berarti dari tahun 2018 tuh memang concernnya ke situ, pendidikan alternatif dan ekonomi kreatif.
1: Iya, jadi emang konsentrasi kita dari awal itu ya di dua hal tersebut. Nah, itu di kami merasa bahwasanya orang pintar itu butuh survive atau butuh uang, bahasa kasarnya kan, atau yang banyak orang mengidamkan kaya lah. Nah, kalau orang kaya juga butuh pintar. Nah, makanya bagaimana caranya kami di internal itu berupaya untuk mengkombin atau mengkolaborasikan bahwasanya kita mempunyai cita-cita, kita harus jadi orang yang survive, orang yang kaya tapi pintar, atau orang yang pintar tapi juga kaya secara finansial, biar kita tidak dibukti, biar kita bisa menentukan jalan hidup kita sendiri, gitu loh kan.
0: Betul, setuju. Berarti dari tahun 2018 dibentuk dengan concern pendidikan alternatif dan ekonomi kreatif, sampai dengan jalan 9 tahun di tahun 2026 ini, concern ini tuh masih relevan kayaknya ya Kang ya?
1: Sejauh ini sih, karena kan komunitas ini sudah melalui sebelum, saat, dan sesudah pandemi ya Kang.
0: Oh iya betul.
1: Kita sudah melalui tiga masa itulah bisa dibilang. Nah cuma yang kami rasa kayaknya dua hal tersebut itu sampai kapanpun Kang. Pendidikan sama ekonomi itu dua hal yang menurut kami adalah jantungnya kehidupan lah bisa dibilang Kang.
0: Setuju sih. Jadi terlepas dari sebelum pandemi, saat pandemi, ataupun setelah pandemi, pendidikan alternatif dan juga ekonomi kreatif jadi satu concern yang perlu kita pelajarin bareng-bareng teman Pro 2. Dan komunitas literasi senja tuh fokusnya ke arah situ. Nah ini BTW, komunitas literasi senja juga bakalan ngadain sebuah program yang mungkin kamu juga bisa terlibat di situ teman Pro 2. Abis ini kita bakalan bahas. Buat kamu yang pengen nanya-nanya sama Kang Rian, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Stay tune terus teman Pro 2, masih barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.
5: Jangan galau malam-malam.
1: Jaga malam, Rian Somaran di Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2. Rian masih ngobrol sama Kang Rian Haryanto, founder dari komunitas literasi senja. Tadi kita udah bahas soal concern dari komunitas literasi senja ini berfokus di pendidikan alternatif dan ekonomi kreatif. Terus juga Kang Rian tadi udah sempat bahas soal proses regenerasinya, di mana komunitas literasi senja ini sangat mementingkan kualitas anggota sepertinya. Terbukti dengan 2 tahun sekali mereka hanya merekrut sekitar 12 anggota, tapi dipilih yang paling baik. Wah, penasaran nih teman Pro 2, kira-kira program seperti apa yang akan dihasilkan dari 60 anggota yang memang dipilih sangat selektif. Kita ngobrol lagi sama Kang Rian nih. Halo Kang Rian.
6: Halo Kang.
1: Kang, katanya dalam waktu dekat ini di bulan Agustus bakalan ada sebuah program yang dilaksanakan ya.
6: Betul Kang, nanti mulai pertengahan bulan depan sampai akhir bulan.
1: Program apa tuh Kang?
6: Nama programnya Literasi Senja Due Gawe. Itu kolaborasi komunitas literasi senja dengan Kemendikbuddesmen melalui Badan Bahasa.
1: Oke, program seperti apa tuh Kang? Literasi Senja Due Gawe, betul ya?
6: Gawe, iya betul.
1: Oke, program kayak gimana tuh?
6: Nah jadi Literasi Senja Due Gawe itu, kalau bahasa Jawa kan Due Gawe itu hajatan tuh Kang.
1: Iya betul.
6: Bahasa Indonesia ya. Jadi kami kalau punya hajat, teman-teman nanti kan ada 3 kegiatan yang akan kami jalani per hari Minggu. Jadi mulai dari tanggal 16 Agustus sampai tanggal 30 Agustus itu ada kegiatan mulai dari mempelajari tentang naskah Robert Cirebon, yang kedua tentang kepenulisan takarir atau menulis caption di sosial media. Dan yang ketiga itu penguatan komunitas literasi.
1: Wah, itu semua mulai dari yang fundamental sampai yang faktual, kayak menulis caption, ada di situ semua ya?
6: Iya Kang, karena itu di kami rasa generasi muda juga mesti mengetahui akar sejarahnya gitu Kang.
1: Keren.
6: Nah, tapi kami juga pengen teman-teman muda tidak terjebak pada nostalgia masa lalu. Tapi kami juga pengen menyiapkan teman-teman muda ini untuk survive dan berkompetisi di era yang akan datang melalui ya tadi ada kepenulisan caption, ada penguatan para pegiat literasi gitu ya.
1: Nanti berarti yang akan menjadi mentor atau yang ngajarin teman-teman di acara itu siapa Kang?
6: Nah untuk jadi mentornya itu ada sejarawan yang akan membahas tentang babat Cirebon, itu sejarawan Cirebon. Terus yang menulis takarir itu biasanya adalah penulis buku dan editor satu penerbit besar di Cirebon. Nah, adapun untuk yang penguatan literasi itu Kang Jiji atau Kang Jinal Mutakin, itu kerjasama juga sama kayaknya sama RRI Jawa Barat ya, karena beliau juga pengurus forum PBM Jawa Barat kan.
1: Iya dan itu akan menjadi mentor atau pengajar di acara literasi senja Due Gawe ya?
6: Due Gawe, betul Kang.
1: Oke, ini acaranya terbuka Kang atau untuk anggota aja?
6: Terbuka.
1: Masih bisa.
6: Kita terbuka untuk umum gitu.
1: Berarti masih bisa daftar ya?
6: Malah belum Kang, nanti awal bulan depan ini rencananya baru akan kita buka.
1: Nah,
6: itu menyerap hampir 150 orang dalam 3 program yang kami buat kan.
1: Oke, ada slotnya ya, terbatas nih ya. Jadi buat kamu mungkin teman Pro 2 bisa standby dari sekarang di social medianya komunitas literasi Senja. Ada Instagramnya, Kang Rian?
6: Ada Kang, ada.
1: Instagramnya apa, Kang?
6: Instagramnya itu Literasi Senja.
1: Literasi Senja, buat standby terus. Dari mulai belajar sejarah sampai belajar nulis caption, ada di situ semua. Oke, okay. 16 Agustus sampai 30 Agustus berarti ya, Kang ya. Sip, berarti ya, ini tuh sebuah program tahunan yang diadakan tiap bulan Agustus apa gimana nih?
6: Bukan, Bang, ini program kolaborasi kami dengan Kemendikbudasmen melalui Badan Bahasa. Jadi kayak program penguatan gerakan literasi gitu loh, Kang.
1: Oke, jadi ini special program ya, memang bukan program
6: special program
1: regular. Wow, dan bukan. Tadi kita diinfokan pesertanya kurang lebih akan ada di angka 150-an peserta ya.
6: Untuk 3 program.
1: Untuk 3 program. Oke. Ini berarti akan diadakan di Cirebon, Kang?
6: Di Cirebon. Akan diadakan di Cirebon.
1: Di mana tuh Cirebonnya, Kang?
6: Di rencananya akan diselenggarakan di Kopi Satu Visi di dekat kampus UIN, karena Kopi Satu Visi itu tempatnya di area strategis tempat pendidikan yang ada di Kota Cirebon.
1: Oke. Jadi secara tempat atau venue pun udah pas banget berarti ya. Oke. Kan tadi Akang bilang dari 16 Agustus sampai 30 Agustus tuh, itu berarti akan ada kegiatan terus atau berapa hari gitu sih kegiatannya?
6: Kegiatannya itu per hari Minggu, Bang. Jadi tiap hari Minggu kita menyelenggarakan, karena kan kita juga disuruh dengan kegiatan-kegiatan lainnya, Kang. Jadi kayak mingguan kan setiap hari Rabu malam itu kita ada program ngaji buku juga kan, program rutinan kami gitu.
1: Oke.
6: Terus ada, jadi setiap ada program sesional atau program kolaborasi kami dengan pihak luar itu, kami selalu berusaha untuk tidak menghilangkan program yang emang menjadi rutinan kami, Kang.
1: Jadi yang rutinannya tetap ada ya?
6: Tetap.
1: Oke. Kang Rian, kita bacain dulu nih. Ada pertanyaan yang masuk di 0812-6020-9696. Ada Dimas di Cirebon, katanya pengen nanya, kira-kira ada biaya pendaftarannya nggak nih untuk Literasi Senja Duo Gawe? Ada nggak, Kang?
6: Gratis.
1: Halo?
6: Halo, kedengeran nggak, Kang?
1: Nah, aman. Ada biaya pendaftarannya nggak kira-kira, Kang, nanti di bulan Agustus? Atau masih dalam tahap diskusi
6: gratis,
1: nih?
6: Gratis.
1: Ini yang disukain sama teman Pro 2 yang gratis-gratis.
6: Yang gratis juga itu akan dapat banyak hal, Bang, mulai dari tote bag, buku, pulpen, sampai kaos, sampai uang transport.
1: Wow, sampai wah, ini mah terlalu enak sih buat kamu teman Pro 2 yang jadi peserta. Udah mah dapat ilmu, dapat merchandise kayak tote bag, pulpen dan lain sebagainya, dapat uang transport pula. Gokil. Gokil. Jangan lupa daftar sih, kalau tadi harus daftar nih orang-orang Cirebon, teman Pro 2 di Cirebon. Pastiin kamu datang ke Literasi.
6: Biasanya sih rebutan kan kalau ada program-program kayak gini.
1: Iya, makanya kalau udah dibuka, perkiraan berarti tanggal berapa tadi, Kang, dibukanya?
6: Tanggal 1 Agustus.
1: Nah, tanggal 1 Agustus. Pokoknya dipantengin aja di Instagramnya mungkin ya, Kang Rian. Oke, siap. Sekali lagi, standby terus teman Pro 2, nanti tanggal 1 Agustus akan mulai dibuka pendaftaran untuk peserta Literasi Senja Duo Gawe, sebuah program kolaborasi antara komunitas Literasi Senja dan juga Balai Bahasa untuk memperkuat lagi komunitas literasi yang ada, dan tanpa menghilangkan program rutinan yang juga dilaksanakan oleh komunitas Literasi Senja yang berfokus di pendidikan alternatif dan juga ekonomi kreatif. Kang Rian, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol barengan sama Randy di Jaga Malam. Sukses untuk teman-teman komunitas di sana. Mungkin terakhir dari Kang Rian, ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin?
6: Yang pengen aku sampaikan, mencintai Indonesia, jangan lelah untuk cinta Indonesia dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dan untuk Kang Rian, Randy, ya. Kalau ke Cirebon jangan lupa mampir-mampir ke komunitas kami di Kopi Satu Sisi dan nanti kita ngopi-ngopi di Cirebon.
1: Wih, iya.

0: pernah dengar istilah culture? Bukan nama makanan, bukan juga singkatan aneh. Culture itu singkatan dari culture alias budaya. Yap, anak-anak muda zaman sekarang sering banget pakai kata culture buat ngobrolin budaya pop. Mulai dari musik, film, fashion, sampai tren-tren viral media sosial. Contohnya, ngebahas K-pop, nonton anime, atau yang lagi rame soal outfit ala 2000-an. Nah, itu semua masuk culture. Tapi, jangan salah. Culture juga bisa jadi cara anak muda nge-ekspresiin diri, nunjukin jati diri, bahkan ngebentuk komunitas. Seru banget kan kalau kita bisa ngulik budaya sambil tetap jadi diri sendiri? Jadi, kalau ada yang nanya, kamu anak culture banget sih? Anggap aja itu pujian. Artinya, kamu update, kamu peka, dan kamu bagian dari arus budaya yang terus berkembang.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.

Jaga malam, berikan semua Randy Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2. Kalau tadi Randy udah ngobrol barengan sama komunitas Lentera Senja sama Kang Rian foundernya, sekarang giliran kamu yang cerita-cerita teman Pro 2. Ada cerita seru apa nih di hari Senin ini? Sebuah hari yang banyak sekali tidak disukai oleh orang-orang, tapi mau gak mau harus kita lewatin. Mudah-mudahan kau bisa melewatin hari Senin ini dengan sangat baik ya, walau dicampur Allahumma paksakan juga pasti. Ya semua harus dipaksain teman Pro 2, karena kalau gak dimulai ya gak akan mulai-mulai. Jadi harus ada sisi dipaksainnya juga. BTW, kalau ada cerita-cerita yang seru buat diceritain, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Sekalian juga requestin lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favoritnya kamu, kasih tahu Randy kira-kira malam ini pengen dengerin lagu apa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jaga Malam memberikan sumber hati Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai tadi jam 11 malam. Berbarengan juga sama Jaga Malam, berbarengan juga sama Piala ASEAN teman Pro 2 yang sedang berlangsung untuk fase grup. Di grup A pertandingan kedua antara Timnas Indonesia melawan Timnas Kamboja memasuki menit ke-38, skor sementara 3-0 untuk keunggulan Timnas Indonesia dengan gol yang dicetak oleh Matthew Becker di menit ke-6 dan juga ke-15 serta Sandy Walsh di menit ke-24. Indonesia memimpin sementara babak pertama yang sudah memasuki menit ke-38. Gokil. Awal yang sangat baik nih ya. Semua full happy. Terutama warga Bandung ya. Persib kemarin menang. Indonesia juga sekarang lagi memimpin. Sok lah. Cing marenang. Ada cerita apa malam ini teman Pro 2? Sekalian juga ceritain sama Randy. Langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Malam ini kita ketemuan dulu sama Firdan. Katanya pengen diputerin lagunya One Republic yang Rescue Me. Salam aja buat semua teman Pro 2 yang lagi dengerin. Siap. Nanti Randy puterin abis ini ya. Ada Bang Fari juga nih. Teman Pro 2 seperti biasa dia mah gercep banget, gokil. Udah ngirimin voice note dari tadi. Kita dengerin yuk.
1: Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Selasa, Arandi Aditya sama Fahri di Cihampelas yang lagi terasa dingin banget. Saya lagi pakai sweater nih di Jaga Malam, aka Jangan Galau Malam-Malam. Seperti biasa, mau request lagunya Mika Angelo yang berjudulnya Soulmate atau ga lagunya Muka yang mana saja. Salam-salamnya buat A.A. Randi Aditya, Mas Gaga Rangga Hadiansyah, Asep, Kang Alan Albana Jono, Uli Mince, Bunda Cindy, terus A.A. Andre Ardiansyah, Bung Rana Winata, Armelia Putri, terus Duyana Putra, A.A. Ian Richie Gilen, Tuh Bagus Akmal, GG Maula, Mike Marshall, Fajar Rizky J, A.A. Jailani Nugraha. Terima kasih.

0: my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you?
1: Hai teman Pro 2, mau makin lancar ngobrol pakai bahasa Inggris tanpa takut salah? Pas banget, Pro 2 menghadirkan English Corner dengan tema Dream, Dare, Do. Program paling asik buat nambah kemampuan bahasa Inggris kamu sambil nambah teman baru. Catat tanggalnya, Kamis 30 Juli 2026 pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat langsung dari Auditorium Lokantara Budaya RRI Bandung. Kamu bisa datang langsung ke Auditorium RRI Bandung dan gabung keseruannya lewat YouTube RRI Bandung Live, dan kamu juga bisa dengerin siarannya di 96 FM atau melalui aplikasi RRI Digital. Jangan sampai ketinggalan ya. RRI English Corner. Speak more, feel less. This is where we belong.
2: Pro 2 FM. Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Jika mau memberikan semarahan di Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Lanjut lagi yuk, kita bacain beberapa WhatsApp yang masuk di 0812 6020 9696. Randy bakalan ketemuan dulu sama Elva. Katanya pengen request lagunya Nicky, yang mana aja Kang Randy diputerin, jangan lupa ya. Semangat siarannya sampai selesai. Oke, Randy masukin dulu ke playlist ya. Ada Karin juga hadir nih. Kalau Karin katanya, oh, lagi denger di kosan sambil kerja. Wah, jam segini masih kerja, luar biasa. Lembur apa ya? Tapi di kosan sih kayaknya WFH mungkin ya. WFH sampai jam setengah 10 malam gini. Luar biasa semangat kerja kamu. Keren, keren, keren. Ada Yasinta juga nih. Kalau Yasinta pengen diputarin lagunya RC Widianto, Sejauh Dua Benua. Sambil makan nasi goreng nih Kang Radi dengerin Jaga Malam. Wah, enak sepertinya nasi goreng. Jadi pengen nih. Dan Nisrina juga pengen diputerin lagu apa ya? Lagu apa ya? Coba Nisrina ini udah ngirimin voice note teman Pro 2. Langsung aja deh kita dengerin ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rani mau request lagunya Sesi Potret aja, boleh ya?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Siapapun pasti sudah mengenal yang namanya blangkon. Blangkon adalah tutup kepala yang digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Blangkon sebenarnya bentuk praktis dari iket yang merupakan tutup kepala yang dibuat dari kain batik. Tidak ada catatan sejarah yang dapat menjelaskan asal mula pria Jawa memakai ikat kepala atau penutup kepala ini. Ada sejumlah teori yang menyatakan bahwa pemakaian blangkon merupakan pengaruh dari budaya Hindu dan Islam yang diserap oleh orang Jawa. Menurut para ahli, orang Islam yang masuk ke Jawa terdiri dari dua etnis, yaitu keturunan Cina dari daratan Tiongkok dan para pedagang Gujarat. Para pedagang Gujarat ini keturunan Arab. Mereka selalu mengenakan sorban, yaitu kain panjang dan lebar yang diikatkan di kepala mereka. Sorban inilah yang menginspirasi orang Jawa untuk memakai ikat kepala seperti halnya orang keturunan Arab. Pada zaman dulu, blangkon memang hanya dapat dibuat oleh para seniman ahli dengan pakem atau aturan yang baku. Semakin memenuhi pakem yang ditetapkan, maka blangkon tersebut akan semakin tinggi nilainya. Seorang ahli kebudayaan bernama Becker pernah meneliti tata cara pembuatan blangkon ini. Ternyata pembuatan blangkon memerlukan satu keahlian yang disebut virtuoso skill. Penilaian mengenai keindahan blangkon, selain dari pemenuhan terhadap pakem, juga tergantung sejauh mana seseorang mengenal akan standar cita rasa serta ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi standar sosial. Pakem yang berlaku untuk blangkon ternyata bukan hanya harus dipatuhi oleh pembuatnya, tetapi juga oleh para penggunanya.
1: Mau tahu? Simak terus Pro 2 96 FM RRI Bandung, suara kreativitas.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jaga malam memberikan semarang di Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2. Skor sementara 4-1 untuk keunggulan timnas Indonesia dalam Piala ASEAN melawan Kamboja di babak fase grup. Sudah masukin menit ke 74 teman Pro 2. Tadi ada tambahan 2 gol dari Kamboja, 1 gol dan dari timnas Indonesia juga 1 gol ya, dicetak oleh Michael Baker Yoe yang mencetak hat-trick pertamanya. Luar biasa, luar biasa. Makin deg-degan nih, 74 ya. Ya. Gak sedeg-degan itu sih, karena keunggulannya juga lumayan ya. Selisihnya 3 gol. Berharap konsisten aja main sampai akhir. Tidak ada blunder-blunder yang tidak perlu. Sehingga jadi tambahan poin di babak fase grup ini buat timnas Indonesia. Amin. Nanti sambil mantau juga nih teman produk pertandingan timnas ya. By the way, Rani masih nungguin juga cerita dari kamu teman Pro 2. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Sekalian kamu juga bisa request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favoritnya kamu. Kita ketemuan dulu sama Zafi. Katanya pengen diputerin lagunya Fatin yang Jingga. Sambil nonton, sambil standby juga nih timnas lawan Kamboja. Iya betul, betul, betul, betul, betul ya. Mudah-mudahan juara tahun ini. Amin. Ada Franda juga, Franda tadi udah ya. Ada Ulfa. Ulfa katanya pengen request juga lagunya Fadli yang Aku Dah Lupa. Kita ke aplikasi RRI Digital sekarang teman Pro 2. Ada user 445 katanya pengen request lagunya Liodra Andirianto Sang Dewi. Salam buat semua penyiar Pro 2. Sandy, Winda, Uli, Randi, Raya, dan Kak Gaga sama Kak Sabila yang cantik. Gokil. Siap, ntar diputerin ya Sang Dewi dari Liodra featuring Andirianto. Dan buat kamu juga teman Pro 2, selain kamu bisa request di WhatsApp, kamu juga bisa request di aplikasi RRI Digital. Satu aplikasi yang banyak banget fitur dan benefitnya. Kamu bisa streaming RRI di situ, bisa dengerin podcast, bisa baca berita, bisa dapat pantauan lalu lintas, pokoknya lengkap banget. Makanya sekarang juga teman Pro 2, download atau install aplikasi RRI Digital.

Sahabat kreatif, tahu nggak kalau ternyata coklat adalah mata uang? Wah, kok bisa ya? Ternyata, saking cintanya sama coklat, menurut International Cocoa Organization, suku Aztec menggunakan coklat sebagai mata uang dan bayar pajak. Dalam transaksinya, satu biji kakao bisa membeli satu buah tomat ukuran besar, 3 biji kakao untuk alpukat segar, dan 30 biji kakao untuk satu ekor kelinci.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 9.

0: Tahukah kamu? Film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang rilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company. Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih. Berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di Bioskop Majestic Kota Bandung. Film ini sudah di-remake 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
1: Produ FM.
2: Teman

Jika malam memberikan semoran di Aditya, teman Pro 2 berakhir sudah pertandingan antara timnas Indonesia melawan Kamboja dalam lanjutan gelaran Piala ASEAN di babak fase grup A dengan skor 5-1. Gokil. Keren. Matthew Becker berhasil mencatatkan hat-trick pertamanya. Sandy Walsh juga menorehkan satu gol di menit ke-24. Dan gol terakhir dari Jens Raven di menit ke-87 tadi juga memantapkan keunggulan timnas Indonesia atas Kamboja. Di mana sempat ada satu own goal ya yang dilakukan oleh Nadeo Argawinata, kiper dari timnas Indonesia, di menit ke-48. Tapi dengan sangat meyakinkan tercetak lagi 2 gol di babak kedua sehingga skor akhir 5-1 ini bertahan hingga peluit panjang berbunyi di babak kedua. Gokil. Congratulations untuk timnas Indonesia. Gokil. Bangga banget. Pertandingan selanjutnya timnas Indonesia akan menghadapi Timor Leste kalau nggak salah ya. Coba Randy cek dulu teman Pro 2. Kalau nggak salah sih iya sih. Kita pastikan ya. Ya betul. Indonesia akan menghadapi Timor Leste di hari Jumat tanggal 31. Wah, ini kalau sampai timnas Indonesia juara akan jadi kado di HUT RI ke-81 yang sangat membahagiakan sih. Mudah-mudahan. Lanjut lagi teman Pro 2, ini bakalan bacain beberapa WhatsApp dulu. Ya udah masuk di 0812-6020-9696. Nih ada Lara, katanya mau izin request lagunya Nick Jam featuring Will Smith sama Era Isterevi yang Live It Up. Oke, habis ini kita puterin ya. Ada Mira juga hadir, pengen diputerin lagunya Juke, The Golden Hour. Wah, asik juga nih malam-malam dengerin ini. Buat kamu juga teman Pro 2 yang masih pengen cerita-cerita, masih pengen request, masih rada ditungguin sampai nanti jam 11, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produe FM.
1: Jangan galau.

0: Tomorrow 2, thank you banget buat kamu yang udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Thank you buat yang udah cerita-cerita, thank you buat yang udah request. Sekarang sudah jam 11, kita recap sebentar. Tomorrow 2 tadi di jam 8 kita udah ngobrol sama Kang Rian dari komunitas Lentera Literasi, komunitas Literasi Senja di Cirebon ya. Mereka bakalan bikin sebuah program gitu di bulan Agustus, tepatnya tanggal 16 sampai tanggal 30 Agustus. Namanya Literasi Senja Duo Geto. Aduh, sorry banget tadi lupa nama programnya. Tapi yang jelas di situ ada 3 program yang berhubungan sama literasi. Ada hubungannya sama sejarah sampai nulis caption bisa kamu pelajarin. Katanya bakalan dibuka pendaftarannya di bulan Agustus awal dan gratis. Bukan cuma gratis, kamu juga bisa dapat merchandise, bisa dapat ilmu yang bermanfaat tentunya, bahkan uang transport juga gokilnya dikasih sama tim dari komunitas Literasi Senja yang bekerja sama dengan Balai Bahasa juga. Thank you sekali teman perdua buat yang udah standby di Jaga Malam, kamu udah cerita-cerita juga, udah request juga, dan di jam 11 malam ini bakalan ada Just More Music yang lanjut temenin persiapan istirahatnya kamu atau on the way pulangnya kamu sampai nanti jam 12 malam. Buat yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Semoga sampai tujuan dengan selamat dan sehat ya. Amin. Ketemu lagi barengan sama Randy Aditya di jam 7 malam besok. Teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Randinya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Waktunya Jaga Malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Tahukah kamu apa itu dejavu? Dejavu bisa diartikan sebagai pernah dilihat, yaitu suatu fenomena merasakan sensasi yang kuat bahwa suatu peristiwa atau pengalaman yang saat ini atau sudah pernah dialami di masa lalu. Dejavu adalah pengalaman yang umum dialami oleh seseorang yang sehat. Antara 31-96% orang pernah mengalaminya.
1: Suara kreativitas.
2: Throwback time.
3: Masih ingat sama lagu ini?

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namarah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Produ Bandung di 96 FM.
9: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Produ FM yuk.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Eh, apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM Bandung.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani Teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Bagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Bandung yang mutar pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali mendengarkan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Dari Candipurgoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai teman Pro 2, barengan sama Raya Alifa di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Selasa ini Raya Alifa bakal main kamu di rangkaian Spada sampai nanti teman Pro 2. Dara juga bakalan spill nih rangkaian acara Spada di pagi hari ini. Sampai nanti jam 6 pagi kamu bakal dengerin Pro 2 Just More Music. Terus juga nanti di jam 6 sampai dengan jam 9 kamu dan aku bakal bareng-bareng update nih teman Pro 2 apa yang terjadi kemarin, mungkin ya, mungkin yang terjadi besok juga, atau yang lagi in banget di pagi hari ini. Terus juga teman Pro 2 nanti di jam 9 sampai dengan jam 10 kita bakalan ngobrol sama narasumber-narasumber, so stay tune teman Pro 2. Dan biar kamu ngerasa kayak lebih semangat gitu ya, aku bakalan muterin beberapa lagu spesial buat kamu di Pro 2 Just More Music.

0: FM.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar RRI Pro 2 Bandung yang sama-sama menghadap ridha Allah, puji serta syukur tentunya mesti senantiasa kita teguhkan agar hadir dalam keseharian kita, karena begitu luar biasa kenikmatan yang mesti Allah berikan kepada kita. Di antara yang utama dari kenikmatan ini adalah yang pertama, nikmat masih diberi amanah kehidupan. Ya, kita masih Allah percaya untuk hidup di dunia ini, tentu itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Tentu itu adalah satu anugerah yang terbaik, sehingga kita masih bisa merasakan berbagai kenikmatan. Karena ketika kita sudah meninggal dunia, terputuslah kemudian kenikmatan-kenikmatan tersebut. Yang kedua, yang tidak kalah utama, melalui nikmat kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita, kita masih bisa punya kesempatan untuk menambah amal soleh kita, untuk menambah amal ibadah kita, sekaligus masih punya kesempatan untuk menutup dosa-dosa kita. Maka semoga ketika kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur, meneguhkan kesyukuran, dan lahir ketaatan, lahir keistiqomahan, sehingga nanti mudah-mudahan ketika Allah cukupkan ajal kita, kita tergolong hamba-hamba Allah yang berakhir husnul khotimah, dan semoga jadi hamba Allah yang layak untuk menghuni surganya. Para teman-teman mendengar dirahmati Allah, RRI Pro 2 Bandung, kembali lagi bersama saya Farhan Puadi Rahmat, seorang pengajar pendidik di Madrasah Sanawiyah nomor 29 Persatuan Islam Kota Bandung. Hari ini berkesempatan kembali untuk menemani aktivitas para pendengar sekalian, untuk sekedar berbagi motivasi, inspirasi yang mudah-mudahan bermanfaat, baik secara khusus untuk saya pribadi maupun secara umum untuk seluruh pendengar sekalian. Pembahasan yang ingin hari ini dibagi, di-share kepada teman-teman pendengar RRI Pro 2 Bandung, yaitu adalah bagaimana cara kita untuk melatih rasa ikhlas. Saya pernah menyampaikan bahwa ikhlas itu adalah satu proses di mana seorang hamba fokus dalam penghambaannya kepada Allah, memfokuskan diri, menunjukkan segala jerih payah dalam penghambaan itu hanya kepada Allah. Nah, lalu kemudian bagaimana untuk melatih itu? Untuk melatih rasa keikhlasan adalah bagaimana kemudian kita bisa memberikan persepsi yang benar dalam sikap beribadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Persepsi yang benar itu seperti apa? Dalam konteks beribadah, tentu kenapa hadir totalitas loyalitas? Karena kita tahu Allah yang memerintah kita, Allah yang sudah menyiapkan berbagai hal pahala untuk kita, apresiasi untuk kita, sehingga kita tenang, sehingga kita fokus untuk kemudian beribadah kepada Allah, tidak mengharap yang lain, karena Allah yang sudah memerintah dan Allah yang sudah memberikan apresiasi untuk kita semua. Nah, hal ini wabillahi wa rahimahumullah seringkali kita menjadi salah kaprah, dimulai dari ketika kita menganggap bahwa sebagai manusia kita tidak boleh pamrih. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman RRI Pro 2 Bandung seringkali mendengar kata pamrih ini, konotasinya, maknanya itu seolah-olah negatif. Bahkan dalam KBBI pun dijelaskan bahwa yang namanya pamrih itu maksud yang tersembunyi dalam memenuhi keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Padahal yang namanya manusia adalah makhluk sosial, hayawan ijtimai, makhluk sosial pasti butuh terhadap yang lain. Makhluk sosial pasti punya kekurangan sehingga ia mencari kelebihan yang mampu menutupi kekurangan yang ia miliki. Maka sejatinya manusia itu pamrih. Sejatinya manusia itu mengharap apa yang kurang dari dirinya untuk kemudian ditambah oleh orang yang punya kelebihan. Maka secara dasar saja, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, manusia itu butuh satu sama lainnya. Makanya ia bekerja dengan baik karena berharap apa yang jadi kebutuhannya dipenuhi di tempat kerjanya, diberikan gaji, diberikan honor, diberikan apresiasi. Ketika seseorang bekerja lalu kemudian ia mengharap untuk diberikan gaji oleh orang yang menyuruhnya kerja, maka itu sejatinya secara bahasa sudah dinamakan ikhlas. Memfokuskan diri pada yang memerintahnya dan ia berharap yang memerintah itu memberikan balasan kepadanya. Maka muncul kemudian bahasa profesional. Profesional itu berlaku sesuai profesinya ketika diminta cakap, punya kapasitas dan kapabilitas memberikan itu. Maka kemudian ketika seseorang berlaku profesional, maka itulah secara bahasa ikhlas itu sendiri. Maka kita bisa pahami sekarang bahwa ikhlas dalam konteks istilah agama adalah profesionalisme kita sebagai hamba untuk kemudian melihat siapa ini yang memerintahku, lalu kemudian bagaimana aku harus bersikap pada yang memerintahku, bagaimana aku harus berharap dan yang lain sebagainya. Maka seringkali kita menemukan dalam konteks hubungan antar sesama manusia saja sudah keliru. Ketika kita berharap akan sesuatu padahal orang tersebut memerintah kepada kita, seringkali ada istilah

masyarakat. Dia sudah digaji atas dasar kerjanya, tapi dia masih mengharapkan dari masyarakat yang ia layani untuk kemudian mendapatkan imbalan, mendapatkan apresiasi, mendapatkan honor. Padahal seharusnya ia kemudian hanya berharap honor itu pada yang memerintahnya kerja. Dalam satu istilah atau dalam satu kasus ini, maka ia sudah tidak ikhlas. Artinya, kalau kita berbicara bagaimana kemudian melatih keikhlasan, yuk kita fokuskan diri kita. Siapa yang kemudian memerintah kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintah untuk kita melakukan sesuatu, dan Allah akan memberikan ganjaran ketika kita melakukannya. Sebaliknya, Allah pun akan memberikan hukuman ketika kita tidak melakukannya. Maka jadilah hamba-hamba Allah yang fokus, pamrih, mengharap materi itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap balasan ganjaran itu kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan melatih seperti itu, insya Allah akan lahir semangat ikhlas, akan lahir sikap penuh dengan kefokusan, penuh dengan profesionalitas dalam mempersembahkan pengabdian terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum.

0: Sumpah ya, lagu baru dari Malik The Essentials itu emang enak banget. Judulnya Aduh. Boleh dong kak ceritain di balik lagu Aduh ini sebenarnya kayak gimana sih kak?
1: Dan lagu Aduh ini aku bisa bilang belum pernah nih Malik ngumpul berenam ngopi-ngopi enak, ngobrol enak dalam sejam terjadi lagu itu. Dan gue bisa bilang 80% lagu ini adalah demo. Dan gue gak mau ganti apapun yang udah gue rekam untuk bikin demo. Karena gue gak mau hilang rasa momen itu. Gue mau ingat seumur umur lagu ini tuh gue bikin waktu gue lagi seneng-seneng sama teman-teman gue. Itu menurut gue rezeki. Gue came up waktu itu dengan kata aduh. Itu menggambarkan kata yang lo gak bisa gambarin. Jadi kalau enak banget apa sampai lo gak tahu apa,

Mengapa menjaga sistem imunitas tubuh menjadi begitu penting di masa pandemi COVID-19? Itu karena sistem imunitas tubuh adalah benteng tubuh kita, yang merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh, memiliki peran dalam mengenali dan menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh kita. Sistem imunitas tubuh berfungsi sebagai pasukan pertahanan tubuh dalam memerangi patogen. Patogen berupa virus, bakteri, fungi, protozoa, dan cacing, menjadikan tubuh kita sebagai sel inang, sehingga tubuh perlahan melemah, sakit, dan dapat menimbulkan kematian. Hal-hal yang dapat kita lakukan dalam meningkatkan sistem imunitas tubuh adalah dengan rutin berolahraga, perbanyak makan sayur dan buah, tidur yang cukup dan berkualitas, serta hindari rokok dan alkohol. Salam sehat, salam semangat!

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
0: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Bahaya gak sih keretekin tangan? Keretek pada tangan terjadi bukan karena suara dari patah tulang atau retak tulang. Dilansir dari Hello Sehat, di antara tulang terdapat sendi yang memiliki cairan sebagai pelumas bernama sinovial. Cairan ini mengandung oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Ketika tangan kita keretek, cairan di dalam sendi ini menghasilkan gas dan gelembung sehingga pecah. Jadi, kalau keseringan dikhawatirkan bisa menyebabkan sendi

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Nian. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu, emang di Bandung tuh gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau enak. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah? Iya. Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.

0: Lucy, Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sepertinya

0: Pro 2. Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Info pertama di Info Pro 2 sepada bersama Raya Alifa, Pitbull dan juga Jason Derulo mereuni dan juga merilis sebuah single kolaborasi terbarunya mereka, Privacy. Lagu ini digarap oleh tim produser peraih penghargaan Grammy Stereotypes dan juga menjadi ajang reuni kesekian kalinya bagi Pitbull dan juga Jason Derulo. Setelah sebelumnya bekerja sama melalui lagu-lagu populer seperti Fire, Drive You Crazy, My Life, dan juga lagu Educate Ya dari album Climate Change milik Pitbull.
0: Info Pro 2.
2: Aktor Ryan Gosling resmi ditunjuk sebagai karakter Johnny Blaze di film Ghost Rider yang akan hadir di tahun 2028 melalui Marvel Studios. Ryan juga bekerja sama dengan sutradara Star Wars Starfighter Sean Levy dalam produksi film tersebut. Dan juga Jonathan Tropper akan berperan sebagai penulis skenarionya. Ghost Rider juga sering dikaitkan dengan Johnny Blaze, seorang pemain akrobat sepeda motor yang memperjanjian dengan iblis Mephisto dan juga berubah menjadi agen revenge supernatural dengan kepala tengkorak yang berapi.
0: Info Pro 2.
2: Di bulan Juli ini, AS Parasi memperluas aktivitas mereka di Jepang dengan merilis sebuah mini album Kiss and Tell. Bersama dengan perilisan seluruh lagu di musim ini, Aespa juga merekam video musik dengan lagu utama Kiss and Tell yang mengambil warna house dance pop dengan perpaduan permainan piano yang ceria dengan juga beat yang energik.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Produa FM. Produa Throwback Time. Produa Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, ya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang.

Kamu tahu nggak sih teman Pro 2, olahraga padel sebenarnya berasal dari Meksiko, tepatnya pada tahun 1969. Padel ditemukan oleh seorang pengusaha bernama Enrique yang ingin membuat lapangan tenis yang lebih kecil di halaman rumahnya. Karena ruang terbatas, ia menambahkan dinding-dinding di sekitar lapangan yang kemudian bisa digunakan untuk memantulkan bola. Olahraga ini cepat populer di Spanyol dan Argentina, lalu menyebar ke seluruh dunia karena serunya permainan yang menggabungkan elemen tenis dan squash. Kini, padel menjadi salah satu olahraga raket paling digemari banyak negara, terutama karena mudah dimainkan oleh segala usia dan tingkat kebugaran. Kalau kamu belum coba, yuk mulai padel dan rasakan keseruannya!

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di